0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, luasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana, comot sini.
6: Tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3
0: Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya, Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif bertiga, Pak. Ngomong soal sampah, bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampai selesai. Yang darurat, bawa semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di RPL mungkin 2 kali. 3 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PN ini sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dan Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dan Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasaraya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali lagi bersama dengan Hana melanjutkan untuk di sesi opini publik kedua ya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan berbagai informasi update mengenai perakiran cuaca, mengenai arus lalu lintas yang mungkin ada kemacetan di beberapa titik daerah Kota Batam, atau juga Anda ingin menyampaikan ada fasilitas publik yang Anda lihat harus ada perbaikan atau juga yang terbengkalai, bisa sampaikan aspirasi Anda apa saja melalui Pro 1 RRI Batam, melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 08117781051. Dan juga Anda bisa menyampaikan berita-berita terkini juga melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Anda bisa mention di sana ya. Dan pendengar, kali ini Hana akan hadirkan informasi mengenai perakiran cuaca untuk daerah Kepulauan Riau yang juga dilan

dari BMKG Hang Nadiem Batam. Ternyata pendengar, untuk Kota Batam diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi dan siang hari, kemudian kondisi berawan melanda pada malam hari dan dini hari dengan suhu di angka 25 sampai 29 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kota Tanjung Pinang mengalami kondisi serupa ya, diawali hujan ringan pada pagi dan siang hari lalu berawan pada malam dan dini hari. Untuk Kabupaten Bintan, pagi dan siang hari hujan ringan, malam dan dini hari diperkirakan berawan tebal dan berawan dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Selanjutnya akan diselimuti berawan tebal pada pagi hari ini untuk Kabupaten Karimun dan berpotensi diguyur hujan ringan pada siang dan malam hari, dan tentunya suhunya di angka 26 sampai 29 derajat Celcius. Selanjutnya pendengar, berbeda pula untuk Kabupaten Linggai yang diperkirakan mengalami hujan ringan pada pagi hari, berawan tebal dan siang pada malam hari dan juga dini hari diperkirakan cerah berawan dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Kabupaten Natuna diperkirakan berawan pada pagi hari serta berpotensi dilanda hujan ringan pada siang dan malam hari, kemudian berawan tebal di dini hari dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang terakhir untuk Kabupaten Anambas diperkirakan dominan berawan tebal pada pagi hari, hujan ringan di siang hari dan malam hari, bahkan berawan tebal pada dini hari dengan suhu di angka 26 sampai 29 derajat Celcius.

Kau bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi untuk para orang tua yang mungkin sedang melaksanakan atau sedang mengikuti informasi mengenai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Bagaimana, apakah SPMB di tempat Anda tinggal berjalan dengan lancar? Karena memang menurut informasi, SPMB tahap 2 di Kota Batam resmi berakhir pada hari Rabu 8 Juli semalam mendengar. Jadi tahap ini menjadi kesempatan terakhir bagi calon murid yang belum tertampung pada seleksi tahap pertama untuk memperoleh bangku di SMA dan SMK negeri. Dan untuk para orang tua, mungkin ada kendala atau keluhan mengenai SPMB, Anda bisa sampaikan ke Pro1 RRI Batam ya. Karena menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Wilayah Batam, Kasdianto, jumlah peserta yang mengikuti SPMB tahap 2 cukup banyak. Mereka merupakan calon siswa yang sebelumnya belum berhasil diterima pada proses seleksi pertama. Meski demikian, pendengar, beliau mengaku hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan sehingga jumlah pasti peserta yang mengikuti SPMB tahap 2 belum dapat dipastikan. Namun tingginya antusiasme masyarakat ini menunjukkan kebutuhan terhadap pendidikan negeri di Batam masih sangat besar. Dan pendengar, berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Batam, jumlah lulusan SMP tahun ini sebenarnya telah seimbang dengan rencana daya tampung SMA dan SMK negeri yang tersedia. Artinya secara keseluruhan kapasitas sekolah dinilai cukup untuk menampung lulusan SMP, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya para orang tua dapat menerima ya apabila anaknya ditempatkan di sekolah negeri lain yang masih memiliki kuota. Dan tentunya seluruh sekolah negeri ini memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan sehingga tetap mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas untuk kita semua, pendengar. Namun kalau misalnya Anda ada kritik atau juga saran, bisa sampaikan ke Pro1 RRI Batam informasi update tersebut ya. Dan pendengar, kami akan kembali menemani Anda setelah jeda berikut ini.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Berdengar seperti judul lagu yang baru aja kita dengarkan, Pengingat. Wah, hari ini tanggal 9 Juli 2026 jatuh pada hari Kamis. Ini menjadi pengingat kita untuk memperingati Hari Satelit Palapa. Karena memang pendengar, peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan sekaligus mengedukasi generasi penerus bangsa mengenai sejarah peluncuran satelit pertama milik Indonesia. Dan satelit Palapa pertama kali diluncurkan 9 Juli 1976 di Amerika Serikat, pendengar. Jadi kehadiran satelit ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Jadi dengan jangkauan yang luas, satelit Palapa memungkinkan komunikasi antar daerah di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya terhambat oleh kondisi geografis. Jadi kenapa namanya Palapa? Ya, diambil dari Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapati Gajah Mada saat itu, pendengar. Dan sumpah tersebut mencerminkan tekad untuk menyatukan Nusantara yang sejalan dengan fungsi satelit sebagai pemersatu komunikasi nasional. Jadi itu dia ya satu informasi edukasi yang bisa disampaikan untuk Anda, bahwa di tanggal 9 Juli secara nasional kita memperingati Hari Satelit Palapa, pendengar. Dan informasi ini menutup kebersamaan kita untuk di Opini Publik sesi kedua, dan nantikan kami akan hadirkan Bata Menyapa untuk Anda pada pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 9 Juli 2026. Pendengar, penolakan warga terhadap pembangunan sumur bor di kawasan perumahan Legenda Malaka Batam Kota membuat sejumlah warga meminta aktivitas pengeboran dihentikan secara permanen dan lubang sumur yang telah dibuat segera ditutup kembali. Mereka khawatir jika praktik tersebut dibiarkan, pembangunan sumur bor akan menjamur di lingkungan perumahan dan mengancam keberlanjutan cadangan air di Pulau Batam. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Ditres Narkoba Polda Kepri mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika dalam kurun waktu sepekan, yakni 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka beserta barang bukti berupa pil ekstasi, sabu, ganja hingga etomidate. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Disnaker Kota Batam menyiapkan sumber daya manusia dengan bekal pelatihan bersertifikat yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor industri di Kota Batam. Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan salah satu kompetensi yang masih banyak dibutuhkan industri adalah jurulas, terutama untuk sektor galangan kapal, fabrikasi, dan offshore yang berkembang pesat di Kota Batam. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya Anda akan ikuti informasi di Batam Menyapa selama 1 jam ke depan. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, bisa disimak melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Anda juga bisa mendengarkan bahkan mendapatkan berita terkini kami di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan baso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas Baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada Baso Malang. Baso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
2: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
3: Halo, selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sarah Melina Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa di edisi 9 Juli 2026. Hari yang menyenangkan, meskipun terdapat beberapa pandangan-pandangan yang harus kita toleransi keberadaannya, tapi ya sudahlah, akan ada jiwa-jiwa baru yang mengisi semangat kita pagi hari ini. Contoh misalnya pendengar, viral belakangan PMII Kota Batam. PMII itu adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia cabang Kota Batam yang mengutuskan diri mereka sebagai organisasi kemahasiswaan berbasis Islam Ahlul Sunnah Wal Jemaah. Baru-baru ini mereka melaporkan dugaan eksploitasi anak saat pawai makan bergizi gratis MBG ke pihak yang menurut BK dapat menuntaskan permasalahan ini. Ternyata dalam perjalanannya, PMII yang tengah melakukan aktivitas pelaporan itu diintimidasi oleh dua anggota DPRD Batam. Nanti akan kami sebutkan namanya, dan memang pagi ini pendengar kami secara mendadak mengundang teman-teman PMII ke RRI Batam untuk menyampaikan seperti apa kronologinya, kemudian kenapa PMII repot untuk menyampaikan dugaan eksploitasi ini. Apakah pihak-pihak terkait tidak mau menuntaskan permasalahan ini. Baik pendengar, kami akan kembali setelah Anda mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 105,1 FM dari program Satu Batam. Nah, berbicara soal PMII, sebenarnya kami ketemu kemarin 2 hari yang lalu di sebuah coffee shop. Mereka tidak sengaja pula karena melihat mereka menggunakan baju apa ya, alomater. Akhirnya kami mengajak mereka untuk dialog di RRI Batam. Dan ternyata pasca pertemuan hari itu viral. Wah, viral nih Bung, seru kayaknya nih. Oke, halo, selamat pagi teman-teman PMI. Boleh dipakai mikrofonnya, boleh di, headset ya dipakai. Mikrofonnya tetap standby ya. Perdana ya di RRI Batam.
1: Perdana.
0: Wah, ini dia anak muda gagah dan berani. Wah, sampai kalian nanti usia apa ya? Usia matang. Kalau ini kan darah-darah muda yang kita pikir emang harus ada pergerakan untuk melaporkan dugaan ya.
1: Betul.
0: Kita harus berlindung dengan kata dugaan sampai dibuktikan kebenarannya. Betul ya?
1: Betul.
0: Oke. Kemarin itu ketidaksengajaan kita ternyata berbuntut viralnya PMI hari ini. Ada Hidayat dan juga Alvin. Ini kan sekretaris ya?
1: Saya sekretaris cabang.
0: Sekretaris cabang PMI Kota Batam. Kota Batam. Sementara Alvin?
2: Ketua komisariat saya, Kak.
0: Ketua komisariat.
2: Abu Bakar Muhammad.
0: Oh, begitu. Oke. Ini kepengurusan keberapa? Masa ini ya, masa pengabdiannya?
1: Ke-14.
0: 14. Tahun 2020.
1: 25 dan 2026.
0: Oh, setahun saja ya?
1: Setahun.
0: Iya. Oke, jadi ceritalah dulu, kenapa kalian mau repot melaporkannya, sementara setelah viral jagaannya anteng aja.
1: Ya, Kak, kami ini kan organisasi pergerakan, memang PMII ini memiliki nilai dasar pergerakan di dalam sebuah kaderisasi kami gitu.
0: Yaitu, boleh berdekat lagi gak sama mikrofon?
1: Ya.
0: Oke.
1: Baik. Ya, itu di sana itu kami ada nilai dasar pergerakan yang kami sebut NDP itu. Yang pertama itu ada tauhid, habdul minallah, habdul minannas, habdul minal alam gitu kan. Di mana di bagian titik poin habdul minannas ini, hubungan antar manusia, yang di mana peran PMII ini ketika ada melihat sesuatu yang melanggar ataupun ada hak masyarakat, hak anak ataupun hak anak tersebut dilanggar oleh yang memiliki kekuasaan, disitulah peran kami untuk memperjuangkan dan melindungi hak tersebut, Kak. Gitu. Ya, kami melihat peristiwa tersebut itu melanggar hak anak lah, Kak. Seperti itu.
0: Ini kan viralnya awal Juli ya, kalau enggak salah. Pertengahan Juni.
1: Tanggal 21
0: Juni 2026. Kapan kalian mulai melapor, kemana saja setelah kalian lakukan laporan, kemudian hasil dari laporan-laporan yang sudah masuk itu bagaimana sampai sekarang?
1: Iya, Kak. Jadi awal mulanya itu ketika kami juga di melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa serentak dari PB PMII. Memang instruksi pusat untuk serentak di setiap wilayah Indonesia melakukan unjuk rasa terkait melihat polemik nasional waktu itu di tanggal 22 di hari Senin. Nah, di hari sebelumnya itu tanggal 21 itu terjadilah pawai MBG yang melibatkan anak-anak tersebut. Nah, di aksi tanggal 22 sebenarnya tuntutan aksi kami itu tidak ada menyangkut terkait pawai MBG
0: awalnya.
1: Okay. Karena memang ini kan aksi kami itu sebenarnya instruksi pusat gitu kan, tuntutannya sudah ada dan sebagainya. Nah, karena faktanya terjadi tanggal 21, akhirnya kami sebagai organisasi pergerakan harus menyuarakan itu juga. Karena terjadi di daerah kami gitu kan. Nah, karena itu kami menyuarakan di saat aksi tanggal 22 itu untuk DPRD memeriksa ketiga dewan yang terlibat pada pawai MBG tersebut untuk diperiksa oleh BK.
0: Siapa sih tiga anggota dewannya?
1: Tiga dewan itu, yang pertama itu Anwar Anas, Sekretaris Komisi 1 DPRD. Setelah itu Muhammad Rudi, Ketua Komisi 3. Setelah itu Anang Adahan, itu anggota Komisi 3 yang terlibat dalam pawai tersebut.
0: Yang kalian laporkan ke BKD?
1: Ke BK,
0: Badan Kehormatan. Ya. DPRD.
1: DPRD. Nah, respon dari dewan yang menerima kami saat unjuk rasa itu akan akan menyampaikan itu kepada Badan Kehormatan. Nah, Setelah itu juga kami sampaikan kepada ke pihak kepolisian yang ada di sana waktu itu untuk juga memeriksa delik pidananya atas pelanggaran tersebut, yaitu yang kami duga itu kepala dinas, terus dan aktor-aktor lainnya. Apakah ya juga kami berharap untuk diperiksanya ketiga dewan tersebut, gitu kan? Nah, nyatanya kami kasih ultimatum itu selama seminggu.
0: Dari tanggal berapa kalian
1: tanggal
0: datang?
1: Tanggal
0: 22 Juni kalian datang?
1: Iya, pas saat unjuk rasa itu kan.
0: Oke, berarti ya. Artinya 27 ya, 29 sudah ada ya. Keputusan, harusnya begitu?
1: Harusnya begitu,
0: kalian sudah ada proses,
1: sudah ada tindak lanjutnya, oh, okay. Gitu. Nah, nyatanya dalam hal, dalam seminggu itu tidak ada perkembangan.
0: Aha.
1: Akhirnya, karena kami ini kan merasa kas peristiwa tersebut itu sudah menjadi atensi nasional.
0: Aha.
1: Sudah semua diberitakan gitu kan, dan itu juga menurut kami adalah delik umum yang tanpa laporan mestinya sudah bisa diproses.
0: Okay.
1: Apalagi kami sampaikan saat unjuk rasa gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, tapi pada nyatanya tidak ada tindak lanjut dari instansi-instansi tersebut. Okay. Dari BK ataupun dari Polres Tabarelang.
0: Okay.
1: Karena itulah kami membuat laporan kalau tidak salah itu di tanggal 1 tanggal 3 tanggal 1 kalau enggak salah kayak
0: 1 Juli
1: membuat laporan ke Badan Kehormatan.
0: Oke.
1: Okay. Badan Kehormatan untuk melaporkan ke tiga anggota dewan itu yang kami duga melanggar kode etik.
0: Okay.
1: Kode etik anggota dewan. Setelah itu, setelah laporan kami diterima, kami langsung ke Polresta Barelang. Ke Inspektorat Daerah dulu.
0: Oke.
1: Okay. Inspektorat Daerah ini atas dugaan kami adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh kepala dinas.
0: Oke. Okay.
1: Nah, setelah itu kami terakhir membuat laporan ke Polresta Barelang atas dugaan tindak pidana eksploitasi anak yang kami anggap di situ. Nah, memang pada untuk ke Polresta Barelang yang kami laporkan itu adalah kepala dinas.
0: Mm-mm.
1: Dan kami sampaikan aktor-aktor lainnya juga. Ya, itu menjadi perluasan dalam penyelidikan apakah ketiga dewan itu juga terlibat dalam mobilisasi dan juga terdapat unsur-unsur mengeksploitasi anak tersebut gitu. Mm-mm. Kan. Kami juga tidak mengatakan bahwa ini harus diusut hingga ke atas, tuntas.
0: Hmm.
1: Apakah ada keterlibatan ataupun pimpinan atau wali kota mengetahui kegiatan itu ataupun ikut mengarahkan pada pawai tersebut gitu, ke Polresta Barelang.
0: Oke, okay. Tapi semangatnya kan MPG ini bagus buat masyarakat. Kita harus memisahkan terlebih dahulu biar tidak terjadi keambiguan di masyarakat. Yeah. Sejatinya antara eksploitasi dan MBG itu kan dua hal yang berbeda. Bagaimana kalian waktu itu sebelum melakukan aksi demonstrasi memandangnya?
1: Baik, kami memandang MBG ini juga bukan menolak MBG, Kak.
0: Okay.
1: Pada saat unjuk rasa itu kami menyampaikan bahwa MBG ini harus dievaluasi.
0: Prosesnya, praktiknya secara langsung.
1: Pelaksanaannya, ya, betul. Secara ide MBG itu bagus, kami sepakat tentang itu. Tetapi secara pelaksanaan implementasinya itu yang kami menurut kami itu yang keliru, yang gagal. Ya semestinya kalau kita melihat dari idenya Pak Prabowo terkait MBG ini untuk menurunkan tingkat stunting, semestinya daerah-daerah yang stuntingnya tinggi tersebut yang lebih diprioritaskan, yang dapurnya lebih banyak gitu kan. Tapi pada akhirnya kita melihat dapur-dapur MBG ini lebih banyak di daerah Jawa yang stuntingnya lebih rendah, daerah Sumatera dan Batam sendiri yang stuntingnya juga lebih rendah setara data itu kayak.
0: Okay.
1: Nah, semestinya itulah yang harus diprioritaskan, yang daerah-daerah stuntingnya lebih tinggi, yaitu daerah-daerah Papua Pegunungan, NTT dan Sulawesi Barat seperti itu.
0: Teman-teman kita yang berada di Indonesia bagian
1: timur. Iya, betul.
0: Oke. Okay. Itu juga jadi poin yang kalian suarakan pada demo di tanggal 22 waktu itu.
1: Iya, betul.
0: Iya, karena waktu itu ada sempat terima rilisnya. Tolong Kak, kita mau aksi nih demi NBG lebih baik ya. Begitu bahasa teman-teman nih. Kemudian berjalannya waktu. Dari tanggal 28 harus saya menerima kemudian ternyata tidak ada tindak lanjut, kalian juga tidak dipanggil untuk berdiskusi bagaimana menegur yang diduga anggota dewan ini. Kemudian 1 Juli kalian kembali, belum ada juga follow up-nya waktu itu.
1: Iya, kan pada akhirnya 1 Juli itu kami membuat laporan secara tertulis.
0: Laporan tertulis.
1: Tertulis.
0: Oke. Okay.
1: Karena tidak ada tindak lanjut dari penyampaian kami saat aksi tanggal 22 kemarin.
0: Iya. Iya. Ke inspektorat juga laporan tertulis.
1: Inspektorat daerah.
0: Ke Polres Tabarelang?
1: Ke Polres Tabarelang juga tertulis.
0: Di mana? Di langsung ke gedung utama atau yang dekat apa namanya ini? Dekat SPK. Buat SIM.
1: Oh. Kami pertama ke SPKT.
0: SPKT. Okay.
1: SPKT, setelah itu diarahkan ke unit unit 4.
0: Okay.
1: Unit 4 karena yang sedang piket waktu itu unit 4. Dan setelah mereka mendengarkan kronologi dari kami, mereka mengatakan dengan ada kanditnya juga, ini apa? Peristiwa ini sangat kompleks.
0: Okay.
1: Harus melibatkan berbagai unit.
0: Okay.
1: Harus nanti karena itu berbentuk pawai, maka Intelkam juga harus terlibat di situ karena melihat surat pemberitahuannya dari Intelkam, okay. Korban-korbannya lagi gitu kan. Jadi kami diarahkan langsung ke lantai 2 ke SIUM.
0: Okay.
1: Ke SIUM untuk ditembuskan langsung ke Kapolresta, ke Kepala Polres Tabarelang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pas jumpa Kepala SIUM, dia mengatakan, "Ya, ini akan kami terima laporan ini dan akan saya sampaikan langsung ke Kapolresta."
0: Uh-huh.
1: Untuk agar Kapolresta juga akan mengarahkan unit mana yang akan menyelidiki ataupun yang akan terlibat dalam proses penyelidikan tersebut gitu.
0: Okay.
1: Nah,

0: adalah dieksploitasi gitu. Kenapa kami bisa bilang itu bentuk dari eksploitasi? Anak ini menurut kami belum memahami kebijakan tersebut gitu.
1: Okay.
0: Kebijakan tersebut. Dan memang ketika anak ingin menyampaikan pendapatnya, maka dia harus diberikan informasi secara terbuka dan jujur. Harus diberitahukan konsekuensinya dari kebijakan ini apa, hasil dari kebijakan ini apa, seperti itu, Kak. Dan sesuai dengan sebenarnya oleh indikat dari surat edarannya Sekjen Kementerian Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kak. Kementerian ini secara konsisten dan komitmen menjaga dan melindungi hak anak sekolah dan juga keamanannya.
1: Okay.
0: Surat edaran itu nomor 13 tahun 2025.
1: Oke.
0: Okay. Itu mengatakan bahwa anak tidak dibenarkan untuk ikut unjuk rasa.
1: Oke.
0: Okay. Untuk unjuk rasa. Ketika ingin menyampaikan pendapatnya, maka harus menggunakan jalur-jalur pendidikan, dialog dan ruang-ruang aman. Seperti itu, Kak. Nah, melihat ini kan, ini sudah berarti kepala dinas tidak
1: melibatkan mereka dalam ruang aman tadi.
0: Iya, tidak melibatkan ruang aman dan juga tidak mengimplementasikan instruksi dari surat edaran dari kementerian tersebut gitu. Okay. Kan semestinya ketika ada anak sekolah yang merasa memang membutuhkan MBG. Dan juga ketika memang ingin menyampaikan pendapat tersebut, semestinya di ruang-ruang aman, dialog.
1: Oke.
0: Okay. Mintalah misalnya anggota dewan tersebut untuk datang mendengarkan ke sekolah.
1: Oh, okay.
0: Ataupun dewan tersebut membuatlah suatu di mana tempat acaranya secara ruang-ruang gitu untuk melakukan dialog tersebut, ruang aman.
1: Lebih ini ya, lebih elegan lah.
0: Lebih elegan. Ya sesuai jalur pendidikan lah, seperti itu.
1: Ya.
0: Ketika melihat di lapangan ini kan agak kami khawatir keamanan dari anak-anak tersebut ketika melakukan pawai tersebut, yang ya diksinya menggunakan pawai, tapi kami melihat di situ sebenarnya sudah mengarah kepada unjuk rasa ataupun demonstrasi. Demonstrasi ini kan adalah kegiatan politik gitu. Ketika kami melihat adanya mobil komando, adanya spanduk, alat-alat peraga demonstrasi yang sering juga kami gunakan saat aksi-aksi mahasiswa gitu kan, enggak. Nah, kami melihat ini sudah ada bentuknya adalah demonstrasi sebenarnya, tapi mereka menggunakan diksi pawai untuk ya mungkin mengambil celah lah dari hukum kita gitu. Okay. Menurut kami seperti itu.
1: Siap, kita ke Alvin.
2: Sure.
1: Pin, apa namanya nih? Ini kan teman-teman mulai bergerak sejak tanggal 22 sampai sekarang tanggal 9. Kemudian juga apa namanya ini, pengumpulan-pengumpulan data dari PMI itu seperti apa? Kalau selintasan sosmed kami pasti save us gitu kan. Tapi kan untuk membuktikan dugaan itu seperti teman-teman PMII melakukannya.
2: Baik, terima kasih, Kak. Untuk sampai sekarang memang kami sudah banyak sekali untuk mengumpulkan data, apalagi kan ini kami juga sudah melaporkan ya, Kak. Tiga anggota dewan ini, kemudian banyak juga atau beberapa instansi terkait juga ikut turut terlibat ya, Kak. Ya, ini yang kami duga untuk sementara. Untuk sekarang laporan sudah masuk ke BK, sudah masuk juga ke Polresta. Sekarang masih memang kita tunggu untuk tindak lanjutnya ya, Kak. Untuk pembuktian yang kami dapatkan seperti yang tadilah, mungkin kurang lebih juga yang ada di media sosial yang sedang tersebar ya di media sosial sekarang. Benar disampaikan oleh Pak Sek saya tadi, Pak Sekretaris saya tadi, bahwasannya mereka tuh selalu berlindung dalam kata-kata pawai.
1: Okay.
2: Dimana sebenarnya diksi yang mereka gunakan itu adalah suatu diksi yang salah.
1: Okay.
2: Yang mana mereka hanya menggunakan itu untuk mengelabui hukum.
1: Okay.
2: Nah, sementara yang mereka lakukan sebenarnya itu adalah aksi demonstrasi. Oleh karena itu, kami dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memang bukan hanya sekedar mengawal untuk mencari pamor. Cuman kami hadir di sini bersama masyarakat, bersama anak-anak yang diduga dieksploitasi. Kami membantu membela hak mereka dari oknum-oknum yang memang ya kita tidak tahu apa tujuan mereka untuk melakukan hal sedemikian. Dan seperti itu, Kak. Nah, yang kami mau di sini bukan berarti kami menolak MBG, tidak. Kami juga meminta, seperti yang disampaikan juga, kami hanya meminta untuk dievaluasi. Kami minta MBG untuk dievaluasi oleh Bapak Presiden, bukan dihentikan.
1: Oke.
2: Okay.

0: mereka beralibi bahwasanya kami di sini sudah menyerang bahkan kak.
1: Okay.
0: Dari pihak dewan-dewan tadi, mereka juga udah sempat ya kak, maksudnya memberikan intimidasi juga ultimatum kepada kami dari PMII, bahwasanya kalau mungkin kami tidak terbukti atau apa, mungkin mereka juga bakal melakukan serangan balik kepada kami. Dan saya rasa hal sedemikian itu tidak perlu dilakukan. Karena kalau mereka tidak bersalah, ya untuk apa takut? Kan kita juga hanya menduga.
1: Udah sisanya, kayak ini ya, drama Korea Teach Your Lesson ya.
0: Benar sekali kak. Jadi setelah kita masih menduga, kita melaporkan kepada pihak kepolisian, biarkanlah aparat penegak hukum yang melakukan pekerjaannya. Okay. Sekiranya memang terbukti bersalah, ya berarti memang bersalah. Kalau tidak terbukti bersalah, ya udah selesai.
1: Oh,
0: okay. Kan seperti itu kak. Cuman yang kami tekankan di sini, kami sebagai PMII, kami sebagai Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kami berharap kepada mungkin BK atau pemerintah pusat juga sekalian untuk sama-sama bisa mengatasikan permasalahan ini, karena ini juga menyangkut masa depan generasi bangsa kak. Karena kita kan berusaha untuk mendapatkan generasi emas 2045, bukan generasi cemas 2045.
1: Nah, aku setuju juga itu.
0: Dengan terjadinya permasalahan-permasalahan kayak gini, apalagi yang menyangkut dengan generasi masa depan bangsa, saya rasa ini menjadi atensi yang sangat besar. Dan jangan sampai pergerakan kami di sini hanya mendapatkan intimidasi, hanya mendapatkan ancaman. Saya rasa kalau kami itu nggak cukup kak. Kalau kami itu nggak akan membuat kami redam. Kalau di kami di sebagai mahasiswa ini kak, semakin ditekan semakin melawan. Itu logat kami kak.
1: Ya begitulah anak muda. Kalau dulu kan ketika aku masih muda, muda berbahaya dan kaya raya. Itu dulu ceritanya. Ya. Baik. Intimidasi terjadi kapan? Seberjalannya kalian melaporkan, kapan terjadi intimidasi tersebut?
2: Kami menduga itu dalam bentuk intimidasi itu pada tanggal 7 kemarin ya?
1: Oh, dua hari yang lalu.
2: Dua hari yang lalu.
1: Hari Selasa ya?
2: Saat kami diminta keterangan oleh Badan Kehormatan, dipanggil lah di hari Selasa tersebut untuk dimintai keterangan. Setelah kami menyampaikan keterangan kami, substansi laporan kami, kami keluar dari gedung DPRD mau nyantai-nyantai dulu kak di tepi di samping gedung DPRD gitu kan. Tiba-tiba kami dihampiri oleh dua anggota dewan yang kami laporkan tersebut kak.
1: Siapa itu?
2: Anwar Anas dan Anang Adahan.
1: Oke.
2: Okay. Nyamperin kami. Kami lagi nyantai gitu, lagi makan kue sedikit gitu kan. Samperin, ya mungkin kami pikir cuma mau say hello aja gitu kan. Dia menyamperin. Ya mengatakan dia keberatan lah atas laporan kami tersebut gitu.
1: Ke Badan Kehormatan.
2: Ke Badan Kehormatan, ke Polresta Barelang juga. Dia menyampaikan seperti itu.
1: Bentuk intimidasi bagaimana? Verbal kah atau ada bentuk kekerasan secara fisik kah? Lalu alat bukti yang membuat kalian mampu lagi speak up bahwa ini intimidasi itu apa?
2: Ya. Sebenarnya ini secara verbal kayak ucapan seperti itu. Dia mengatakan bahwa saya sudah dikoyak-koyak ya.
1: Ada rekamannya?
2: Ada. Dikoyak-koyak ya. Tapi rekamannya tidak dari awal kayak. Saya sudah dikoyak-koyak ya. Di sosial media saya dihujat. Saya di DM-DM.
1: Coba saya lihat dulu sosmed. Lanjut.
2: Ya,
1: sambil sosmed nih.
2: Di DM-DM kata dia. Darah pergerakan saya masih berjalan nih kata dia. Seperti itu kan. Nah, anak saya di pesantren itu dibully. Dan saya marah. Anak saya marah dengan kalian juga, gitu. Kalau misalnya seharusnya kamu itu sebagai mahasiswa ya, mahasiswa kritis, tabayun dulu ke saya. Coba cross-check, tanya dulu ke saya. Emang kalian berempat di sini ada yang hadir di saat di lapangan tersebut, kata dia. Gak ada. Kalau ada hubungi saya, kata dia gitu. Ya. Kalau ya kami mengapresiasi langkah-langkah kalian seperti itu. Tapi kalau misalnya laporan kalian tersebut tidak terbukti secara hukum, maka saya akan melakukan hal yang sama.
1: Kata beliau.
2: Kata beliau.
1: Dan itu kalian punya rekamannya.
2: Punya hal yang sama. Setelah itu dia, ya kami mengatakan ya Pak, ini kan masih dalam proses gitu. Ya saya langsung dilanjutin lagi ngomong. Anak saya ini dibully gara-gara berita-berita tersebut gitu kan. Sebenarnya pun sebelum kami buat laporan memang sudah sangat viral Pak Anwar itu kan di media-media gitu. Nah, setelah itu disambunglah oleh Pak Anang Adehan. Dia menyampaikan bahwa anak saya baru keluar dari fakultas kedokteran katanya. Ketika mendengar berita tersebut sedih dia, kata dia. Hati-hati itu, kata dia.
1: Oke.
2: Okay. Ini sudah menyangkut keluarga, okay, seperti itu. Nah ya, sebelumnya juga Anwar Anas juga mengatakan bahwa ya meskipun saya dewan, saya juga manusia gitu.
1: Oke.
2: Okay. Ya, dia mengarah maksudnya mungkin meskipun saya dewan, tapi saya punya hak juga sebagai masyarakat untuk melakukan mekanisme hukum lah, mungkin seperti itu maksudnya kan arahnya. Ya kami, saya sampaikan bahwa bapak ini pejabat publik.
1: Oke. Okay.
2: Yang dimana, tapi kami juga tidak membenarkan atau menyayangkan lah ketika anak-anak beliau-beliau tersebut terlibat ataupun dibully oleh teman-temannya. Kami tidak juga membenarkan itu dan menyayangkan itu. Tapi itulah yang menjadi konsekuensi ketika menjadi pejabat publik, seperti itu.
1: Oke, baik. Kemudian lagi, berapa banyak kalian yang waktu itu melaporkan di tanggal 7 itu?
2: Yang tanggal 7 yang kami di apa minta keterangan? Diminta keterangan itu kami 4 orang.
1: Oke, siapa saja? Divisi mana saja di PMI? Tanpa menyebutkan nama.
2: Yang ini yang maksudnya dewan yang
1: enggak, maksudnya dari kalian dari yang PMI ya.
2: Saya sendiri sekretaris cabang, setelah itu ketua Kopri cabang PMI Kota Batam, setelah itu anggota pengurus cabang bagian bidang keagamaan. Ya, dua-duanya dari bidang keagamaan.
1: Tapi dari laporan pasti ada kayak keterangan administrasi kan, ketika melapor ke BK DPRD itu siapa yang menandatangani bahwa kalian melapor?
2: Saya
1: sekretaris baru tanda tangan gitu. Ya. Oh, oke. Okay. Buat teman-temannya cuma sifatnya mendampingi.
2: Mendampingi.
1: Oh, oke. Okay. Dan kalian melaporkan 3 nama tersebut. Oke. Okay. Laporan dugaan eksploitasi anak yang mencuat pada tanggal 7 ternyata dari PMII mendapat diduga juga malah melebar, jadi intimidasi.
2: Smart.
1: Yang harusnya semangatnya itu bagaimana kita masing-masing harusnya menuntaskan permasalahan dugaan eksploitasi tadi. Oke, okay, pendengar, sebelumnya pagi ini, saya tadi pagi tuh sambil sholat subuh buka kontak nomor Pak Anas masih yang lama gak sih gitu kan. Karena terakhir kali ngobrol itu tahun lalu, ketika buka kontak ternyata sudah bukan nomor yang sama ternyata. Ya sudahlah, nanti mungkin kita akan meminta ketiga anggota DPRD yang kalian sebutkan namanya itu untuk datang ke RRI Batam, kita dialog bareng, barulah nanti bagaimana ceritanya kalian juga datang, kita duduk bersama gitu ya. Karena ini kan suara-suara mahasiswa yang kami anggap harus hadir di ruang-ruang diskusi, bukan untuk sebagai bahan penyerang tapi bahan evaluasi dan membuat pemerintah Kota Batam lebih kokoh lagi dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Ini kan dinamika namanya. Nah, baik pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di 463351. Sampaikan pendapat Anda pagi hari ini. 463351. Wah, lama banget nih nomor handphone sampai kebalik-balik dengerinnya. Dugaan adanya intimidasi yang dilakukan oleh dua anggota DPRD Kota Batam usai PMII melaporkan nama-nama tersebut di Badan Kehormatan DPRD Kota Batam. Baik pendengar, kami sedikit membaca liputan yang disampaikan oleh Batam Today yang ditulis Rabu kemarin bahwa Badan Kehormatan DPRD Batam mulai memproses laporan dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan 3 anggota DPRD Batam terkait pelibatan ribuan pelajar dalam pawai dukungan program MBG.
2: Betul.
1: Kemudian setelah memeriksa pihak pelapor dari PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Batam, Badan Kehormatan kini menjadwalkan pemanggilan terhadap para legislator yang dilaporkan. Kemudian juga pendengar, Ketua BK DPRD Kota Batam Muhammad Fadli mengatakan pihaknya telah meminta klarifikasi dari 4 Dewan Perwakilan PMII. Begitu, dari 4 perwakilan PMII, berarti yang kemarin ya. Nah, kami akan lanjutkan membaca berita ini pendengar setelah Anda mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Program 1 Batam. Kami masih bersama dengan dua orang narasumber kami dari PMII Kota Batam yang sudah menyampaikan bagaimana maksud dan tujuan pelaporan mereka ke BK, ke Polresta dan ke BKD Inspektor, juga ya, Inspektorat. Tapi memang kepala dinas kita itu memang agak susah belakangan dihubungi. Sampai saya punya WA, ini WA-nya. Saya bilang, "Pak, saya cuma minta Bapak untuk dialog aja loh Pak, dari Batam kok susah banget ya. Perasaan setahun kita lalu kita oke-oke aja deh Pak hubungan ini gitu." Maksudnya terkadang kan ada sensitivitas juga kan. Betul. Bahkan ada juga misalnya oknum wartawan yang mengolah beliau gitu kan. Ya kita apa yang mau diolah ya, RRI, plat merah gitu, mendukung selalu apa yang dilakukan oleh pemerintah selagi itu baik. Betul. Tapi kalau itu tidak baik ya kita juga protes kayak gitu kan. Itulah gunanya RRI, memberi barrier, batasan dan pengingat sebagai lembaga publik yang rumah bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, kita ngomong-ngomong ke BKD lagi. Ada ketua BKD mengatakan bahwa 4 perwakilan PMII yang hari Selasa kemarin melapor ke ketua BKD, ke BKD, kemudian pemeriksaan tersebut menjadi tahap awal untuk memverifikasi laporan yang disampaikan organisasi PMII. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana proses pemeriksaannya? Apa kalian ditanyakan? Berapa banyak pertanyaan yang mereka ajukan dalam pelaporan?
2: Ya, pada saat itu yang pertama pasti kami diminta, ya kata ketua BK-nya, sampaikan dulu prolog dari PMII. Itu kami sampaikan bahwa yang terjadi pada saat itu adalah bermuatan politik. Okay. Kegiatan tersebut gitu, dimana sesuai undang-undang perlindungan anak bahwa anak harus dilindungi dari penyalahgunaan kegiatan politik. Okay. Nah, kami runtutkan peristiwa dan analisis kami di situ. Di kami juga menyerahkan LO, legal opini kami, ke BK sebagai acuan pandangan hukum kami, yang kami melihat di sana. Saat dinas kepala dinas pendidikan yang bukti-bukti WA-nya itu, broadcast-nya sudah tersebar di media, itu kami lampirkan juga. Dan pengakuan dari kepala dinas saat diwawancara oleh media bahwa dia tidak memobilisasi tapi hanya menawarkan. Dalam konsep relasi kuasa kan, kepala dinas ini tidak setara dengan kepala sekolah, guru, dan siswa pada saat itu. Nah, bentuknya tawaran, tapi mereka yang menerima itu merasa ini adalah hal yang wajib harus dilaksanakan, dan bentuknya menjadi takut ada sanksi di situ.
1: Oke.
2: Okay. Itu juga dia dari wawancara, ada guru yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan, "Kami tidak suka rela di sini. Kami takut kena sanksi kalau tidak ikut," seperti itu.
1: Kalian simpan wawancaranya?
2: Di media.
1: Oh, okay.
2: Di media seperti itu. Nah, setelah itu di pawai tersebut yang kami lihat juga surat pemberitahuan pawainya ini bukan dari dinas yang kami dapat ya kak. Yang kami dapat itu bukan dari dinas pendidikan tapi dari aliansi gitu. Dari aliansi, saya lupa kepanjangannya aliansinya apa gitu. Semestinya ketika ada memang ide dari kepala dinas untuk pawai mendukung MBG tersebut, harusnya ini kan dinas memberikan surat pemberitahuan ke Polres agar juga menyampaikan bahwa anak-anak juga ada terlibat di situ. Agar keamanannya lebih terjaga. Nah, gitu. Tapi tidak ada yang kami dapatkan informasi terkait surat pemberitahuan tersebut. Nah, setelah itu adanya tiga lanjut ke bagian legislatif ya, tiga anggota dewan tersebut. Kami melihat tiga dewan yang berada di sana itu sama ketiganya itu dalam satu partai yang sama. Dengan berbeda komisi. Nah, ini kecurigaan kami adanya skema yang sudah sistematis yang dilakukan oleh ketiga dewan tersebut pada pawai tersebut gitu. Nah, secara hukum tata negara saja mereka sudah keliru. Di mana anggota dewan anggota dewan itu sebagai pengawasnya eksekutif. Ketika kita melihat mereka berorasi di sana yang di mana Anwar Anas mengatakan bahwa kita harus mendukung MBG ini, program ini untuk Indonesia emas, kata dia kan. Yang tidak suka dengan MBG kita adu di 2009. Itu sudah keliru. Menurut hukum ketatanegaraan mereka itu sebagai pengawasnya eksekutif, check and balance di sana, bukan sebagai corong kampanye kebijakannya eksekutif. Meskipun dia satu partai pun dengan eksekutif, maka disitulah perannya hukum dan kode etik sebenarnya, menjaga kehati-hatian profesi tersebut. Nah, nyatanya mereka lalai di situ. Dan juga ketika melihat Muhammad Rudi mengatakan bahwa ini aspirasi kalian akan kami teruskan ke DPR RI dan ke presiden. Nah, ini yang enggak pernah kami dengar saat kami aksi, ada dewan yang menyambut kami dengan lantang mengatakan hal yang sama. Ketika ini dia dengan lantang mengatakan itu disampaikan langsung ke RI dan ke presiden. Nah, itu yang menurut kami agak janggal di situ. Nah, ketika kami melihat secara konsep relasi aktor di sini, yang di mana eksekutif saat ini adalah partai pemenangnya adalah Gerindra yang mempunyai program itu tersebut adalah presiden saat ini. Dan tiga dewan yang ada di mobil komando tersebut adalah juga dari fraksi Gerindra. Maka sangat kuat kami menduga itu muatan politiknya. Karena melihat dari relasi aktor tersebut yang sangat begitu terlihat mendukung, gitu kan. Inilah yang kami jaga agar Batam ini tidak menjadi tidak membenarkan ataupun menormalisasi hal-hal tersebut. Kami tidak ingin kedepannya ada pawai lagi menggunakan diksi pawai, anak-anak turun ke jalan lagi untuk misalnya mendukung PSN ataupun ada menolak kebijakan atau mendukung kebijakan yang lain. Ini kan tidak baik untuk kedepannya, efek dominonya sangat buruk gitu.
1: Iya, tapi PSN udah nggak ada, presiden udah tidak lagi.
2: Misalnya.
1: Iya, presiden kita baik. Oke, lanjut.
2: Itu yang kami tidak inginkan sebenarnya, menjaga hal-hal tersebut gitu. Dah, kami juga melihat bahwa ketiga dewan tersebut itu ya itu tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Seperti itu. Apalagi mereka yang mengeluarkan juga produk hukum daerah yaitu Perda nomor 6 tahun 2025 terkait penyelenggaraan kota layak anak. Dan juga kita Batam ini pernah mendapatkan penghargaan kategori Nidia.
1: Iya,
2: Nidia. Kota layak anak juga kayak seperti itu. Betul. Ini kan harusnya semangat-semangat seperti ini yang harus dituangkan oleh pemerintah kota daerah, oleh kota Batam. Tapi nyatanya mereka secara terang-menerang melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh konstitusi seperti itu.
1: Baik, kita kembali ke Alvin. Setelah terjadi intimidasi ini, kalian ada nggak dari organisasi dilakukan pendampingan secara psikologis? Ini kan maju karena teman-teman mungkin bersama-sama berunduk lagi, apa ya, ngobrol lagi, baru diadukan lagi tindakan kedua ini ya. Iya, tindakan intimidasi ini udah diadukan ke BK lagi.
2: Oh, intimidasi belum. Belum. Nanti setelah mungkin panggilan selanjutnya kami sampaikan.
1: Oh, oke. Okay. Berarti artinya apa namanya ini? Artinya teman-teman ada nggak yang mendampingi secara psikologis? Pasti ada dong sedikit jiper atau betul. Wah, gitu.
3: Kayaknya untungnya kita... anak-anak PMI ini mentalnya kuat semua ya.
1: Oh, gitu ya.
3: Jadi kami, ya tadi saya bilang semakin kami ditekan, semakin kami melawan, Kak. Jadi yang kami sayangkan justru dari pihak anggota dewan ini. Kenapa justru memberikan kami intimidasi?
1: Oh, oke.
3: Okay. Ya kalau memang masalah seperti ini juga melibatkan ke keluarga mereka, ya memang kami tidak membenarkan itu, sampai anaknya dibully juga kami tidak membenarkan itu. Okay. Tapi bukan itu yang kami permasalahkan. Yang kami permasalahkan sekarang bagaimana cara dia melakukan eksekusi di lapangan, Kak, dengan background dia sebagai anggota dewan. Oh, toh okay. Ini kan balik lagi dari kesalahan dia sendiri. Ketika kami menduga itu, mempermasalahkan itu, malah justru kami yang diintimidasi. Saya rasa itu tidak sangat etis lah ketika mahasiswa juga diintimidasi di sana ya, Kak. Mm-hmm. Saya ada baca satu buku, Kak.
1: Apa
3: jadi
1: itu?
3: Kalau di buku itu, dia tuh ada menjelaskan 4 orang yang tidak bisa kita lawan. Pertama itu orang yang punya uang, yang kedua itu orang yang punya kuasa, yang ketiga itu orang yang punya relasi, dan yang keempat ini adalah orang yang punya ketiganya. Nah, di buku itu. Jadi kami mengibaratkan juga anggota dewan ini, mereka punya kesemuanya. Tapi kami PMI punya apa? Kami punya suara rakyat. Kami bersama rakyat. Kami menyampaikan apa yang rakyat inginkan. Kami juga memikirkan jangka panjangnya. Oleh karena itu, kami juga ya memintalah kepada masyarakat Kota Batam, apalagi masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama kita mengawal kasus ini. Supaya kedepannya benar yang dikatakan Pak Sek tadi, tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jangan sampai anak digunakan sebagai dieksploitasi hanya untuk kepentingan politik. Hal seperti ini tuh sangat berbahaya sekali, Kak. Bisa mengganggu mereka, proses pembelajaran mereka, psikis mereka mungkin bahkan. Ya, lebih parah mungkin mereka bisa terlibat dalam kekerasan. Ini kan sudah diatur dalam konstitusi. Ketika ada yang melanggar ini, ya ayo kita bertindak.
1: Okay.
3: Mahasiswa bisa bertindak, masyarakat juga bisa bertindak. Orang tua tuh kenapa bisa sekarang diam aja? Ini kan juga menjadi dugaan.
1: Tapi sebaiknya disarankan ketika kalian apa dalam mungkin terasa seperti dugaan intimidasi lah ya.
3: Swat.
1: Itu ada apa pendampingan secara psikis. Kalian juga harus butuh itu sekuat-kuatnya mental begitu kan. Karena apa namanya ini ada mungkin juga fisik kita nggak tahu setelah ini kalian menerima apa lagi di sosial media. Swat. Semua orang hari ini kan harus jaga tensi pendapat, tensi apa namanya ini, tensi bersikap semuanya gitu kan. Oke, mudah-mudahan aspirasi pagi ini bisa apa ya membuat satu pencerahan bagi masyarakat di luar sana bahwa masih ada pemuda-pemuda Gen Z akhir yang peduli terhadap hak anak. Ada 11 hak anak, bahkan yang kalian sampaikan ke publik ini juga dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 pasal 24 yang menyatakan negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Nah, itu dia. Kemudian setiap orang atau anak, ini pasal 76H menyatakan setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Setiap orang di pasal 87 yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 100 juta rupiah. Gitu. Kalaupun memang misalnya pawai kemarin ternyata murni pawai ya, maksudnya tidak ada dugaan eksploitasi tersebut, harus kita berkaca di pasal 10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi mengembangkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Nah, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan karakter dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Inilah yang harus kita perhatikan. Ya mudah-mudahan lah pemerintah daerah juga terutama provinsi ya kembali membuka kran komisioner Tapi enggak juga dengan komisioner yang lama tanpa pekerjaan begitu kan ya. Ini bukannya, tapi kalau komisioner-komisioner yang lama-lama juga dengan pekerjaan yang bagus, kenapa tidak begitu? Oke. Atau nama-nama baru untuk komisioner bagus juga itu. Kita semua apa terbuka dengan hal-hal yang demikian. Pendengar, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman kita dari PMII Kota Batam yang sudah hadir di studio kami, yaitu ada Alpin, Ketua Komisariat Abu Bakar Muhammad, kemudian juga ada yang si apa kami menyebutnya nih, kalau di sosmed gagah tampan dan berani sekaris cabang PMII Batam Hidayat Tudin. Teman-teman tetap fokus untuk mengawal laporan kalian karena ini adalah pekerjaan yang panjang sepertinya. Betul. Kami juga media massa menanti ini sebagai satu kehadiran angin segar bagi masyarakat Kota Batam dilihat dari perspektif netralitasnya kepada masyarakat. Ya. Baik pendengar, untuk teknik pagi hari ini ada Sariana dan saya presenter Sarah Melina pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro1 RRI Batam.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi di Batam pagi hari ini masih bersama dengan Hana menemani Anda di edisi 9 Juli 2026. Pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi update kali ini. Hana akan menyampaikan informasi mengenai harga emas yang katanya Kamis ini turun lagi, pendengar. Jadi ini adalah hal yang baik untuk Anda ingin membeli emas begitu ya. Dan ternyata harga emas antam yang dipantau di laman logam mulia pada pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat ini mengalami penurunan menjadi Rp2.643.000 per gramnya. Setelah sebelumnya itu di angka Rp2.641.000 per gram. Nah, ternyata harga beli itu pun juga mengalami penurunan ya, di angka Rp2.383.000 per gramnya atau turun Rp10.000 dari harga sehari sebelumnya, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi lebih jauh, dengarkan terus Pro 1

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Dan sudah pernah pergi bahkan melihat Candi Prambanan yang ada di Indonesia. Wah, beruntung sekali Anda bisa melihat Candi Prambanan yang begitu bagus ya. Bahkan kalau misalnya berfoto kayaknya gak cukup satu atau dua foto aja yang bisa diambil. Bisa dari berbagai angle bisa kita ambil dan diabadikan ketika kita jalan-jalan ke Candi Prambanan. Ada kabarnya pendengar, pemerintah Indonesia dan India menyepakati kerjasama restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Jadi restorasi Candi Prambanan ini dijadwalkan akan rampung sebelum tahun 2029. Hal ini juga disampaikan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Dan saat itu juga Modi dalam kunjungan kenegaraannya ke kompleks Candi Prambanan bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Yogyakarta ya pendengar. Jadi pada kesempatan ini Prabowo dan Modi telah meresmikan kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan tersebut pendengar. Nanti bagaimana ya wajah Candi Prambanan, apakah semakin bagus atau ada yang terbaru? Karena kalau kita kesana saja memang sudah sebagus itu pendengar, tapi gak tahu kalau sudah direstorasi bagaimana nanti wujudnya. Ya, kita tunggu aja kabar terbarunya karena Pro 1 RRI Batam selalu mengupdate informasinya untuk Anda.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin

informasi dan inspirasi. Kita hadirkan lagi informasi-informasi update ya pendengar. Jadi sebelumnya kan pernah ada pemberitaan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Polda Kepri mengungkap dugaan praktik penipuan daring berskala internasional di Batam pada 6 Mei 2026. Jadi dalam operasi gabungan tersebut, petugas mengamankan 210 WNA dari sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat aktivitas sindikat penipuan online. Ternyata kabar lebih lanjutnya lagi pendengar, Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan proses hukum terhadap ratusan WNA tersebut dilakukan atau tetap berlanjut begitu ya. Jadi para pelaku dideportasi ke negara asalnya untuk menjalani proses hukum sesuai kewenangan otoritas setempat, sekaligus dikenai sanksi pencekalan masuk ke Indonesia seumur hidup. Jadi selain dideportasi, tentunya seluruh WNA yang terlibat juga dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan masuk ke wilayah Indonesia untuk seumur hidup. Jadi maksudnya seluruh WNA itu dilarang masuk ke Indonesia termasuk Batam seumur hidup pendengar. Jadi ini adalah kebijakan yang diharapkan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi warga negara asing lainnya agar tidak menjadikan Indonesia sebagai lokasi menjalankan aktivitas kejahatan transaksional. Dan pendengar, nanti kita akan update lagi informasi-informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

Ini adalah waktu yang indah untuk Hana memberikan informasi kepada Anda pendengar. Ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Nah, catat tanggalnya ya pendengar. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajak Anda untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dan informasi ini juga menutup kebersamaan bersama dengan Hana Panjaitan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: coronavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.
1: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Dan inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana
0: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
5: Duh, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata.

Kembali bersama kamu suatu irbatam dari Meljus Project dengan ku gadekan cintaku mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Masih bersama Ariel di Pro 1 Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama Batam Center Indonesia. Selamat pagi, menjelang siang untuk anda dimanapun berada. Kabar baik dan juga sehat selalu harapan saya untuk anda di kesempatan pagi ini, edisi 9 Juli 2026. Satu informasi dari antara di mana dilansir dari ahli gizi yang merekomendasikan smoothie dengan kandungan protein serat lemak sehat serta buah dan juga sayuran sebagai pilihan minuman pada pagi hari untuk membantu mendukung metabolisme tubuh. Dikutip dari halaman Eating Meal pada Rabu, ahli gizi Amanda Soucheda mengatakan tubuh tetap menggunakan energi selama tidur sehingga membutuhkan asupan nutrisi saat memulai hari. Memulai hari dengan makanan yang mendukung metabolisme seperti mengisi bahan bakar mobil sebelum melakukan perjalanan jauh. Menurut para ahli, smoothie adalah seimbang, bukan sekedar berisi buah, tetapi juga perlu mengandung sumber protein serat dan juga lemak sehat agar dapat memberikan energi yang lebih stabil. Protein dinilai penting karena tubuh membutuhkan lebih banyak energi untuk mencerna zat gizi tersebut dibandingkan dengan karbohidrat maupun lemak. Asupan protein yang cukup juga membantu mempertahankan massa otot yang berperan dalam menjaga laju metabolisme saat tubuh beristirahat. Ahli gizi Patricia Colicia menyarankan asupan protein sekitar 25 sampai dengan 35 gram setiap kali makan, dan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi antara lain dengan susu, yogurt, Yunani dan juga selai kacang yang ditambahkan dalam smoothie. Selain protein, kandungan serat juga dari buah seperti alpukat, biji chia dan juga untuk biji rami maupun sayuran hijau membantu memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga kadar gula darah lebih stabil dan rasa kenyang bertahan lebih lama. Ahli gizi Violeta Morris mengatakan kombinasi protein, serat dan lemak sehat dalam smoothie juga membantu mencegah lonjakan maupun penurunan gula darah yang terlalu cepat sehingga energi tubuh tetap terjaga. Dan yang terakhir, para ahli juga mengingatkan bahwa metabolisme tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, aktivitas fisik, terutama latihan kekuatan, tidur yang cukup, indera yang baik, pengelolaan stres dan juga pola makan yang seimbang juga berperan penting dalam menjaga kesehatan metabolisme. Itu mendengar informasi dari dunia kesehatan di mana ahli gizi merekomendasikan untuk anda smoothie seimbang untuk mendukung kinerja anda harian dan metabolisme anda tetap terjaga agar kualitas, semangat dan juga daya juang anda untuk hari ini terus terpenuhi dan juga hasilnya adalah kemaksimalan. Terus di Pro 1 RRI Batam.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang bunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

0: Sesaat lagi kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dinamika olahraga

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Berada kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR, dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Silingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa. Dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari

basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Olahraga panahan, tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual, compound, serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Archery berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, India Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

Masyarakat suku Melayu dikenal sebagai salah satu masyarakat di Indonesia yang suka berpantun. Tradisi berpantun bagi masyarakat Melayu dapat dilihat dari sejumlah acara adat mereka, mulai dari pernikahan hingga ke panen hasil bumi. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal.

Pancasila. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya, ditandai dengan adanya rima akhir baris yang berpasangan. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari 4 baris yang mandiri dengan skema rima ABAB. 2 baris pertama pada pantun merupakan pembayang, sedangkan 2 baris berikutnya merupakan isi. Bagian pembayang biasanya merupakan unsur alam, sedangkan bagian isi merujuk kepada perasaan, pemikiran, maupun perbuatan manusia. Sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya, pantun di masyarakat Melayu memiliki berbagai macam ragam. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam 3 klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi suka dan duka cita. Pantun orang muda berisi pantun nasib muda jenaka, berkenalan, berkasih, dan bercerai. Adapun pantun orang tua dibagi dalam 3 macam, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan

0: Muara, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam-diam dari artis veteran kita Ustaz Omar hadir mengawali perjumpaan kita di program Rentang Melayu Pro Satu Batam dengan lagunya Diam-Diam ya. Mudah-mudahan terus bisa menghibur anda, menjadikan anda semakin bergairah pada kesempatan pagi ini dari artis veteran kita almarhumah Biodia atau Bu Bidu Wanita Negara Seloma hadir untuk anda mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi ini ya. Dan terima kasih untuk anda tetap bersama kami baik di Batam, di Johor dan juga di Singapura. Harapan saya kabar anda baik, sehat selalu, bahagia selalu, dan jumpa bukan tetap Melayu Pro Satu Batam yang disiarkan langsung dari Abu Latama 2 Batam Center Batam Indonesia ya. Langsung kita baca yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga kita buka di 463351 dan di 0811778101 ya. Diawali abang kita Abang Zaini, terima kasih. Abang Zaini mengawali perjumpaan kita di pantun kita di Rentak Melayu pagi ini ya. Pohon getah si pohon malas, ada pula pohon durian. Orang susah kena malas, pasti tak ada orang kasihan ya. Orang merakit barang getah, merakit pula di hari Minggu. Orang susah karena sakit, itulah pula perlu dibantu. Terus sakit karena sakit perlu dibantu ya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Yani di Seberas. Jalan-jalan bersama keluarga, mau pergi ke Tanjung Batu. Anak Indonesia suka membaca saat belajar dengan Bu Guru. Tuh, jalan-jalan ke rumah Pak Sur, duduk sebentar di warung Kak Ita. Anak Indonesia masih libur namun tetap rajin membaca. Terima kasih Kak Yani ya, pantun yang berbaloi ya, tentang membaca, tentang jalan-jalan ya. Oke, kemudian ada Monik, terima kasih pantunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jalan-jalan bawa radio, tidak lupa membawa sagu. Terima kasih Mahariru, saya selalu setia memutarkan lagu. Kak Adipaten membawa upeti, tidak lupa membawa pepaya dan sayur. Buat Katen Syam yang baik hati, berarti mulia dan juga luhur. Pergi belayar membawa buku, singgah sebentar di Batam Jaya. Doa tulus untuk Mak Sitiku, semoga sehat selalu, bahagia. Amin. Itu dia, terima kasih. Lagu yang kita tunggu ya. Oke, kita langsung angkat di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Langkah-langkah memang langkah pasti ya.
1: Memang
0: betul-betul lah, memang betul langkah Dato' Ahmad Jaiz lah lain ya.
1: Orang tak boleh jadi.
0: Itulah memang lah. Lain kalau udah makan siang ni lain memang.
1: Iya, terasa apa nama tu? Hai,
0: segar. Apa lauk siang ni? Apa lauk siang ni?
1: Belum makan.
0: Oh, belum makan lagi. Sangka dah makan tadi. Allah Akbar. Goreng pisang eh.
1: Goreng pisang.
0: Mantap lah tu.
1: Itulah sarapan pagi tadi.
0: Iyalah, sabar entah lagi masalah kali mah ya.
1: Tak lama lagi mak. Dia pergi kedai dia cari ikan.
0: Oh, cari ikan. Oh, siap. Mang tu sehat dia bang ya.
1: Nak makan sayur tak. Badan tu kurang sedap, badan tak sedap, tak sedap pula tekak tu.
0: Betul, tekak nak ikan aja nampaknya.
1: Ikan tu agak lawan. Untuk makan ikan, badan dapat sehat.
0: Alhamdulillah, amin ya Allah. Siap-siap.
1: Apa kabar dia?
0: Baik bang, abang sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, silakan pantun bang.
1: Hanya ada 4 pantun dia. Pantun pertama. Hati-hati kalau nyemerang. Jangan sampai jambatan patah.
0: Betul, hati-hati.
1: Hati-hati di rantau orang.
0: Betul.
1: Jangan sampai membuat salah.
0: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai membuat salah.
0: Jangan sampai.
1: Kalau kita buat salah, hancur badan, lumat tubuh.
0: Tu dengar ya nasihat dari abang kita ya.
1: Waspadalah.
0: Waspada, betul-betul ya.
1: Dan jaga juga mulut.
0: Karena mulut santan binasa.
1: Yang kedua. Dari padi namanya pulut. Mana pulut untuk gabah. Hati-hati menggunakan mulut. Karena mulut buruk padanya.
0: Betul, karena mulut buruk padanya. Jaga-jaga
1: mengeluarkan kata-kata itu hati-hati.
0: Kecuali
1: bercanda.
0: Gurau-gurau ya. Pantun ketiga. Okey.
1: Makan nangka dia beli lagi.
0: Makan nangka beli lagi.
1: Itu tempat makan nanti. Jangan suka memuji diri sendiri.
0: Betul.
1: pasti satu saat akan terkeji.
0: Jangan jaga.
1: Kalau tidur tu biarlah pakai kejut untuk dibangunkan orang. Yang keempat terakhir. Di pinggir batu lalu menyerusa. Pagar dibawa letak di tepi desa. Berpikir dahulu baru berkata agar tidak menjadi sengketa.
0: Itu dia nasihat kita.
1: Agar tidak menjadi sengketa.
0: Betul, waspada ya.
1: Waspada. Kalau kita berwaspada insyaallah.
0: Amin. Ya Allah, amin. Lagu kita apa bang? Ada request?
1: Lagunya. Lambaian terakhir
0: adalah Lambaian terakhir
1: Ahmad Sani.
0: Ahmad Sani pula.
1: Majaiz.
0: Lambaian terakhir.
1: Apa tempatan tersebut Pak Jani? Tadi cucu saya ada
0: cuma gitu.
1: Itu seperti itu tadi itu.
0: Masalah itu lah ya berarti ya.
1: Maklumlah dia sudah dah mudanya. Saya bukan tua, muda.
0: Muda sangat ya.
1: Bahasa di sini segar sebadan.
0: Alhamdulillah sehat selalu bang ya.
1: Amin. Itu dulu ya Ariel.
0: Terima kasih bang.
1: Buat Ariel sekeluarga semoga sehat walafiat sepanjang umur muda rezeki jauh dari segala bahaya.
0: Amin.
1: Ya ayo itu dulu
0: bang. Waalaikumsalam abang Toha ya. Mengawali perjumpaan kita di Rentak Melayu Jompokan Prosater Batam ada Abang Toha, ada Kak Jamila, Kak Penyala, terima kasih Kak. Barang dah sampai. Yeah, rambutan dah order semua dah sampai. Kipik-kipik dah sampai. Terima kasih banyak-banyak ya. Allah aja yang membalas ya. Kak Jamila ya, sehat selalu bagi selalu ya. Allah berkahi ya dalam langkah-langkah pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah berapa jumpukan dari penyala ini ya, Ariel pantun ya. Kalau pergi daerah Bandung, singgah ke warung di toko beli kain, jangan sedih, jangan bingung, mari berpantun bersama Ariel. Beli baju ke Tanah Abang, jangan lupa beli ketan. Waktu susah pura-pura sayang, dah senang lupa daratan. Sini nampak ya. Tangan anak terkena duri, sebab anak pandai merayap tol. Ibu itu macam bidadari, walaupun ibu tak punya sayap. Betul pak, betul Kak Jamilah ya. Penyala hujan ni, kalau boleh putar lagu satu ibu ya. Okey, saya siapkan untuk Kak Jamilah. Saya selalu Kak Jamilah, terima kasih. Salam untuk keluarga dan juga untuk orang-orang di penyala semua. Hujan pagi, insyaAllah berkah ya. Jangan lupa baca doa ya. Allahumma Allahumma nafian syaiban ya. Majian Kak Sam ya, Pak Hitam Nua ya, Pak Sulimin, Mak Enda, piye kabar semua. Terima kasih terus setia bersama Pro Satu RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463.1 sama tengah hari. Assalamualaikum.
2: Ya, apa kabar ya?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Abang Saleh sehat?
2: Abang Saleh ni panggilan ke berapa ya?
0: Panggilan kedua, baru mulai kita.
2: Baru ya, ada sekian ya.
0: Alhamdulillah bang.
2: Okey lah, berpantunnya dua je.
0: Okey bang, siap bang.
2: Tadi siapa yang bertugas ni, klasik ya?
0: Tak di dengar, klasik ya. Tadi, dia tugas tadi.
2: Dia tadi ya?
0: Dia, pagi dia. Okay.
2: Ingatkan dia senggolkan kau. Tapi tidak dia. Dia lawa dan baik hati orang.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Okey, kita berpantun dia.
0: Boleh siakan, bang.
2: Negara bernama Negara Pulau Singapura. Asal aslinya bernama Temasek. Yang bertemu Pulau Temasek itulah Sang Nila Utama.
0: Sang Nila Utama.
2: Dia tahu kalau di Singapura ni ada sekolah Sang Nila Utama dia. Sempena nama dia lah. Kalau nak tahu, Temasek ni kan masih dalam rumpunan Kepulauan Riau dia.
0: Betul.
2: Jadi dia, tapi bila dia ke di sini, sejarah dia, bila dia sampai ni, dia Raja Majapahit dia, Raja Jawa. Raja dari orang Jawa bilang Romo dia.
0: Romo, betul.
2: Jadi sejarah dia Romo. Jadi bila datang sini, dia ternampak singa lah. Lepas situ dia cakap, kenapa aku tak namakan pulau ni Singapura. Jadi nama dia tu bersejarah lah. Dia yang punya nama dia.
3: Betul, punya sejarah ya, telah latar belakang story
2: ni,
3: ya.
2: Kalau orang tak tahu ya, Temasek ni kan, maaf cakap, rumpunan Melayu ni. Satu tahun dia tak tahu.
3: Betul bang.
2: Jadi okey, kita pantun yang kedua.
3: Boleh? Oh boleh.
2: Dia tahu tak di Singapura ni ada makam Habib Nur?
3: Ada? Tahu?
2: Ini kita berpantun sepenuh menghormatkan dia, almarhum.
3: Habib Nur.
2: Makam bernama makam Habib Nur, dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Tanjung Pagar di atas bukit terletaknya makam suci, makam Al-Habib Noor Al-Habsyi.
3: Alhamdulillah.
2: Ya, saya nak minta lagu ini.
3: Apa lagu bang? Siap, bang?
2: Aduh, Kasih Berbunga Sepanjang Musim.
3: Dari Ramli ya.
2: Pasangan suami isteri ya.
3: Ya Allah.
2: Itu saja ni.
3: Okey bang. Terima kasih bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Berbunga Sepanjang Musim ya. Okey, Kasih Berbunga Sepanjang Musim ya. Lagu pilihan terbaik dari abang kita, Abang Saleh ya. Kasih Berbunga Sepanjang Musim ya. Kembali di 463-51, suara agak sedikit bintang-bintang, tak apa ya. Memang ni lagi sedikit flu. Hujan panas ya. Panas dingin. Panas dingin, kasih teh, kasih kopi boleh. Okey, siap. Di 463-51, di belakang Abang Saleh. Apa khabar Abang Mai? Abang Wahab juga, Abang Haji, Abang Alang, Abang Salim juga ya. Abang Ambar, Abang Amri, Abang Tohat ya. Abang Fauzi juga, Abang Enki ya. Itu Enki ya. Okey, siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wak Normi, panjang umur Wak Normi. Ya Allah. Alhamdulillah. Sehat Wak Normi.
4: Alhamdulillah.
3: Dekat mana ni?
4: Dekat rumah sendiri.
3: Oh, dekat rumah sendiri.
4: Gubuk derita.
3: Oh, dekat gubuk derita ya.
4: Gubuk derita.
3: Cuaca panas hujan, Wak?
4: Tak mendung.
3: Oh, mendung. Okeylah kalau begitu.
4: Ini ada pantun.
3: Boleh. Silakan, Wak.
4: Ini pantun ya. Lagunya segera hari
3: lagi. Okey, saya siapkan nanti ya.
4: Ini pantun ya.
3: Okey.
4: Apa ini? Ini ya. Berlari riskan ke pelambung membeli rambutan. Makan ketuk berlari di jambatan. RRI Batam penyambung tali persahabatan.
3: Betul.
4: Bukan untuk mencari perdebatan.
3: Cantik bantu Pak Normi ya. Kita cari keluarga, cari saudara ya. Cari si jaga silaturahmi ya. Itu ya.
4: Tapi lebih tak mana yang hilang ya pantun.
3: Ambil Mary kot.
4: Mary anak tiga, Ril. Ya Allah, Ril.
3: Gemuk-gemuk lah tu, ya.
4: Wah, payah betul, Ril.
3: Sayang jauh, ya.
4: Satu lagi pantun, ya.
3: Boleh, silakan.
4: Satu lagi. Paku dilontar ke Indragiri. Berlari Rustam ke taman sendiri. Aku tak gentar hidup sendiri. RRI Batam menemaniku.
3: Allah, cantik.
4: Yang malam real ke rumah orang kasih berisi radio. Ketelok muntah baru Pak Raja. Bintara.
3: Gitu.
4: Mudah-mudahan real sekeluarga seluruh penyiar di radio Batam.
3: Amin ya Allah. Sehat
4: selalu, banyak umur murah rezeki yang manfaatkan diterima Allah.
3: Amin ya
4: Allah. Begitu juga para pendengar semua real ya. Mudah-mudahan sehat.
3: Siap.
4: Akal pikiran sampai akhir raya.
3: Amin.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Wak. Yo Wak. Terima kasih Wak Normi. Sehat selalu Wak ya. Sehat selalu, salam dari kami Wak Normi, Pak Mo, Mila, kemudian juga ada Nek Fegi, Mak Hitam kita di Bintan ya. Puteri Berakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak perlu jemputkan dari Mak Kun lah. Mak Kun nak pantun lah Rir. Okey, kita bacakan pantun dari Mak Kun ya. Jalan-jalan ke Pulau Judah, pulangnya lewat Selat Melaka. Kalau kita mempunyai ilmu semuanya mudah, tak punya ilmu akan celaka. Betul ya. Pantun kedua Ril. Orang Malaysia pergi ke Mekah, Upin Ipin pergi Madinah. Rakyat Indonesia semoga mendapat berkah, mempunyai pemimpin yang penuh amanah. Amin.
0: Pantun ketiga, masak kepiting dan rebus kerang. Kerang buat dia di balik batu. Mak, balik batu ada kerang ya. Sayang sangat penting di zaman sekarang. Punya ilmu yang sangat bermutu. Terima kasih. Pantun terakhir Kak Limah. Kak Limah, istrinya Bang Tohat. Kalau sakit rajin makan obat. Ha, itu dia ya. Terus, supaya hidup kita selalu sehat. Banyakkan teman dan banyakkan sahabat. Betul ya. Banyak saudara, banyak teman, banyak sahabat ya. Jaga satu rahmi, Allah akan meridui ya. Umur panjang, murah rezeki. Abang ambil nego pantun untuk Bang Tuat balas ya. Ke Tanjung Badul pergi memukat, buang punai tersangkut tali. Sangat betul kata Bang Tuat, pandai-pandailah membawa diri. Betul-betul ya. Baik, kita angkat lagi satu pin telepon ya, di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Assalamualaikum. Mayam itu memang ya Allah. Baik, abang, mayam itu rasa nak datang nak ambil lah.
5: Ayam dari Portugal saya bawa tadi.
0: Biasa kalau ayam tu Perancis.
5: Ayam Portugal.
0: Awak nak pakai ayam Perancis lah.
5: Saya kesian dengan masalah. Saya kesian dengan masalah.
0: Tak apa eh.
5: Tapi saya ngata, saya ngata wasit kampung je. Punya dunia pun macam itu.
0: Itulah ya kan. Sangka kemarin liga kita. Ternyata liga dia pun sama je kan. Tengah emosi ya.
5: Tengah tu wasit kita pandangnya lah.
0: Saya dah berapa hari ni saya tak nonton lagi saya.
5: Saya waktu meter lawan Argentina saya geram betul tu. Nampak bola penalti sudah bola penalti dijatuh sama masalah.
0: Mulai hari ini putus hubungan. Nak marah-marah apa kan? Alah, apa cobaan ni. Tapi cepat bang, sudah ada sudah ada reaksi ya, sudah di audisi. Jadi wasit itu hari ini dah keluar. Jadi apa namanya harus direvisi kembali. Jadi akan dicek kembali bang. Hari ini sudah. Itu cepat bang, orang ini cepat.
5: Tapi saya takut berita-berita itu hoax aja. Tapi kalau betul macam tayangan ulang nanti main ulang kan. Tapi penentuan kan.
0: Betul siap. Okey.
5: Tapi nak siapkan Argentina kan anak mati.
0: Iya betul. PSGP lah katakan. Okey, mana pantun kita?
5: Ayam itu ayam Ronaldo bagi saya waktu dia kalah saya buat nanti main tunjuk balik.
0: Oh gitu. Mana tu kan? Nanti kita tengok okay. Lagi.
5: Okey. Okay, ada satu pantun ya.
0: Okey, siapa?
5: Ini majihan mereka saja lupa
0: ya. Oh, majihan ya. Oh, sibuk lah
5: dia.
0: Oh.
5: Dia nak pergi main waktu. Rasa kita majihan. Oh. Pantun saja dulu.
0: Okey, siap.
5: Hilang pula pantun.
0: Ayam itu man. Memang ya.
5: Tak saya buat ayam terlebih ada ayam terus. Aduh, mak. Nak lupa pula pantun tu dah. Cuba buat. Bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung.
5: Warna biru si Bunga Tanjung.
0: Warna biru Bunga Tanjung.
5: Nak ditanam tengah halaman leh. Adat Melayu naklah dijunjung leh.
0: Betul.
5: Jangan hilang terentaman.
0: Betul lah tu ya. Takkan Melayu hilang di dunia.
5: Ada apa yang saya cakap semua betul. Tak benar nyala.
0: Betul lah tu bang. Takkan Melayu hilang di dunia mana boleh. Kalau hilang susah cari. Mana jamin tak habis. Dengar ya. Ketua alam kita ya. Abang Raja.
5: Terima kasih Rel eh.
0: Okey bang.
5: Ditunggu. Kalau lagu saya ikutan aja Rel.
0: Okey siap.
5: Doa Rel selalu bahagia. Selalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin bang. Doa yang sama.
5: Jangan-jangan tak nonton. Nanti kita nonton. Kita nonton Harry Helen.
0: Okey siap.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Ya. Dah nonton ya. Nonton nampak-nampaknya. Casual. 46351 eh. Kembali kita cek ya untuk WhatsApp kita 0811 7 8101 ya. Papi Mami apa kabar? Bang Haji sehat selalu bang ya. Oke. Kemudian juga ada Kak Mas Didar, Kak Mas Tura ya. Ada Mak Kun, terima kasih Mak Kun pantunnya. Kemudian juga ada Mama Azi ya. Ada Kak Aisyah ya. Ada Mak Jian tadi, terima kasih. Ada Kak Nur Bilkis ya. Ada Bang Roy, ada Atu Engki juga tadi. Ada Kak Mas Tura, Mas Tura ya. Ada Kak Norma, Kak Nirmala ya. Bang Raja, sehat selalu ya. Tak mendengar lah suara Kak Nirmala ya. Semenjak-menjak balik dari Kuala Lumpur. Dan saya kira terima kasih. Titipannya sampai lewat Syahrul ya. Oke, 463351 0811 7 8 1 051 ya. Kita cek kembali di line telepon ya. Apa kabar juga di Singapura, Mak Siti saya ya. Kemudian Mak Nena di Pasir Ris, Bang Ian juga. Assalamualaikum. Hello.
6: Hello, orang jauh datang.
0: Orang jauh datang. Ya Allah. Oke.
6: Okay. Sikit lagi cemas lagi.
0: Sikit lagi ya. Sikit lagi jatuh ya.
6: Siap. Sikit lagi jatuh.
0: Oke, okay, Bang Tengku. Okay,
6: lagunya
0: Bang Ariel. Apa lagunya tuh?
6: Bujang Lapuk dari Effendi dan Erawati ya.
0: Oke, okay, Bujang Lapuk ya. Oke.
6: Okay. Tapi ini saya ada utang nih Bang Ariel.
0: Apa tuh utangnya tuh?
6: Dengan Puan Norma.
0: Oke, okay, siap, silakan.
6: Tapi saya nak coba lah ya kalau saya nak coba ada utang ya.
0: Oke. Okay. Siap.
6: Sekarang ini pantai intermezzo dia ya.
0: Oke, udah jawab ya.
6: Di dalam rumah ada cahaya. Di tepi tingkap cahayanya gelap tidak memantul. Cikgu nama bertanya, izinkan saya menjawab. Kalau salah tolong diperbetul ya.
0: Kalau salah tolong diperbetul ya. Oke, okay, siap.
6: Jadi dalam upacara naik Riau. Riau daratan ya kan bukan ada pemindangan tuh ada bentuk dulang. Jadi ini orang pakar nih awak mungkin tak bisa jawab.
0: Oke, okay, siap.
6: Dulang apa yang ada di dulu ya?
0: Okay. Siap.
6: Nanti nak cuba jawab, Pak. Pulau Halang terletak di Tanjung Pinang. Orang Rempak berlatih bersama penghulu ke Pekanbaru. Dalam acara bentuk perminangan, dulang di dalam tepak. Itulah yang didahulu.
0: Dulang dalam tepak ya.
6: Itu dulang itu kan ada tepak dalam pembuka awal bicara itu.
0: Okey.
6: Dalam penyerah pemindangan itu adalah tepak itu sebagai awal bicara.
0: Betul.
6: Sudah itu baru serapan aplikasi siling itu pahit atau manis. Gitu. Tapi yang lainnya ini ahli pantun tapi saya ini bukan juru pantun tapi selalu menerima pantun. ini saya minta sambung pantun kemarin.
0: Okey, siap.
6: Dengan Cikgu Nurmae semoga dia lagi nengok ya. Ini suruh minta tolong disambung. Itu dalam acara pemindangan itu pasti ada itu.
0: Okey.
6: Sungguh sedap gulai kelampai. Kuahnya habis tumpah, terlanggar budak. Itu tolong disambung lagi.
0: Itu ya.
6: Jadi okay. Kalau berbalas pantunnya harus begitu ada jawaban,
0: ada pertanyaan. Oke.
6: Okay. Oke, terima kasih. Saudaraku selamat bertugas.
0: Terima kasih.
6: Alhamdulillah ini bisa tersambung. Ini masih di apa nih di ujung perbatasan.
0: Iya, hati-hati ya. Oke.
6: Okay.
0: Terlang ya.
6: Terima kasih. Ditunggu lagunya ya. Oke, okay, thank you.
0: Oke, okay, kembali ada Bang. Thank you ya. Oke. Okay. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita break dulu ya. Kita hadirkan satu lagu dan nanti kita kumandangkan juga azan zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya. Untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Lamentra.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RR Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 9 Juli 2026. Diawali dari Batam, di mana DPRD Kota Batam resmi menyetujui rancangan peraturan daerah aturan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah perda dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Batam pada Rabu sore kemarin. Dan persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan strategis pada pemerintah Kota Batam, mulai dari penyelesaian piutang pajak ataupun optimalisasi distribusi daerah, evaluasi badan usaha milik daerah, dan juga pembenahan pengelolaan aset dan belanja daerah. Informasi yang kedua masih dari Batam. Wali Kota Batam M. Sekar Ahmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra mengusulkan perlunya kebijakan khusus atau lex specialis di bidang administrasi kependudukan Kota Batam. Usulan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Gedung Graha Kepri pada Rabu 8 Juli 2026. Dan informasi yang terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana terhitung tanggal 2 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Perpres nomor 37 tahun 2026. Perpres tersebut mengatur rencana edukasi atau induk ekonomi kreatif atau Renkerkap 2026-2045 sebagai arah pembangunan ekonomi kreatif jangka menengah dan panjang. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsa menyampaikan Renkerkap mempertegas komitmen pemerintah dan dukungan ini diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Itu berkait informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan update, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro Satir Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya hari ini dikumandangkan pada pukul 12.09, pukul 12.09.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Assalamualaikum, saya Dato' Jafuddin. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.

Kenduri Seni Melayu Batam merupakan salah satu agenda budaya unggulan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kepulauan Riau. Festival ini menjadikan wadah untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu melalui berbagai pertunjukan seni seperti tari zap, musik tradisional, pantun, silat, kuliner khas Melayu, hingga pameran ekonomi kreatif. Sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1999, acara ini terus berkembang sebagai ruang pertemuan seniman dan budaya dari berbagai daerah, bahkan negara-negara serumpun. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, Kenduri Seni Melayu juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya di tengah pesatnya perkembangan Kota Batam sebagai kota modern dan multikultural. Melalui festival ini, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan meneruskan nilai-nilai budaya Melayu sebagai warisan yang berharga. Di sisi lain, penyelenggaraan acara ini turut mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui keterlibatan para UMKM, komunitas seni, dan masyarakat setempat.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffuddin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

Pilihan dari Abang Tengku dengan Pujang Lapo tadi membawa kita ke 28 minit lewat dari pukul 12.30 hari, masih di Pro 1 Air Batam, masih di rentak Melayu hingga menjelang pukul 1.30 hari nanti ya. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami baik di Batam, di Johor dan juga di Singapura. Kembali saya bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811-7781-051 ya. Ada siapa ini dari Tanjung Pinang? Tanjung Pinang ada Mas Prabu Bangkit ya. Ke minimarket beli Aqua, Mak Kun sekarang sedang sakit tapi masih mau kirim pantun lewat WA. Terima kasih. Mohon doanya Mang Arya. Terima kasih untuk Bang Prabu ya. Dan kita doakan untuk Mak Kun cepat sehat, cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas kembali ya.

0: wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Uni, siap siap. Apa tu aja hujan tidak ni Uni?
1: Tadi hujan.
0: Hujan sekarang hujan tidak ya? Okey, kalau begitu Maren. Nih siap.
1: Lagu tadi mantap kan lah. Tapi endingnya lucu pula. Buat yang tak laku pula ya.
0: Oke, banyak lagu lucu-lucu sekarang ya.
1: Okay. Jangan versi itu aja ya kan.
0: Betul, siap. Ini ada yang minta cek memulai juga nih, kita hadirkan yang terbaru ya. Oke, siap. Oke, Uni, silakan pantunnya.
1: Pandang-pandang selayang pandang.
0: Pandang-pandang selayang pandang.
1: Tasik memandang jatuh ke jurang. Sayang-sayang berkurang hilang. Abang yang disayang jauh di seberang.
0: Oh, jauh di seberang ya. Oke.
1: Tak bisa nyebrang dia.
0: Tak ya. Bisa nyebrang ya. Oke, tak pandai berenang ya. Siap. Pantun kedua.
1: Burung jelati di atas peti, terbang bebas di alam raya. Zaman dan musim telah berganti. Tidak ada yang kekal di atas dunia.
0: Betul tuh dia. Tadi yang kekal ya. Satu lagi.
1: Mancing lele dapatnya cepat. Jadi mancingnya tak sia-sia. Kadang tobat, kadang kumat. Begitulah tabiat kita manusia.
0: Betul ya. Oke, siap.
1: Kadang tobat nih kan. Kadang kumat.
0: Oke, siap.
1: Oke,
0: lagunya apa tuh di sini?
1: Dari ini. Apa tadi ya?
0: Ya betul.
1: Junainah Amin.
0: Oh, Junainah Amin ya. Oke.
1: Tenangkanlah jiwaku.
0: Tenangkanlah jiwaku. Oke, ditunggu nih. Oke. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam. Tenangkanlah jiwaku ya, dari Junainah Amin ya. Kembali di 463351 di belakang Yoni Desi, silakan. Di 463351. Assalamualaikum Rentak Melayu. Halo, apa khabar?
2: Halo, Rentak Melayu Jom
0: Membokan. Jom Membokan. Monik, silakan.
2: Abang Aril.
0: Apa tuh?
2: Abang Aril kan udah bacakan tuh. WA Monik.
0: Oke.
2: Lagu Monik sudah.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi Monik, Monik cuma mengucapkan terima kasih.
0: Oke. Siap. Amin. Yo. Amin. Waalaikumsalam Monik, terima kasih. Ada Monik dan juga Bang Teni di Tanjung Uma ya. Kembali di 463351, silakan. Tetap Melayu. Alhamdulillah Mama Azi, apa khabar? Lama tak dengar Mama Azi ya. Junaina, okey siap.
3: Saya masuk DJ. Sakit sikit ni.
0: Oh, sakit ya.
3: Sikit aja.
0: Tenangkan jiwa ya. Siap. Lagunya apa tu Mama Azi?
3: Rindang tak berbuah.
0: Oh, rindang tak berbuah.
3: Pohon banyak tapi tak berbuah.
0: Oh, tunggu ya, belum masanya enggak ya?
3: Belum masanya. Keluarga sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat, Maji. Siap kalau begitu.
3: Penyiar melayan kami ikhlasi hati.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Untuk menyambung siratul kami. Terkadang kala diri ini tidak menyadari. Mungkin pantungku buat tak menyedapkan hati.
0: Gitu ya. Siap.
3: Tahu semedang jangan dipandang. Silakan makan sampai kau kenyang. Tahu ku beli tidak berutang. Janganlah takut, janganlah bimbang.
0: Itu dia ya.
3: Bang, salam buat keluarga bang ya.
0: Salam Mazi, cepat sehat Mazi.
3: Mudah rezeki, panjang umur ya dapat melayan kami bang.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin ya Allah, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mama Azi ya. Cepat sehat Mazi ya. Mak Kun juga, semangat Mak Kun ya. Okey. Ada Kak Dinda juga, ada Long Asri juga, ada Kak Fat ya. Ada Bapak Mami tadi, terima kasih. Ada

0: nih. Kemudian juga ada Abang Amri, ada Kak Mas Tidak, terima kasih Kak, Kak Norma ya. Kak Aisyah juga, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami di 105,1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 46351. Bang Zainal apa kabar, terima kasih. Bang Roy juga, waktun kita, Bang Noy yang ada di Guntung, kawan-kawan di Guntung semua ya. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kak Sarina apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh, sangka tak masuk ya. Oh.
1: Apa sambil ini? Masak ikan kaki
0: bilang hari. Oh, apa?
1: Ikan kaki ke kaki.
0: Oh, masak ikan kaki.
1: Allah nanti Allah. Sore nak buat ini lambu.
0: Oh, ada tamu ya?
1: Tak ada lah Kak Sarina gitu
0: kalau. Oh, ini. Gitu.
1: Baru siap bersih sotong sama udang untuknya lauknya lambu.
0: Ah, ya, nampaknya ada acara besar nampaknya.
1: Apalagi cuaca di Piayu ni mendung-mendung.
0: Oh, mendung-mendung manja. Siap. Batam Center panas ni, panas.
1: Panas
0: Batam Center ya.
1: Apa pantonnya?
0: Apa panton? Coba apalah panton ya.
1: Bentar Bang Ari.
0: Okey.
1: Lupa. Datang ke mana?
0: Buah paun lima batu ke nampaknya pantonnya.
1: makan remis bergula merah. Kok remis bukan gula merah ya?
0: Tak apa-apalah.
1: Remisnya direbus, pakailah sampailah berkah. Hari Kamis ini sungguhlah cerah. Rezeki yang didapat menjadi berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Hari ini di Piayu mendung.
0: Betul lah tu.
1: Apa ya?
0: Apa lagi?
1: Hari Minggu.
0: Pergi ke pantai.
1: Sebenarnya pantun ini untuk Tasa, hari Minggu bertemasa.
0: Oh, Tasa ya?
1: Hari Minggu mau mengayang. Tidaklah lupa memakai sepatu.
0: Betul, nanti kena.
1: Tunggu
0: ini.
1: Tampan seorang Abang Ari.
0: Ewa.
1: Orangnya ramah. Suaranya merdu.
0: Ewa, nampaknya kena naik lagu ni. Apa lagunya?
1: Mungkin minta saya.
0: Apa lagunya Kak?
1: Lagunya spesial untuk Mak Kun. Kita ya, semoga Mak Kun cepat sembuh.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Semangat.
0: Amin ya Allah.
1: Lagunya Jelingan Manja.
0: Jelingan Manja. Oke, siap. Sama-sama. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kak Sarina ya, baik kita hadirkan satu lagu yang sudah di request tadi. Ada yang minta untuk Bang Damak dan juga untuk Abang Putra ya, Putra Lingga di Pulau Lengkang ya. Kita hadirkan satu lagu Cik Memole dan versi terbaru tentunya di Pro 1 RRI Batam.

Ibu dan dimana saja anda berada, rindang tak berbuah, mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Rentang Melayu Pro Satria Batam. Di kesempatan siang hari ini kita akan bersama kembali besok di waktu 7 jam yang sama, tepat pukul 1 tengah hari kita hadirkan warta berita daerah dan diteruskan dengan program Digoda, Digoyang, Dangdut Mantul. Mantap betul bersama hari ya. Terima kasih untuk anda sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Johor dan juga di Singapura. Terima kasih banyak atas atensi anda dan juga bukan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, satu di antara pilihan-pilihan terbaik anda. Terima kasih, selamat siang, selamat menikmati teman-teman siang bersama keluarga. Salam hangat, salam cinta, salam sayang dan juga tetap semangat. Yang sakit disehatkan, yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Assalamualaikum, saya Dato' Jafuddin. Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Tepat 13 waktu Indonesia Barat. Dari Badan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Untuk pertumbuhan ekonomi kecil di bulan pertama 2026, kita tumbuh sebesar.
2: Masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor distribusi.
0: Warta berita siang ini diawali dengan kami sampaikan seri berita. Komisi 2 DPR RI membahas pengawasan program nasional dan tata ruang di Kepri. APBD 2025 disetujui DPRD Batam, beri sejumlah catatan. Warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Aurel Arkaudia. Warta berita yang pertama, Komisi 2 DPR RI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan menyoroti implementasi program prioritas nasional serta sektor pertanahan dan tata ruang di Provinsi Kepulauan Riau. Renita Suarjana melaporkan.
3: Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi fokus dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Geraha Kepri, Batam. Pertemuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri ATR BPN, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Daerah Sekepri, serta sejumlah kementerian dan lembaga ini membahas efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional dan penyelenggaraan urusan pertanahan serta tata ruang di daerah. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, hingga pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Menurutnya, posisi strategis Kepri sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan menjadi modal penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
1: Untuk pertumbuhan ekonomi Kepri di bulan pertama 2026, kita tumbuh sebesar 7,04%. Biasanya di triwulan 3 dan 4 kita akan melonjak tinggi, Pak. Mudah-mudahan target Bapak Presiden 8% bisa kita capai. Realisasi investasi triwulan 1 tahun 2026 sebesar 23,79 triliun merupakan yang tertinggi se-Sumatera dan peringkat ke-7 secara nasional.
3: Usai mendapatkan paparan tersebut, Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rizki Nizami Karsayuda, menegaskan kunjungan ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga menjadi bahan penyusunan kebijakan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
4: Kami ingin memastikan apakah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu jalan atau tidak. Dan karena itu kalau memang belum jalan, sampaikan Pak Gubernur, itu belum jalan. Agar apa, kami di DPR RI dalam rangka melakukan pengawasan yang ujungnya fungsi legislasi, dalam fungsi legislasi tentu kami bisa nanti melakukan rekonstruksi norma dan regulasi.
3: Selain itu, Komisi 2 juga ingin memastikan koordinasi program nasional dan urusan pertanahan berjalan efektif di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut juga menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program nasional, termasuk isu tata ruang, pertanahan, hingga kebutuhan regulasi yang dinilai perlu disempurnakan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah kepulauan dan perbatasan dapat berjalan lebih efektif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Warta berita selanjutnya, DPRD Kota Batam menyetujui ranforda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Renita Suarjana melaporkan.
3: Persetujuan ranperda diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam setelah Badan Anggaran menyelesaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Selain mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk ke-14 kalinya, DPRD menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif. Dalam pembahasannya, Muhammad Fadli, anggota DPRD Kota Batam, menyoroti beberapa hal, mulai dari rendahnya pendapatan retribusi daerah, serapan anggaran di sejumlah OPD yang belum optimal, tingginya belanja pegawai hingga pengelolaan aset daerah dan piutang pajak yang masih perlu diperbaiki. DPRD menilai evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyempurnaan penyusunan APBD tahun berikutnya.
2: Masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah sehingga mempengaruhi capaian secara keseluruhan pendapatan daerah. 2. Masih ditemukan serapan belanja di beberapa OPD yang rendah akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga mengakibatkan tingginya silpa.
3: Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memastikan seluruh catatan DPRD akan menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi pendapatan hingga percepatan pelaksanaan program agar penyerapan anggaran lebih maksimal.
5: Terkait masih rendahnya realisasi belanja di sebagian satuan kerja perangkat daerah, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan meningkatkan kualitas perencanaan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan meningkatkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.
3: Selain itu, pemerintah juga akan melakukan verifikasi piutang pajak bumi dan pembangunan, evaluasi kinerja badan usaha milik daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta memperkuat digitalisasi pembayaran retribusi. Dan perda juga telah disetujui bersama. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Berita selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Batam terus mendorong peningkatan daya saing pelaku industri kecil dan juga menengah melalui pelatihan digitalisasi pemasaran, dan program ini membekali para peserta dengan strategi pemanfaatan platform digital sekaligus meningkatkan kualitas desain kemasan agar produk lokal mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Ketua Dekrasnada Kota Batam, Elita Swapkar, menilai kemasan ini atau tidak hanya berfungsi sebagai pelindung produk, tetapi juga menjadi identitas dan juga daya tarik umat di utama di mata konsumen. Menurutnya, produk-produk yang berkualitas perlu didukung kemasan yang menarik hingga memiliki nilai tambah, membangun kepercayaan pembeli dan memperluas peluang menembus pasar yang lebih luas. Selain penguatan kemasan, para pelaku IKM juga mendorong memanfaatkan teknologi digital untuk memperoleh atau memperluas pemasaran dan juga meningkatkan promosi usaha. Dan Zalanda juga berharap ilmu yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan hingga IKM Batam semakin inovatif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah. Warta berita lainnya, Bupati Karimun mengharapkan pemerintah pusat segera tanggapi permintaannya untuk mengubah badan pengusahaan atau BP Karimun secara berkelembagaan dan regulasi agar bisa memiliki daya saing setara dengan PB Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
6: Ketika kita mampu untuk menata ruang-ruang kita, dia akan jadi uang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Singapura.
7: Kelembagaan Badan Pengusahaan atau BP Karimun saat ini diketahui tidak seperti yang tengah dijalankan oleh BP Batam. Hal ini mengakibatkan stagnasi atau hambatan dalam mengelola investasi, termasuk dalam mengelola pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Bupati Karimun Ing Iskandarsa mengungkapkan bahwa saat ini dirinya telah berusaha menyampaikan kepada pemerintah pusat agar BP Karimun dapat bergerak secara mandiri, baik itu secara kelembagaan maupun secara keuangan, sehingga bisa menarik investasi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.
6: BP Karimun harus ada kelembagaan yang mandiri. Kenapa Batam bisa lebih ukur? Karena dia lebih mandiri. Kalau BP Batam, secara hierarki dia langsung ke Menko, dan dia dapat DIPA, langsung di bawah Posinam. Kemudian secara keuangan itu di bawah langsung ke Menteri Keuangan dengan BLU. Tapi kami pun tidak nanggung, Pak. kelembagaan juga nggak selesai, ya. Makanya kami agak stagnan karena orang nggak bisa bayar PNBP, Pak, di tempat kami.
7: Selain itu, Iskandarsa mengakui regulasi yang ada di Karimun juga sangat jomplang dengan yang disediakan oleh Batam. Ini mengakibatkan meskipun berada tepat di jalur perdagangan dengan jutaan kontainer, tidak satupun ada investor yang tertarik untuk masuk ke Karimun.
6: Regulasi terkait dengan lebih optimal lagi memandang Karimun. Selama ini yang orang hanya tahu di Batam. Sudah overload Batam, kita di tempat lalu-lalunya, apa namanya, orang tidak tertarik, karena regulasi yang dibuat orang tidak tertarik. Nah ini yang mungkin perlu kami dorong, nanti kami akan minta kepada DPR RI dan DPR RI. Kami ini sudah berjuang dari dulu, tata ruang adalah tata uang. Ketika kita mampu untuk menata ruang-ruang kita, dia akan jadi uang. Nah itulah yang dilakukan oleh Singapura, MSP, Marine Spatial Planning, dia rancang semuanya, kita tidak.
7: Sementara Batam dengan BP yang mandiri dan regulasi yang jelas dinilai oleh Iskandarsya telah overload sehingga harus didistribusikan dengan merata ke daerah Kepri lainnya termasuk di Karimun. Dari Karimun Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah konversi SM menjadi sekolah menengah kejuruan atau SMK seiring meningkatnya kebutuhan pendidikan vokasi di daerah tersebut. Laporan selengkapnya Sarah Melina.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menambah konversi sejumlah sekolah menengah atas atau SMA menjadi sekolah menengah kejuruan atau SMK di Batam sebagai wilayah prioritas. Kebijakan itu diambil untuk menjawab meningkatnya kebutuhan pendidikan vokasi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan pemerintah daerah memperkirakan akan menambah sekitar 3 hingga 4 sekolah yang dikonversi dari SMA ke SMK. Menurutnya, pengembangan SMK tidak hanya sebatas mengubah status sekolah saja, melainkan juga memastikan ketersediaan fasilitas praktik yang memadai.
9: Hanya untuk kebutuhan SMK-SMK ini yang memang jadi buat kewalahan kita, ya. Makanya beberapa SMA kita konversi ini menjadi SMK, dan problem kita adalah memenuhi semua peralatan-peralatan di sekolah kejuruan atau vokasi, karena memang sekolah kejuruan itu kan bicara kompetensi, maka alat-alat pendukungnya mesti lengkap.
8: Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran sebesar 10 miliar rupiah pada 2026 guna melengkapi peralatan praktik di SMK. Ansar mengatakan kebutuhan itu telah disampaikan kepada Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat berkunjung ke Kepulauan Riau. Selain mengkonversi sekolah, Pemprov Kepri juga membangun dua SMK baru di Batam, yakni SMK Negeri 13 di Bengkong dan SMK Negeri 14 di Tanjung Uncang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri diinformasikan pemerintah Cina melalui platform keamanan cyber yang berafiliasi dengan Kementerian Perindustrian dan juga Teknologi Informasi mengeluarkan peringatan terkait dugaan celah keamanan serius pada cloud code di perangkat bantu pemrograman berbasis kecerdasan pembuatan ataupun milik perusahaan Amerika Anthropic. Otoritas menyebutkan temuan tersebut berpotensi menimbulkan risiko keamanan cyber sehingga perlu mendapatkan perhatian pengguna dan juga pengembang. Peringatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana celah tersebut bekerja maupun apakah sudah ada pihak yang terdampak. Namun langkah tersebut menunjukkan peningkatan atau pengawasan Cina terhadap penggunaan layanan dan juga peringkat AI asing, terutama yang berkaitan dengan pengolahan kode dan juga data digital. Analisis menilai pengamanan atau pengumuman ini dapat memicu peninjauan lebih lanjut terhadap standar keamanan produk AI di internasional yang digunakan di Cina. Di sisi lain, peringatan tersebut juga diperkirakan akan menambah perhatian global terhadap aspek keamanan dan tata kelola teknologi kecerdasan buatan lintas negara. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Olahraga hari ini kita mulai dari basket. Keberhasilan Bogor Hornbills merebut gelar juara IBL 2026 ternyata tidak lepas dari strategi khusus untuk meredam dua pemain andalan Pelita Jaya, Andakara Prastawa dan Agassi Goantara. Point guard Hornbills, Anthony Erga, mengungkapkan sejak awal timnya memang memusatkan perhatian pada dua pemain tersebut sebagai target utama pertahanan. Menurut Anthony, sepanjang game penentuan seluruh pemain Hornbills terus memberi tekanan agar prastawa dan agasi tidak leluasa melepaskan tembakan. Strategi itu berjalan efektif hingga kedua pemain gagal memberikan kontribusi maksimal. Keberhasilan menjaga dua motor serangan Pelita Jaya menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkan Hornbills mencatat sejarah sebagai juara baru IBL. Anthony menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pemain yang disiplin menjalankan instruksi pelatih selama pertandingan. Ia berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi Hornbills untuk mempertahankan performa pada musim-musim berikutnya, sekaligus membuktikan bahwa kerja kolektif menjadi kunci meraih gelar juara. Kita beralih ke bulu tangkis. Pengurus pusat PBSI melakukan evaluasi menyeluruh setelah tim Indonesia gagal memenuhi target pada kejuaraan Asia Junior 2026. Meski sempat menunjukkan penampilan menjanjikan, Merah Putih akhirnya pulang tanpa gelar sehingga hasil tersebut menjadi bahan pembenahan menuju kejuaraan Dunia Junior 2026. Manajer tim Indonesia SKD Denantara menilai para pemain sebenarnya mampu bersaing dengan negara-negara unggulan. Namun pada pertandingan-pertandingan dengan krusial, atlet Indonesia masih kehilangan poin penting akibat kurangnya pengalaman internasional dan ketenangan saat menghadapi tekanan. Dari 6 wakil yang mencapai perempat final sektor individu, hanya satu atlet yang berhasil melaju hingga semifinal. PBSI menegaskan hasil di kejuaraan Asia Junior akan menjadi dasar evaluasi mulai dari aspek teknik, mental bertanding, hingga penambahan jam terbang internasional. Pembinaan atlet muda akan terus diperkuat agar Indonesia mampu tampil lebih kompetitif dan kembali bersaing memperebutkan gelar pada kejuaraan dunia junior mendatang. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suarjana. Salam olahraga.
0: Demikian dengan informasi dalam warta berita dari Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Komisi 2 DPR RI membahas pengawasan program nasional dan tata ruang di Kepri. APBD 2025 disetujui DPR Batam memberi jumlah catatan. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami Instagram Pro Satu RRI Batam di 0811 7781051. Dan wakil tim redaksi bertugas saya Ariel Arkaldi yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: 105,1

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Kembali di suara semua koma satu Erbatam Sofarudin Kadi dengan 100 kali ku jemput 100 kali kau pergi ya. Membawa kita ke 37 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita di program Digoda Digoyang Dangdut Dangdutnya Indonesia bersama Arya Arkalia hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat 9 Juli 2026 ya. Dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia Digoda Digoyang Dangdut. Terima kasih sudah bergabung lewat WhatsApp di 0811 7781051 dan juga di line telepon ya. Langsung kita buka untuk Anda di 4633514633351 Digoda Digoyang Dangdut. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Selamat siang Digoda. Halo halo.
1: Siang Digoda. Goyang Dangdut. Mantap.
0: Dari Tanjung Pinang. Wangi-wangi. Orang pertama ya. Oke, siap. Lagunya apa nih? Wangi-wangi.
1: Bagi dulu 100.
0: Bagi dulu 100, tak 200. Minta

0: status pula ya. Baik, nanti kita kasih 100 ya. Bagi dulu 100 ya. Oke, siap.
1: 100 mau 1 juta.
0: Nanti kita kasih 100 ya. Salam-salamnya Kak Sekar. Oke.
1: Sudah pernah hati-hati lebih selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Bapak Najidar, buatnya Desi, buatnya Moni, buatnya Bang Alim Koko, buatnya Bang Andi, buatnya Kak Aisyah, buatnya Kak Rahab, buatnya Kak Jamila, buatnya Kak Adi, buatnya Sekam Madia, buatnya Bang Putra, buatnya Bang Roni, Bang Indira, buatnya Pak Tohat, buatnya Bang Aji, Pak Aji, buatnya Pak Nga, pokoknya semua disenggol. Buatnya buat siapa lagi ya, Bang Bang Alim juga. Buat pokoknya semua
0: deh. Dapat salam dari Sekar Wangi, wangi-wangi. Oke.
1: Okay.
0: Oh, jangan sampai tak diputar ya. Oke, okay, jangan sampai 3 kali ya. Oke, okay, Kak, siap ya. Oke. Okay. Oke, okay. Terima kasih Sekar Wangi, ditunggu lagunya ya. Pinjam dulu 100 ya, nanti kita putarkan yang versi mic terbaru ya. Oke, di belakangnya Sekar Wangi, wangi, wangi. Silakan Pak 6351 digoda. Selamat siang, halo, halo.
2: Halo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, lemah nampaknya ya. Hari ini cukup panas, guntung ya. Pakai beluk-beluk ya, macam rumah ya. Masa? Iya ya?
2: Apa ya?
0: Oh gitu ya?
2: Saya juga ini bersempat.
0: Maklumlah ya, banyak
2: maklumlah.
0: Banyak jual sana beli sini, beli sana jual sini ya.
2: Betul-betul.
0: Oke, okay, agak lagu-lagu gitu Kak.
2: Tidak lagu. Terserah.
0: Hah? Terserah saya. Siapa nyanyi?
2: Lagu tuh yang nama terserah bukan suara.
0: Oh, lagu itu terserah. Oh, terserah ya. Oke. Okay.
2: Terserah dari siapa ya?
0: Dari siapa terserah? Terserah dari siapa ya?
2: Terserah.
0: Oke, okay, kita cari dulu ya, pelan-pelan ya. Oh, dari Mega Mustika ya. Oke. Okay. Mantap lagu ini jarang keluar. Ya.
2: Pokoknya terserah.
0: Terserah ya. Oke, okay, terserah ya. Siap. Silakan salam-salamnya ya, Mama.
2: Salam-salam banyak ya.
0: Betul, betul. Harus banyak-banyak hari ini salamnya. Oh,
2: Mbak Taida kalian nak kembang. Selamat selalu. Juga Lelong Sri. Mbak Dinda, Pak Nawati. Mbak Dia. Kak Ania, Kak Ania, Kak Mama Leni, Mama Dewi, Karin, Kak Pa, Siken, Mami. Pak Nabunda, Pak Haji, Kak Gala, Kak Butun, Kak Nego,
0: Kak Nego ya, oke.
2: Tuan, Hidanela, Luma Azi, Kak Degi.
0: Moni jangan lupa.
2: Moni jangan lupa. Spesial ya, ini spesial buat Captain Sam.
0: Captain Sam. Okey leh. Okey siap. Terima kasih. Sihat selalu Moni ya. Okey.
2: Buat juga Putra Ransang.
0: Okey.
2: Dan juga Roni.
0: Roni. Emira. Pak Hitam Nua. Oke lah. Pokoknya semua dah masalam ya.
2: Dan semua di penyalah ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam, terserah ya. Oke, terima kasih Om penyalah ya. Kembali di belakangnya, mari kita silakan 463351 ya, masih jalan tuh. Assalamualaikum, digoda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, digoda, digoyang dangdut bareng Bang Ariel.
0: Oke, okay.
3: Semalam Prabu udah salamin loh sama itu berjaringan kan.
0: Oh iya, sama Tengku ya, oke.
3: Iya Tengku. Cakip, sama Bang Yudi Ismail.
0: Oh iya iya iya, thank you.
3: Sama legend, legend itu Bang Benny Azhar.
0: Benny Azhar.
3: Iya, itu luar biasa beliau itu Bang Aril.
0: Siap, siap, siap, siap.
3: Iya, Bang Aril sehat ya?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Mas Prabu sehat?
3: Alhamdulillah sehat Bang Aril. Okay, ini kasih lagu.
0: Apa tuh?
3: Bang Andi udah masuk, Bang Andi?
0: Bang Andi belum, belum bangun nampaknya.
3: Bang Tengki juga belum bangun juga dia?
0: Belum.
3: Di bangunan Bang Aril, jangan dibangunkan.
0: Bangun, tidur di bangunan ya, jangan dibangunkan ya.
3: Kasih apa Bang Aril itu aja? Orang biasa aja lah Bang Aril.
0: Orang biasa.
3: Biasa dari Zul, ya? Apa? Iya, Julandara. Itu kan suaranya mirip Bang Tengki itu.
0: Oh iya ya, agak sengau-sengau gitu ya.
3: Cuman karena Bang Tengki senior, jadi dia agak serak-serak gimana gitu kan. Dia kan senior dia tuh Bang Aril. Nih ya. Namanya juga mantep-mantep keren.
0: Orang biasa jadi.
3: Iya.
0: Lagunya keren-keren hari ini ya.
3: Iya, kalau Bang Aril kan orang luar biasa Bang Aril. Kalau Bang Andi kan biasa di luar dia.
0: Oke.
3: Iya, Bang Aril mantap sampai
0: tuntas. Terima kasih.
3: Sehat. Rezeki lancar Bang Aril.
0: Amin ya Allah.
3: Iya, salam buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy. Itu yang Bang Aril puter tadi apa sapar itu kayaknya requestannya Bang Roni ya?
0: Iya kayaknya. Sorry. 100 iya kayaknya. Ya. Saya cek dulu ya. Iya.
3: Kayaknya sih iya, iya, karena kan beliau sering nyanyi itu Bang Aril.
0: Oh iya. betul. Roni dari STB. Requestnya 100 kali ya. Oke, siap.
3: Keren ya. Tadi udah diputer Bang Aril.
0: Oke, siap.
3: Iya, terus salam buat Nesa Kira, Nena Jua, Nek Kembar, alias Makun. Udah masuk Makun belum?
0: Belum. Greeting. Greeting hari ini ya.
3: Terus salam buat Kasarina,
0: Miskoli
3: Kasarina. Iya, dia memang kadang Prabu lupa, soalnya ada kiu-kiu gitu Bang Aril. Sedangkan Prabu bukan kiu-kiu, kiu 8.
0: Iya, betul. Kiu 8 ya.
3: Terus salam buat Bang Iman, buat Kak Jamila, Siti Jamila udah masuk tadi ya, Wan Nurmi, Kak Juliana, Pak Mor, Toci, Bang Durais, Unin Butan udah masuk
0: Bang Aril? Udah belum.
3: Oh dia lagi di sebelah dia Bang Aril, dia mainan sebelah Discovery Minang dia. Itu udah terkenal dia namanya di situ.
0: Oh Bang gitu ya.
3: Iya, itu kan berjaringan di itu Bang Aril.
0: Oh, iya betul.
3: Makanya jadi dia bukannya Bang Udin lagi, Uda Udin.
0: Uda Udin, Uda Udi ya.
3: Uda Udin. Salam buat Mbak Jasmine.
0: Oke. Okay.
3: Alias Mak Berlin Mbak itu Berlin. Di Tanjung Pinang bilangnya Mak Berlin.
0: Mbak Berlin ya, Jerman ya.
3: Udah pulang kampung dia. Aduh. Terus salam juga buat apa nama Bang Iman udah Nurbilkis. Unidesi ini miss call kata Unidesi apa nih? Oh, salam kenal buat Bang Aril dari Unidesi katanya. Ya iyalah, Unidesi kan di sebelah juga.
0: Oh iya.
3: Bareng sama Uda Udi.
0: Nanti kapan-kapan nanya obat itu ya. Unidesi jangan lupa ya, catat ya.
3: Catat 08. Aduh, salam buat semuanya Bang Aril.
0: Oke, Mas Prabu, thank you.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Salam Mas Prabu ya, kita dengan orang biasa ya. Kembali di 463351 di belakangnya Mas Prabu, silakan 463351 ya. 463351. Terima kasih yang sudah di TikTok ya, di Ariel Arkaldia ya. Ada Mbak Ambar, ada Mbak Super, kemudian ada Mustakion ya. Ada Yongki juga, thank you. Selamat siang, digoda. Halo.
4: Digoda, selamat siang.
0: Dengan siapa nih?
4: Kan saya dengan siapa nih ya?
0: Dengan siapa nih? Macam dengan orang Tokelome tu eh, bukan? Tokelome. memang Tokelome? Bukan kan? Toke Pinang ni ganti sekarang. Cerita dia macam mana bisnis lome kering tu? Lome kering tu masih? Lagi tak musim ya?
1: Tak musim banget.
0: Pada saat bayang-bayang macam mana lah, lumi kering itu dipotong-potong langsung disambal sama lada hijau. Ya Allah, aku bilang.
1: Mak mentua lalu pun tak nampak.
0: Mak mentua lalu, mak mentua lewatnya dekat Batam, menantu dekat Bialai, mana nampak. Eh, motor, hati-hati motor lewat.
1: WA saya dah baca belum?
0: Hah?
1: WA saya dah baca.
0: Ada WA ya? Belum juga.
1: Okay. Lagunya ada WA tu lah.
0: Mana dia? Oh, yang ada buah-buah ni ya? Bukan? Oh, yang Assalamualaikum ini bukan? Oh, ya. Yeah. Assalamualaikum ni ya. Apa lagunya Jakarta?
1: Jakarta Kerawang tak?
0: Lagu ni lain, kadang Jakarta Kerawang mana ada lagi sekarang. Jakarta Kuala Lumpur sekarang, Jakarta Kerawang ya. Dari siapa nyanyi? Ini orang Guntung nih, Nuraini.
1: Ada yang nyanyi, orang Guntung nyanyi.
0: Oh, Jakarta Kerawang ya, yang nyanyi Nur ya. Oke, kita cek ya. Banyak masalah Nur ni banyak. Oh iya, Jakarta Kerawang ya. Ah, Ayah Mansur pun ada.
1: Wah, oh, ini yang ada dalam.
0: Oh, ya. Yang ada yang dalam kurung ni lah ya pokoknya ya. Banyak yang nyanyi Allah. Oh ini ya, okey siap. Nyeng
1: dia. Dia tak boleh diubah lagi bang kalau itu.
0: Ke Jakarta. Lain lagu di Jakarta ya, Jakarta punya lain namanya ni.
1: Bukan Jakarta Penyala, bukan Jakarta ke Batam.
0: Oh, Jakarta Batam Penyala ya. Okey, Pak Haji, silakan salam-salam. Siap.
1: Mas Bagus Bangkit buat itu tadi. Nama Bilkis ya. Mas Belan untuk anak saya, Pak Patik Hidayah
0: yang di Batam. Yang di Batam lah, di Batam ya.
1: Yang itu Megat.
0: Bang Megat di Tiban ya.
1: Bukan Bang.
0: Oh ya, kita doakan ya. Suara Kak Majian putus-putus loh.
1: Ya?
0: Suara putus-putus. Turun dari tingkap. Lompat. Tingkap, jangan di tingkap. Nanti mau sulit melewat pula kan. Kabu kata Kak Selimen ni.
1: Iya. Bagaimana kau lagi hand kata dia.
0: Kabu-kabu.
1: Dia sulit.
0: Oh iya. Kabu-muda. Kabu-kabu.
1: Dia sabar-sabar ke pasar dan memang rajin ke pasar.
0: Jadi dia bilang deh, dia ada cantik kat pasar memang.
1: Ada
0: yang rincer dia di pasar tu.
1: Itu pengaruh jasa susu kan saya ya.
0: Tidak, maksudnya bisnis lah, toke kelapa lah. Ini kan dari
1: kelapa. Kelapa pun dah tua-tua lah, tapi kelapa
0: ni. Kelapa dah 2,000 susah lah.
1: 2,800 bang?
0: Naik lagi 800. Nanti
1: lagi datang lagi 17.
0: Lepas cakap-cakap ini, turun tu dia diam. Terus cakap. Kalau Pinang stabil.
1: Ayah bang, salam buat adik saya Megat, okay. Yang di Berelang juga, yang okay. Di Sipan, yang di Tanjung Umar juga ya. Buat tak sekar tadi, lupa tadi buat
0: ya,
1: tak sekar.
0: Ya, tak wangi ya.
1: Dah lama tak dengar saya
0: tak sekar. Betul. Saya pun jarang jumpa.
1: Ya, buat Nenek Gembal, Mak Iman, buat Pak Ngah. Jadi baca kan yang dia tadi tu banyak.
0: Okey deh.
1: Kalau gitu kita berkurut dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Ya, bye-bye.
0: Itu deh majian juga kamu sama Bro Sater Batam ya. Ada Bang Uspin, thank you. Ada Indang Safari juga, terima kasih ya. Sudah follow di TikTok area Arekal dia. Kita break dulu, kita dedikan satu lagu. Pinjam dulu 100 boleh. Lepas itu nanti kita dedikan program Cek dan Fakta. Diteruskan dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Digoda, digoyang dangdutnya Indonesia.
5: Oh, lama gak ketemu. Kamu sehat kan? Ngomong-ngomong, agar sila.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali terus semua kamu satu Batam, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini 9 Juli 2026. Diawali dari sebuah informasi Purba yang meminta data pribadi untuk salurkan bantuan Kementerian Keuangan adalah informasi hoax, dan penjelasannya adalah sebagai berikut. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purba Yudi Sade meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turfakhok.id. Tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi IE, dan juga hasilnya audio tersebut hasilnya rekayasa IE, dan juga probabilitas sebanyak ataupun sebesar 99,3%. Tadi informasi tentang Purba yang minta data pribadi untuk salurkan bantuan ke Kementerian Keuangan adalah kabar hoax dan tidak perlu dipercaya. Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

dan juga untuk Bulevard tadi yang sudah request program terhibur masih di Pro 1 Air Batam, masih di Goda Digo yang dangdut dan dunia Indonesia sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Arya. Kita akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811778101 ya. Pelan-pelan kita bacakan yang sudah bergabung bersama kami. Diawali dari teman-teman yang ada Pulau Rinkang, terima kasih untuk Bang Putra, kemudian Bang Damat dan juga Bang Daniel ya. Kemudian ada Bang Saiman di Tanjung Batu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Angka 1 sudah kita putarkan. Salamnya untuk Prabu Gafar, Pak Sulimin dan juga untuk Kapten Syah Mangudin dan juga untuk Putra Rangsang, Bang Andi, Mustafa, thank you dah. Bang Tengku, kemudian Nek Kembar, Nek Vegi, Sakira, dan juga untuk warga Parit 100 ya. Terhibur, terima kasih yang sudah baca. Terima kasih untuk Bang Saiman. Kemudian di belakangnya ada Maci Asna, request lagunya sendiri saja sudah kita putarkan dari Ike Nurjana tadi. Salamnya untuk Moni Masri dan juga untuk Dani, kemudian juga Sri, kemudian juga Lukas Pulan dan juga untuk Kak Syarina, Kak Fah, Kapten Syam, kemudian juga Pak Cik Mustafa, Mustafa Mas Prabu, Bang Udin Buton dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian ada Yani Sebras, terima kasih. Salamnya untuk Kinara Mancung dan juga Ima Anjis dan juga Sur, Zul dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Batam, terima kasih untuk Kak Yani. Kemudian ada siapa nih, ada boleh varikosnya Wirang, terima kasih sudah kita putarkan tadi. Salamnya untuk Nek Kembar, mudah-mudahan lekas sembuh. Nek Vegi, Mak Dia, Mak Aziz dan juga untuk Bu Asri, Mak Nurmi, Bang Gafar dan juga untuk Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Mak, Kak Mila, Melati dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam, Kak Mas Lidar juga ya, dapat salam dari boleh var ya. Di belakangnya ada Roni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, requestnya 100 ya. Dari Sabar sudah kita putarkan, salamnya untuk Karaha, Sarina, Nabila, Betty Lafia, Putra dan juga Tony Fegi, kemudian Bang Udin, Putri Cantik, Mas Prabu, Tengku Ardiansa, Norma, Emira dan juga untuk Pak Mur, Bang Iman dan juga untuk Bang Gala, Bang Jais dan juga untuk Mama Lina, Mama Leni, untuk Kak Jamila, untuk Monika, ada Pau Sulimin, Sakira, kemudian Azwa Setiawan dan juga untuk Nur Bilkis, Jamila, Vina Kampar, Bang Alang dan juga untuk Bella, Mas Mama Fajar, Sekarwangi, Ayu dan juga untuk Kani dan juga Kak Nirmala. Salam satu untuk semua dari Bang Roni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Jihan di Penyale tadi sudah bergabung, lagunya sudah kita putarkan, Kerawang Jakarta. Salamnya buat Bang Aril dan juga untuk Kak Mas, kemudian Monik dan juga untuk Kak Jamila, kemudian Mama Indah, Wak Normi, kemudian Mama Azi, kemudian Kak Sarina, buat Bang Ismail ya, Bang Iman, Bang Gafar, Mas Prabu, kemudian juga Dupa Hitam dan juga untuk Bang Tohat, Bang Abednego, salam satu untuk semua. Dan putarkan lagunya, dah kita putarkan tadi, Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi atau Kerawang Jakarta ya? Kemudian di belakangnya majian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah ini? Dari Yana di Kak Parit Bekang ya. Kirim salam buat Nek Muas ya. Kemudian Muin Sulis, kemudian Ika Lela dan juga untuk Pak Galimen ya. Nek Kembar, Monik, Sima dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, dapat salam dari Kak Yana ya. Terima kasih Kak Yana sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kak Fa, Sungai Panas, terima kasih Kak Fa. Tak bisa telepon, tak dapat apa, ada 463551 ya. 0778463351 Kak Fa ya, belum berubah ya. Terima kasih Kak Fa sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Ada Monik Tanjung Uman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Kak Temsa, Mak Siti dan juga untuk Mama Lina, Sekarwangi, Kuayam dan juga untuk Rahma, kemudian Uni Desi, ada Mak Dia, Kak Juliana, Kak Jamila, Kak Siti Jamila juga, Nek Kembar, Mang Haji, Kak Raha dan juga untuk Pak Ngamang dan juga untuk Mama Boy, kemudian juga Kak Mastura, Mas Lindar, Nanggalan, Nur Bilkis dan juga untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam, untuk Mak Jihan juga ya, dapat salam dari Monik, lagunya Jaka India. Kemudian kita ke Bandung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, digoyang dangdut, mantul mantap betul. Mang Arif dari TUNI ya, salam kangen buat semua.

0: judul.
1: Buah si malakama.
0: Oke. Siap. Nek Karin sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nek
1: Karin tadi baru balik dari kuburan Cina.
0: Ngapa?
1: Nginap situ.
0: Oh, nginap situ ya. Oh, ada perumahan di situ, eh. Kamarin lagi.
1: Pagi perumahan anak dekat situ lah, Bang Ade.
0: Tak apa, ya.
1: Jangan salah pengertian ya, Sensen Radio.
0: Jangan salah pengertian ya. Oke, siap. Kalau begitu salam-salamnya ya, lagunya kita siapkan.
1: Salam dia ya buat siapa tadi ya, buatnya yang udah masuk tadi.
0: Oke.
1: Buatnya Mama Lima, buatnya Nek Kembar, buatnya Nek Peggy, buatnya Monique, buat Kapten Sam, Ayam Bekoko, terus buat Iman 10, buatnya Tete Uni, Tete Ratu, Tokci, Nerbilsi, buatnya Tok Banjar, buatnya Bang Derais juga, buatnya siapa ya? Buatnya Betty Lafayette.
0: Betty Lafayette, betul.
1: Buatnya Ika Jambi, buatnya Bang Haji Gemoy.
0: Bang Haji Gemoy.
1: Sampai rambutan deh.
0: Rambutan belum habis lagi.
1: Nek Karin dalam musim apa ya, banjir durian, banjir rambutan.
0: Manggis ya? Manggis, oh tak nampak manggis ya?
1: Belum, ini apa?
0: Oke, siap.
1: Ini Bang Ariel, apa musim, apa cempedak?
0: Oh cempedak, buah nangka ya?
1: Semalam Nek Karin kan pergi ke Merauke. Jadi sepanjang jalan tuh banyaklah jual kan di tepi jalan tuh.
0: Oh iya.
1: Cempedak yang kuning cantik, hijau cantik gitu.
0: Iya betul.
1: Cepat,
0: bukan main lagi.
1: Tak mungkin tak nak jual murah, jadi orang mahal tak nak beli agaknya.
0: Nanti kalau musim banyak, habis ya.
1: Iya, apa batu siapa lagi ya banyak di sini ni.
0: Siapa lagi? Udin Buton, Monik sudah tadi ya.
1: Monik dah Siti Jamila, buatnya Rani juga. Tak lupa juga ya Kak Pa, buatnya Mama Fajar,
0: Mama Jian tadi,
1: Nenek Sakira, Mama Jian tak salam nenek, jadi nenek gitu kalau tak salam.
0: Gitu ya, oke siap.
1: Ya buat Mama Jian ya sehat selalu ya, Mama Jian.
0: Amin.
1: Oke, buatnya Mas Lidar juga, semualah fan radio yang berada di mana aja ya Bang Arel ya.
0: Oke,
1: buatnya Bang Arel, selamat bertugas.
0: Sama-sama. Oke.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Nenek Karin ya. Nenek kembar ya. Nenek Longri. Kalau nenek tak long lah. Longri.

0: Okey, siap ya. Ada Kak Ania juga. Terima kasih terus setia bersama Perusahaan dari Batam. Di Guntung ada Kak Jamila, ada Bunda Maya, ada Maton saya. Kak Modal ada Bang Nur saya. Terima kasih terus setia bersama Perusahaan dari Batam. Bang Andi juga, Bang Tengku juga. Pak Mur juga, Wak Normi juga. Ada Bang Tohan juga. Di Goda selamat siang.
1: Bil, selamat siang, Bil.
0: Waalaikumsalam, Abang.
1: Monik dah masuk.
0: Monik dah masuk. Okey.
1: Oh, dia dah minta lagu apa dia?
0: Jejaka India.
1: Bolehlah. Tapi boleh. Lagu tu dah diputarkan dah.
0: Belum.
1: Jadi kita minta yang sama.
0: Okey, siap, Bang.
1: Salam special untuk kau, Rif.
0: Okey, Bang.
1: Sahabat lama aku. Dan lagi kita kalau kita bukan baru kawan ni.
0: Betul.
1: Tapi satu yang cantik, kau boleh ingat muka aku tu mirip siapa ni? Ingatan kau cukup bagus ni. Itulah. Tapi walau buat ima apa pun kita sahabat
0: satu rami
1: keislaman kita tetap pertahan.
0: Kita jaga. Betul bang, betul.
1: Satu yang orang

0: pertama aku kenal siapa tau? Ha. Awak, ha-ha, Ayah Bintara, ha-ha, dan almarhum Umar kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Bawa, almarhum yang bawa jumpa Abang Saleh, jumpa korang.
1: Ya, yeah, betul, betul, betul, betul, betul.
0: Habis DJ-DJ lama tu ada lagi, cewek-cewek yang lama tu.
1: Awak dah banyak pindah bang, banyak pindah lah. Ha? Pada pindah, dah pada pindah.
0: Wah, juga ada cewek sekali kat sana dengan dia lah.
1: Ya, betul.
0: Ingat kita masih yang berlalu.
1: Ya, saya. Okay.
0: Salam untuk Moni, okay, dan kita kasih laluan orang lain.
1: Okay bang, siap bang, thank you.
0: Special.
1: Okay, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh, Abang Saleh satu, kaki kambing satu. Mari saya ke Arab Street, saya ke Mujib Sultan ya. Saya singgah kaki kambing satu ya, maksud saya nyebrang ke Bugis Johnson ya. Ewah, ingat masa-masa indah itu ya. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Abang Saleh juga. Terima kasih ya. Okay, Digo dah selamat siang.
2: Digota, selamat siang Digota.
1: Abang.
2: Berlek. Aku cuma cowok cuma.
1: Iki wong cowok.
2: Iyo, mas pecoh iki mas pecoh aku iki.
1: Bejo terang. Aduh, wah jadi kaki kambing satu tadi ada ya. Cancel kaki kambing satu cancel lah.
2: Ramangan kaki kambing.
1: Aku ramangan kaki kambing aku. Kaki kambing dah makan ya. Di daging kambing boleh ya. Okay, boleh satu. Nah, mulai gitu. Dan habis ini jangan bergurau. Aku betul-betul. Apa lagi ni bang? Boleh ni bang?
2: Apa tu? Saling percaya tapi rentak remit kan?
1: Oh, okay, saling percaya
2: yang baru tu kan? Dekat rentak remit kan?
1: Kita pakai baru ya, lama kita tinggal punya.
2: Tadi malam ada pembukaan teki di Karimun kan?
1: Oh iya.
2: Duruk nano-nano ikut ini deh tanding Rabana.
1: Oh, siapa guru? Siapa guru dah? Itu siapa yang bertepuk anak apa berapa kali ketuk itu?
2: Bokalis dia ini Ibu Asri.
1: Lori. Lori vokal.
2: Iya. Sedara Ibu Asri nyanyi lagu Perdamaian.
1: Perdamaian.
2: Aduh, aku tinggi sikit.
1: Ngejek ya, kata Long Ri. Tak ada, saya tak ngejek. Saya pun tak bisa suara tinggi, saya rock lah.
2: Tukang gendang ni, makun deh.
1: Oh, dia ikut-ikut ya. Saya tak komen tukang gendang eh.
2: Gendang dia balai. Guntung pada dengar ya.
1: Kuat. Gendang lembut. Rosak. Ini kini. Aduh.
2: Mak dia main biola re.
1: Mak dia dia.
2: Wong biola kan buntut biola tahu tak ada kalau main biola kan gesi kan. Ini mak dia pakai ketiak tak berbunyi tak dengan baju.
1: Aduh mati.
2: Lemri nyanyi gini.
1: Ke saling percaya.
2: Makun gendang musik biru tak berbunyi. Tindilkan baju kan kan baju.
1: Pelan-pelan lah ya. Okey siap. Aku kena marah ni.
2: Tak makan. Kau terhibur.
1: Pantas lah Long Ri tak masuk. Mungkin ada lagu-lagu yang belum apa lagi mungkin.
2: Nanti penutupan ada lagu sedap bagi kata dia.
1: Oh, ada sepil bocoran lagu tak?
2: Belum kisah ni belum ada.
1: Nah, tadi ada perdamaian ya.
2: Itu pembukaan penutupan akhirnya ada lagu lirik saya.
1: Rukun iman.
2: Kita rukun re kalau rukun iman mendingan re takut kita kubur.
1: Aduh.
2: Okey. Ada siapa lalu?
1: Okey bang siap.
2: Yang lainnya salah satu.
1: Okey, saya jumpa di final nanti bang. Jumpa di final ya.
2: Nanti kalau ada pemutupan saya rekam di fikir.
1: Okey siap.
2: Tayangkan
1: itu. Okey siap. Assalamualaikum.
3: main lagi. Pantas lah tak ada masuk-masuk lagi mengapa lagu-lagu eh. Oh, ikut rebana ya, ke festival rebana, kompang ya. Okey. Banyak kalau dalam TK ini kan tidak tartil aja ya. Ada yang ikut rebana, ikut kompang juga ya. Ada tartil ya, ada Hafiz juga ya. Terima kasih ya. Sukses selalu ya untuk MTK ya. Kembali di 463-1 kayaknya last nih. Okey. Selamat siang di Goda.
4: Di Godam Tengah
3: Story ya. Okey, ni last ni. Nampaknya lihat ni. Ah, last ni tak ada lagi. Habis ya.
4: Malina.
3: Oh, okey, siap. Okey, silakan. Cemos. Okey, ya. Siap. Okey. Lagu kita ikut lagu Abang Sam, Abang Saleh ya. Okey ya.
4: Abang Saleh
3: ajalah. Okey, siap.
4: Assalamualaikum pertama untuk buatnya Cik Arin Masak Salu.
3: Okey.
4: Ada Cik Arin. Kenapa 43 tidak ada siaran bola secara langsung itu mati?
3: Memang kalau yang bola tidak disiarkan di perbatasan dong.
4: Gitu.
3: Oh, ya. Okey, nah, siap.
4: Kalau 143
3: turun. Okey, ya. Yeah. Kalau pas jam bola pagi kan. Siap.
4: Okay. Bisa putar kan?
3: Okay.
4: Saya dengar banyak komplain yang cakap dengan saya.
3: Nanti kita sampaikan ya. Okay, siap.
4: Terima kasih sebelumnya.
3: Okay.
4: Bang Saleh, Cik Moni, Pak tadi Nenek Karim ya, yang Karim macam cantik ya. Nenek kembar, cantik juga. Yani tadi ya.
3: Okay, Yani. Okay, siap.
4: Yani buat itu Mama Mia,
3: Bude
4: Pak, Nenek Shakira, tak lupa ya. Yang Ucu, si Udang Gala, Bang Haji Gemoy, tak lupa Bang Salim.
3: Bang Salim.
4: Bang Salim Ali Panga. Lina Leni, Siti Jamila, Juliana. Dan satu untuk semua lah.
3: Okay.
4: Kada penutup. Terima kasih, Tiare.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewa Koko ya, okay. Terima kasih untuk Cemo sudah bergabung sama kami di Goda di Goyang Dangdut Dangdutnya Indonesia. Baik, bersama Cemo saya pamit di Goda di Goyang Dangdut. Insya Allah kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama. Lagu-lagu yang sudah saya putarkan mudah-mudahan bisa menjadi hiburan untuk anda. Dan yang belum terputar mohon maaf ya, karena keterbatasan dan juga waktu yang tak terhad. Kita akan bersama kembali di waktu dan juga jam yang sama di program yang sama. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Goda di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Barat kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 9 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirbutar. Mengulik informasi pertama kita pendengar, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam memastikan penghentian operasional PT Mega Solar Indonesia yang terletak di kawasan Saibinti, Kecamatan Sagulung, bukan merupakan penutupan permanen, dan perusahaan ini juga hanya menghentikan produksi sementara akibat tidak adanya pesanan, dan sementara untuk seluruh hak pekerja dipastikan tetap dipenuhi sesuai dengan komitmen manajemen. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dengan masuknya investasi data center dan industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI senilai lebih dari 120 triliun rupiah ke Batam yang memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan air bersih dan listrik sebab data center butuh air dan listrik dalam jumlah yang besar. Dan untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam yaitu Amsyaka Rahmat memastikan untuk kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu oleh ekspansi industri digital. Dan menurutnya, setiap proposal yang masuk dan selalu dibahas secara mendalam bersama investor, termasuk dengan menyangkut kesiapan pasokan listrik dan air bersih. Pemerintah juga mengatakan bahwa tidak akan memberikan persetujuan terhadap investasi apabila belum tersedia solusi yang jelas terkait kebutuhan utilitas. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah menempatkan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Dan melalui program itu, pemerintah juga tidak hanya membangun infrastruktur kampung nelayan, tetapi juga menyiapkan rantai produksi, akses pasar, hingga integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu dikatakan Menteri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu Didit Herdiawan Asaf. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus juga memperkuat ketahanan dengan nasional berbasis sektor kelautan dan perikanan. Dan demikian mendengar kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan memasuki Beranda Asta Cita Nasional yang akan disiarkan langsung bersama RRI Pro 1 Jakarta yang akan disiarkan bersama RRI Kupang yaitu dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole, dan ada juga dari RRI Batam yang bertema Kampung Inovasi Plastik Batam, dan juga ada RRI Toli-Toli dengan tema Membangun Infrastruktur Wilayah Kota Berbasis Kawasan Hijau, dan juga ada RRI Ranai dan dengan tema Menjaga Ruang Terbuka Hijau Bebas dari Sampah. Dan nanti pendengar akan ada host yaitu Binda yang akan menemani Anda bersama Pro 1 Jakarta. Jadi itu bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu, ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asja Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asja Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BS RT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT 1 Berseri yang berada di

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Vera Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah Irtiwan Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS Irtiwan Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS Irtiwan Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS Irtiwan Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah Irtiwan Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS Irtiwan Berseri ini Kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Tertewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Astacita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrul.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini, memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari

0: secara kolaboratif ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikkan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
0: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama

0: Ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, akan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah. Sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi,
6: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja,
6: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan? Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak, ya, Si Piwang.
5: Oh,
6: jadi ya si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya,
5: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
5: Orang sadar apa
6: enggak? Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini.
2: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RR.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pekanbaru untuk mendengarkan relay lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu yang akan disiarkan dari RRI Pekanbaru. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis.

0: Dimmi di male possibile.
1: Tapi kita ini coba upaya kita, dan kita sedang meminta Pertamina untuk menyalurkan, untuk menang.

Latif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Antrian panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM bukan karena kelangkaan. Pendengar, inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kami sampaikan informasi pertama dari RRI Pekanbaru. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dan pemerasan di Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Sidang tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK pada Kamis siang. Selain pidana penjara, JPU juga menuntut Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar 1,4 miliar rupiah. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana sesuai ketentuan berlaku. Dalam perkara yang sama, JPU turut membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa lainnya, yakni mantan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Muhammad Arief Setiawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan. Sementara itu, tenaga ahli gubernur yang aktif Abdul Wahid, Dani M. Nur Salam, dituntut pidana penjara selama 4 tahun serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 220 juta rupiah.
2: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Wahid berupa pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan atau pendapatan terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dan apabila penyitaan dan lelang kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 hari.
1: Sementara itu, terkait tuntutan yang dijatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, Abdul Wahid menilai bahwa jaksa secara diskriminatif terhadap dirinya sehingga memberikan tuntutan yang lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya.
3: Lihat bahwa narasi yang dibangun oleh jaksa itu lagi-lagi narasi kriminalisasi. Jadi seolah-olah bahwa saya melakukan tindak pidana dan apa yang dibangun dan dikatakan oleh jaksa tentang surat saya itu secara teknis tidak tahu suratnya, tapi secara pribadi saya sudah WA ke Pak Arief. Tanggal 24 saya WA siapapun yang mengatasnamakan saya karena saya tidak tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Seolah-olah ditarik itu saya tahu. Jadi saya tahu, saya melarang ada WA-nya secara pribadi. Semua kepala daerah saya kepala dinas saya lakukan WA. Artinya saya sudah melakukan pencegahan ya sesuai dengan tindak pidana. Jadi saya narasi dibangun oleh jaksa itu narasi yang terlalu mengada-ngada.
1: Sidang akan kembali dilanjutkan pada 20 Juli 2026 dengan agenda sidang pembacaan pledoi dari tiga terdakwa, yakni Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, mantan Kadis PUPR PKPP Provinsi Riau M. Arief Setiawan, dan Dani M. Nur Salam. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan karena kelangkaan. Berikut laporan Dodik Setio dari RRI Padang.
4: Dari sini siap buat antri minyak pagi berangkat ke Bangko.
5: Antrian panjang kendaraan untuk mengisi BBM menjadi pemandangan yang jamak di Kota Padang, diantaranya pada SPBU di sepanjang jalan bypass Kota Padang. Abdul Rahman, pengemudi truk pengirim logistik antar provinsi pada RRI pagi tadi mengatakan, antrian untuk pembelian BBM jenis solar sudah terjadi 2 pekan terakhir. Ia sengaja datang memarkirkan truknya sejak malam hari agar bisa mendapat jatah solar. Sebab jika terlambat, kemungkinan besar tidak kebagian solar.
4: Padang sama macet solar ini. Udah seminggu ini lah udah mulai macet lagi solar ini.
6: Iya, kayak yang di sana itu tadi. Setengah hari
4: ngantri aja.
6: Iya, ngantri aja.
5: Dikonfirmasi RRI terkait antrian pembelian BBM, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Herianto mengakui antrian BBM tidak saja untuk jenis solar, tapi juga jenis lainnya. Penyebabnya bukan kekosongan stok, melainkan terjadi gangguan distribusi dari terminal BBM di Bungus Teluk Kabung Kota Padang menuju SPBU karena ada perbaikan jalan. Helmi memastikan kuota dan stok BBM untuk wilayah Sumatera Barat masih mencukupi.
7: Tapi kita ini coba upaya kita, dan kita sudah meminta Pertamina untuk menyalurkan, untuk menambah penyaluran.
5: Helmi menambahkan terkait ketersediaan BBM hingga akhir tahun, Pemprov Sumatera Barat mengajukan tambahan kuota pada BPH Migas agar BBM, khususnya yang bersubsidi, bisa mencukupi hingga akhir tahun. Dodi Istio melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar dari RRI SP Bengkalis. Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bengkalis untuk bangunannya sudah hampir rampung, bahkan sebagian sudah selesai 100%, tinggal melengkapi sarana dan prasarananya. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Sebanyak 24 bangunan Koperasi Merah Putih KDMP di Kabupaten Bengkalis telah rampung dibangun. Meskipun demikian, koperasi tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, dari 155 desa dan kelurahan di Kabupaten Bengkalis, sebanyak 81 desa dan kelurahan telah melaksanakan pembangunan KDMP. Menurut Basuki, bangunan yang telah selesai tersebut belum bisa difungsikan karena masih membutuhkan berbagai fasilitas penunjang agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program strategis pemerintah pusat dapat segera beroperasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Basuki menambahkan sejauh ini peran Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis dalam program nasional tersebut masih sebatas memfasilitasi proses pendirian koperasi, termasuk menyiapkan lahan yang berasal dari aset pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun BUMN. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan program tersebut.
9: Ini kan menunggu resmi dari pusat, jadi nanti memang udah 100%, tapi kan belum di support ini. Misalnya lu kan mencari kendaraan, kemudian arah-arah apanya itu belum ada, belum di orang nih, dari Agrinas.
8: Sementara itu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis menjadi salah satu koperasi yang telah menyelesaikan pembangunan gedungnya hingga 100% dan kini tinggal menunggu peresmian. Satuan Tugas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Wonosari Sertu Mustaqim mengatakan seluruh bangunan utama telah selesai dibangun dan siap difungsikan setelah diresmikan.
10: Ya, satu yang sebelah sana untuk di balik dinding ini untuk gudang pupuk. Kalau yang di sini untuk gerai penjualan, yang di sebelah yang paling sudut untuk layanan kesehatan. Untuk penyerahannya ini belum ada informasi lebih lanjut, Pak, karena untuk saprasnya di untuk perlengkapannya lah khususnya itu memang belum ada informasi sampai sekarang, Pak.
8: Mustaqim juga menyebutkan saat ini terdapat 7 bangunan Koperasi Merah Putih di Pulau Bengkalis yang telah selesai dibangun. Sementara koperasi lainnya ditargetkan rampung pada Agustus 2026. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 11 perjanjian kerjasama atau PKS ditandatangani pada Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur Riau tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan yang saling menguntungkan. Selengkapnya Femi Asiovani, RRI Pekanbaru melaporkan.
11: Pada kegiatan Misi Dagang dan Investasi tahun 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur di Pekanbaru, ada 11 perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani yang mencakup sektor perindustrian, perdagangan, peternakan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, kelautan, perikanan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat desa, pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, penanaman modal, serta kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur dengan Kadin Riau, dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut merupakan bentuk komitmen kedua pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan perdagangan tetapi juga memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kofifah menyebutkan Provinsi Riau merupakan mitra strategis bagi Jawa Timur karena memiliki potensi besar di sektor perkebunan, industri pengolahan, dan perdagangan. Karena itu, seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani diharapkan dapat segera ditindaklanjuti menjadi program nyata yang mampu memperluas akses pasar, memperkuat jejaring usaha, dan meningkatkan daya saing ekonomi kedua daerah.
12: Kalau kita misi dagang, tentu bukan Jawa Timur ingin maju-majunya sendiri, tidak. Kita ingin maju bersama, kita ingin tumbuh bersama, kita ingin berkembang bersama, dan kita ingin sejahtera bersama. Oleh karena itu, ada MOU antara Dinas A dengan Dinas B. Ada MOU antara Kadin Jawa Timur dan Kadin Riau. HIPMI Jawa Timur dengan HIPMI Riau. IWAPI Jawa Timur dengan IWAPI Riau. Inilah bagian menjahit dan merekat Nusantara.
11: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menyebutkan, penandatanganan 11 PKS menjadi bukti komitmen kedua daerah dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.
13: Semoga sinergi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Riau mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan membuka lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang semakin besar bagi kemajuan Indonesia.
11: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sarial Abdi menjelaskan Jawa Timur merupakan salah satu pusat industri, perdagangan, pangan, dan manufaktur nasional. Sedangkan Riau memiliki keunggulan pada sektor energi, perkebunan, industri pengolahan, kelapa, sagu, serta industri pulp dan kertas yang didukung posisi strategis di jalur perdagangan internasional. Menurut Sarial Abdi, potensi tersebut menjadi modal penting guna memperkuat konektivitas perdagangan sekaligus rantai pasok nasional dan diharapkan seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat segera diwujudkan melalui program dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar informasi selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat komitmennya dalam berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hal ini ditegaskan dalam kunjungan silaturahmi Komandan atau Korem dan Rem 032 Wirabraja, Brigjen TNI Aji Mimbarno beserta dengan jajaran. Selengkapnya Armen Ramli melaporkan.
15: Kunjungan tersebut berlangsung di rumah Dinas Bupati Padang Pariaman Pendopo Karanaur, Kota Pariaman kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kunjungan perdana Brigjen TNI Aji Mimbarno sejak menjabat sebagai Danrem 032 Wirabraja. Menurutnya, hubungannya erat antara pemerintah daerah dengan TNI menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan. Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendukung program strategis nasional melalui penyediaan lahan seluas 55 hektar di kawasan Tarok City untuk pembangunan Batalion Teritorial Pembangunan

0: Sementara itu, Dandrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Aji Membarno menyampaikan kunjungannya ke Padang Pariaman merupakan kunjungan kerja dan silaturahmi pertama sejak resmi mengemban amanah sebagai Dandrem 032 Wirabraja. Ia menegaskan bahwa membangun sinergi dengan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas TNI di wilayah.
1: Bukan sebagai daerah penyangga di kota Surabaya. Jadi dengan visi itu tentu kita wajib bersinergi yang luar biasa. Karena bendera yang berada di Padang Pariaman, siapapun yang berkonsekuensi.
0: Dandrem juga memberikan apresiasi atas kesiapan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyediakan lahan bagi pembangunan batalion teritorial pembangunan di kawasan Tarok City.
2: Pendengar, Universitas Maritim Raja Ali Haji membekali calon pekerja migran Indonesia dengan literasi matematika finansial melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Batam. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki, RRI Batam.
3: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRA menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui fokus grup discussion atau FGD bertajuk penguatan literasi matematika finansial untuk mewujudkan kemandirian finansial calon pekerja migran Indonesia di kantor P4 MI Batam Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Hadir pula Sivitas Akademika Umrah, Kepala BP3 MI Kepulauan Riau, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kepala BP3 MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pembekalan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kesempatan bekerja di luar negeri harus ditempuh melalui jalur yang legal dan prosedural agar setiap pekerja memperoleh perlindungan dari negara.
4: Ketika masyarakat kita itu

0: hubungan negara harus betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga negara.
1: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yus Bawati, menilai kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.

0: kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan, hingga pentingnya mempersiapkan masa depan sejak sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Diharapkan bekal tersebut mampu menciptakan pekerja migran Indonesia yang mandiri secara finansial, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Panmusaki melaporkan.
1: Program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari Astacita Presiden Republik Indonesia diharapkan mampu membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berikut laporan Nur Fitriani, RRI SP Bengkalis.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat sebagai upaya memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan keterampilan hidup siswa melalui sistem pendidikan berasrama.
3: Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan mulai implementasi itu di tahun ajaran tahun kemarin, di 2024-2025 ya. Tambah sekali laksanakan. Konsep sekolah rakyat ini adalah sekolah inklusif ya, inklusif untuk semua, terkhusus untuk masyarakat yang tidak mampu agar bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
2: Eji menambahkan, pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat di daerah itu agar semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Salah satu penerima manfaat program tersebut, Manja Irmayanti, siswa sekolah rakyat menengah atas 31 Pekanbaru asal Bengkalis, mengaku mendapatkan banyak perubahan positif selama menjalani pendidikan di sekolah rakyat.
4: Karena di sekolah rakyat itu udah ada jadwalnya, kan? Jadwalnya ada ekstranya, ada belajarnya. Jadi itu mudah bagi saya untuk mengatur jadwal-jadwal kegiatannya. Dimulai itu kan belajarnya dari jam 7 hingga jam 4. Itu khusus belajar. Jadi situ saya benar-benar belajar, benar-benar merangkum pembelajarannya. Jadi sehingga
2: program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang setara dan berkualitas. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pendengar, DPRD Kota Batam menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Berikut laporan Renita Suharjana, RRI Batam.
5: Persetujuan Ranperda diambil dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam setelah Badan Anggaran menyelesaikan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait. Selain mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK untuk ke-14 kalinya, DPRD menilai masih ada sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar pengelolaan keuangan daerah semakin efektif. Dalam pembahasannya, Muhammad Fadli, anggota DPRD Kota Batam, menyoroti beberapa hal, mulai dari rendahnya pendapatan retribusi daerah, serapan anggaran di sejumlah OPD yang belum optimal, tingginya belanja pegawai hingga pengelolaan aset daerah dan piutang pajak yang masih perlu diperbaiki. DPRD menilai evaluasi tersebut penting sebagai dasar penyempurnaan penyusunan APBD tahun berikutnya.
6: Masih rendahnya pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah sehingga mempengaruhi capaian secara keseluruhan pendapatan daerah. 2. Masih ditemukan serapan belanja di beberapa OPD yang rendah akibat keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa sehingga mengakibatkan tingginya silpa.
5: Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memastikan seluruh catatan DPRD akan menjadi perhatian dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah. Upaya itu dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi pendapatan hingga percepatan pelaksanaan program agar penyerapan anggaran lebih maksimal.
6: Terkait masih rendahnya realisasi belanja di sebagian satuan kerja perangkat daerah, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah Kota Batam melalui SKPD terkait dengan meningkatkan kualitas perencanaan, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan meningkatkan monitoring serta evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan.
5: Selain itu, pemerintah juga akan melakukan verifikasi piutang pajak bumi dan pembangunan, evaluasi kinerja badan usaha milik daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, serta memperkuat digitalisasi pembayaran retribusi. Ranperda juga telah disetujui bersama. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar, kita menuju informasi dari RRI Ranai. Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna tidak lagi memberlakukan sistem bergilir pendistribusian air kepada pelanggan. Berikut laporan Analia Widi.
8: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Nusa Natuna sementara ini tidak lagi memberlakukan sistem bergilir air kepada pelanggan. Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut dilakukan seiring dengan kondisi ketersediaan air yang saat ini mencukupi.
9: Selain itu juga disampaikan bahwa setiap setelah hujan kondisi air selalu keruh. Ini disebabkan oleh belum adanya instalasi pengolahan air yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna. Maka disarankan kepada masyarakat atau pelanggan senantiasa untuk menampung air khusus untuk dikonsumsikan, yang khusus yang untuk dikonsumsikan, khusus yang untuk dikonsumsikan.
8: Sementara itu, warga Ranai Ari berharap permasalahan distribusi air secara bergilir tidak kembali terjadi, mengingat sistem tersebut cukup menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
10: Kami berharap air nggak bergilir lagi, lancar, karena air ini kan emang kita perlu sehari-hari. Jadi semoga lah air ini tak bergilir lagi seperti sekarang, dah 2 hari ini normal.
8: Sebelumnya, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna menerapkan sistem bergilir kepada pelanggan akibat ketersediaan stok air yang menipis. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah pengaturan distribusi agar kebutuhan air masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Pendengar, masih dari RRI Ranai, Badan Pusat Statistik BPS Natuna melakukan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik di 3 desa. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
11: Badan Pusat Statistik BPS Natuna melaksanakan pembinaan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik untuk 3 lokus utama di Kabupaten Natuna, yakni di Desa Batu Gajah, Desa Sungai Ulu, dan Desa Sepempang. Saat diplomasi RRI belum lama ini, Kepala BPS Natuna Wahyu Dwi Sugarto menerangkan, tujuan dari kegiatan Desa Cantik sendiri secara umum dirancang untuk meningkatkan literasi serta standarisasi pengolahan data statistik kepada para aparatur desa.
12: Tujuannya untuk yang pasti untuk meningkatkan literasi statistik dari aparat desanya, ya, sehingga dalam pengelolaannya nanti pengelolaan data di daerah desanya itu lebih baik gitu. Mulai dari pengumpulan, pengolahan, nanti penampilan dasarnya, publikasi datanya itu entah di web mereka, di infografis gitu, itu lebih baik gitu.
11: Wahyu menambahkan, melalui pembinaan yang dilakukan oleh BPS diharapkan kedepannya pihak desa dapat mengoptimalisasi penggunaan serta pemanfaatan data statistik dengan baik, sehingga program pembangunan di desa kelurahan tepat sasaran.
13: Harapan dari pembinaan ini dari BPS sendiri apa?
12: Ya, harapannya tentu sebenarnya kan di kompetisi yang secara nasional, tapi kita tidak hanya melulu tentang itu gitu ya, tapi bagaimana meningkatkan ya tadi kapasitasnya, jadi pengelolaannya, jadi bukan hanya nanti data-data BPS, tapi data-data yang di luar BPS juga mungkin bisa lebih baik dalam pengelolaan datanya gitu.
11: Kegiatan Desa Cantik merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh BPS setiap tahun sebagai salah satu bagian kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa. Kegiatan Desa Cantik diharapkan dapat meningkatkan literasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data sektoral di tingkat desa kelurahan, dengan tujuan agar aparatur desa mampu mengelola data secara mandiri agar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran berbasis data dan terukur. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Pendengar, alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak mau pulang ke tanah air, sanksi menanti sesuai dengan perjanjian beasiswa. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.

0: 2026 running operasi dapur MBG pada 4 dapur SPPG yang dikelola Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa. Pelatihan diselenggarakan Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa kerjasama dengan Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA menghadirkan Direktur dan Founder Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA, Arisman Al-Farizi, sebagai narasumber. Menurut Arisman Al-Farizi, pelatihan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pengelola dapur mengenai standar internasional keamanan pangan, jaminan mutu, perlindungan konsumen, serta tata kelola organisasi pengelola dapur harus siap menghadapi proses audit dan sertifikasi sehingga operasional program makan bergizi gratis MBG dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. Arisman Al-Farizi juga menilai sebagai dinamika yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan MBG di daerah khususnya di Kabupaten Agam. Menurutnya, kelemahan yang masih diketemukan perlu diperbaiki melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM, serta penerapan standar keamanan pangan secara konsisten. Dan melalui pelatihan ini, seluruh relawan diharapkan mampu menerapkan prinsip Food Safety Management System mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat.
1: Makanya kemarin itu sempat terjadi sentimen, mohon maaf Bapak Ibu, diplesetkan ya, MBG itu enak gak dengarnya? Enggak. Kita lah capek-capek ya, bertanggal ya, tinggal udah di rumah, tinggal istri di rumah untuk begadang melaksanakan pekerjaan, tapi diplesetin juga sama orang. Dengan kebijakan-kebijakan yang terus diperbaiki, dengan intervensi yang juga terus dilakukan, sehingga SPPG terus berbenah dan memenuhi apa yang seharusnya dipenuhi di awal baru bisa jalan. Yang terjadi, dan ini fakta, kemudian kita akan ambil pembelajaran dari sini untuk kita jadikan apa yang salah dan apa yang harusnya dilakukan.
0: Dengan bekal sertifikasi dan pemahaman standar internasional tersebut, 4 dapur SPPG binaan Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa diharapkan siap mengawali operasional program makan bergizi gratis MBG secara profesional, aman dan berkualitas. Dari RRBG Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Informasi terakhir masih dari RRI Bukit Tinggi. Penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual kini jatuh lebih berpihak kepada korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
3: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air yang sempat merendam kawasan pemukiman di nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai dan drainase meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga setempat. Di Kabupaten Agam, luapan air Batang Tumayu membawa material lumpur dan batu yang berdampak parah pada kawasan Jorong Labuah dan Jorong Kubu, hingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit dan membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat.
4: Daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas sehingga tidak berserak ke pemukiman warga.
3: Sementara itu, dampak cuaca ekstrim berupa genangan air juga dilaporkan terjadi Kabupaten Pasaman akibat tersumbatnya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, Weni Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan yang sempat merendam beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali.
5: Kami mendapat laporan dari Kecamatan Tigonagari, yaitu Dendagari Malampah, itu dengan cuaca yang cukup tidak menentu ini terjadi.

0: terjadi semacam genangan air, terjadi semacam dengan adanya di suatu selokan karena turunnya hujan, maka seperti laporan yang kami terima dikatakan banjir, tapi kami pantau di lapangan 3 jam kemudian sudah surut gitu. Tapi cepat juga mengenai beberapa rumah yang ada di sekitar itu.
1: Hingga saat ini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga serta melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada kedua kabupaten tersebut. Warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan mengingat perkiraan cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen seperti dam atau bronjong kawat kini tengah diupayakan demi menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Nur Afni Susilawati melaporkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau. Antrean panjang kendaraan untuk membeli bahan bakar minyak BBM terjadi hampir di seluruh SPBU di Kota Padang. Dinas Energi Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat memastikan kondisi dimaksud terjadi akibat keterlambatan pengiriman BBM, bukan kelangkaan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berdengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 9 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa minta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan atau Kemenq. Namun fakta pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackcox.id, tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta untuk pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut juga kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence atau AI, hasilnya audio tersebut adalah hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Demikian mendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayar pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Dan karena pajakmu untuk pembangunan Kepri, pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya ada satu informasi menarik tentunya untuk Anda, yaitu tentang 5 kebiasaan di pagi hari yang dapat membantu Anda untuk menurunkan berat badan. Karena seperti yang kita ketahui, pendengar, menurunkan berat badan ini bukanlah proses yang instan ya, melainkan juga hasil dari konsistensi dalam menjalani pola hidup yang sehat di setiap harinya. Selain menjaga pola makan yang seimbang dan olahraga teratur, rutinitas di pagi hari ternyata juga memiliki peran penting dalam mendukung tujuan tersebut ya, yaitu menurunkan berat badan. Kebiasaan yang dilakukan ini juga benar pada pagi hari dapat mempengaruhi metabolisme, energi, dan juga pola makan sepanjang hari. Tentu saja ini sangat berdampak pada proses penurunan berat badan Anda secara keseluruhan ya. Dan ini benar dikutip dari English Diagram, ada terdapat beberapa kebiasaan di pagi hari yang disarankan dapat dilakukan sebelum pukul 9 pagi ya, untuk mendukung Anda upaya menurunkan berat badan agar lebih efektif tentunya. Yang pertama itu pendengar, dengan memulai hari meminum dengan air putih. Karena memulai hari dengan segelas air putih hangat ini sangat penting ya, untuk meningkatkan metabolisme dan tentu saja membantu pencernaan tubuh Anda agar lebih sehat ya. Air hangat ini juga akan menghidrasi tubuh setelah tidur semalaman, serta juga dapat membantu membedakan antara rasa lapar dan dehidrasi, sehingga juga lebih mudah untuk menjaga pola makan sehat Anda. Bahkan juga penelitian menunjukkan bahwa meminum segelas air putih ini sebelum makan dapat mengurangi asupan kalori dan memperpanjang rasa kenyang Anda, pendengar. Tentu saja ini juga merupakan cara sederhana yang namun efektif untuk menurunkan berat badan. Lalu selanjutnya itu, pendengar, dengan sarapan yang kaya akan protein. Tentu saja dengan melewatkan sarapan atau hanya mengandalkan karbohidrat dapat menghambat upaya penurunan berat badan Anda dengan menyebabkan makanan yang berlebihan dan tentu saja mengemil di tengah hari ya. Karena pendengar, sarapan yang kaya akan protein merupakan juga cara yang bergizi untuk memulai hari Anda dan dapat membantu juga untuk menahan rasa lapar, mengurangi ngemil dan tidak sehat tentunya. Pilihan ini juga dapat berupa telur, Greek yogurt, kacang-kacangan, polong-polongan dan smoothie protein. Lalu pendengar, selanjutnya itu dengan aktivitas fisik. Dan karena seperti yang kita ketahui juga pendengar, melakukan aktivitas ringan di pagi hari ini seperti berjalan dan peregangan dapat mempercepat metabolisme dan juga mendukung pembakaran lemak dalam tubuh kita. Olahraga pagi ini juga mendorong pilihan yang lebih sehat tentunya sepanjang hari dan meningkatkan kualitas tidur di malam hari Anda. Jadi tidur Anda pada malam hari itu lebih terasa nyenyak dan lebih mudah ngantuk, pendengar. Tidak perlu bergadang-gadang lagi ya. Lalu pendengar, selanjutnya itu ya dengan mengonsumsi melakukan yoga dan meditasi tentunya. Yoga dan meditasi ini juga dapat menjadi alat yang mampu untuk menurunkan berat badan Anda, pendengar. Dengan mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran, tentu saja praktik ini juga dapat membantu Anda untuk mengembangkan kebiasaan makan yang lebih sehat. Meditasi teratur juga ternyata dapat membantu penyerapan makanan dan mengurangi rasa keinginan untuk konsumsi makanan yang cepat saji ya, pendengar ya. Karena ketika kita mungkin tidak olahraga ataupun meditasi, mungkin kita pengen makanan yang cepat saji aja lah, biar cepat kita konsumsi dan cepat menahan rasa lapar kita ya. Tapi ternyata dari meditasi ini mengajarkan kita bahwa memang meditasi teratur dapat membantu penyerapan makanan dan mengurangi keinginan untuk konsumsi ya. Lalu mendengar langkah selanjutnya itu dengan berjemur di bawah sinar matahari. Karena berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari dapat membantu menurunkan berat badan dengan mengatur ritme sirkadian tubuh pendengar. Jadi jangan berjemurnya di atas jam 9 ya pendengarnya, atau mungkin di jam 12 siang ya. Itu bukan menurunkan berat badan, tapi memang membuat kita, kulit kita semakin matang pendengar. Dan paparan cahaya yang alami di pagi hari ini juga ternyata membantu kita untuk menyelaraskan jam internal pada tubuh kita ya pendengar, yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh, mengurangi rasa lapar, dan tentu saja meningkatkan pembakaran lemak. Sinar matahari di pagi hari ini juga tentunya dapat meningkatkan kadar vitamin D, sekaligus juga mendukung penurunan berat badan dan kesehatan secara keseluruhan Anda, pendengar. Jadi, pendengar, berikut merupakan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi untuk menurunkan berat badan Anda secara lebih efektif ya, yaitu dengan meminum air putih, segelas air putih ya di pagi hari, yaitu sarapan yang kaya protein berupa telur, Greek yogurt, kacang-kacangan, polong-polongan, serta juga smoothie protein. Lalu pendengar, yaitu selanjutnya aktivitas fisik, yoga dan meditasi, serta juga berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Dan tentu saja pendengar, langkah berikut dapat Anda coba di rumah, dan lagu berikutnya pendengar yang akan kita putarkan yaitu Ardhito Pramono, Bitter Love.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.

Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Harapan Swadaya Blok PR4, nomor 5 RW 1 RT1 maksud kami, RW 5 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau gaib. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Juli binti Jupri sebagai penggugat melawan Lilik Haryono bin Sutrisno sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas wedding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdekat pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali menghadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, mendengar pemerintah menempatkan program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Dan diketahui melalui program itu, pemerintah juga tidak hanya membangun infrastruktur kampung nelayan, tetapi juga menyiapkan rantai produksi, akses pasar, hingga integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Didit Herdiawan Asyap. Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus juga untuk memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, program ini bukan sekedar membangun kampung nelayan. Yang dibangun adalah ekosistem ekonomi agar masyarakat pesisir juga dapat memiliki pendapatan yang lebih baik dan tentu saja juga menghadirkan program Makan Bergizi Gratis. Ini merupakan manfaat dari nelayan juga. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Dengan masuknya investasi data center dan industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang sering disebut sebagai AI, senilai lebih dari 120 triliun rupiah, kebata memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan air bersih dan listrik. Sebab pendengar, seperti yang diketahui bahwa data center membutuhkan air dan listrik dalam jumlah besar. Dan untuk menjawab kekhawatiran tersebut, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam yaitu Amsaka Rahmat memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu oleh ekspansi industri digital. Menurutnya, setiap proposal investasi yang masuk selalu dibahas secara mendalam bersama investor, termasuk dengan menyangkut kesiapan pasokan listrik dan air bersih. Pemerintah juga mengatakan tidak akan memberikan persetujuan terhadap investasi apabila belum tersedia solusi yang jelas terkait kebutuhan utilitas. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Batam memastikan penghentian operasional PT Mega Solar Indonesia di kawasan Sebinti, Kecamatan Segulung bukan merupakan penutupan permanen. Perusahaan hanya menghentikan produksi sementara akibat tidak adanya pesanan, dan sementara juga seluruh hak pekerja dipastikan tetap dipenuhi sesuai dengan komitmen manajemen. Hingga saat ini masih belum adanya surat yang masuk ke Disnaker, dan setelah mendapatkan informasi, pihak Disnaker yaitu Kepala Disnaker Kota Batam yaitu Yudi Suprapto mengatakan bahwa ia akan langsung meminta tim untuk turun ke perusahaan untuk melakukan pembinaan. Dan demikian, mendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas. Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lidah Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas, kamu lancar ya, Min? Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato.
betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi duh Gusti wolo-wolo kuwato. Artinya kamu itu sambat, kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5.

0: sering ditemukan uang gaib di rumah. Dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa dia tanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sak durunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang telah menemani saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Dan tidak terasa pendengar, kita telah di penghujung acara dalam program Batam sore ini. Dan satu lagu terakhir dari Nadib Basalamah, Penjaga Hati, mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam sore ini. Dan saya Ardo Sidoputra pamit dari ruang dengar Anda, dan nanti akan ada Tasya pada program Batam malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan ₹15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
4: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya.
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Henry Surya, ini sudah 1 tahun lebih Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO, selain CPO
13: sama Pam Kerno.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
13: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
13: Iya.
15: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
13: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
15: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Kata siapa yang tanda tangan?
15: Faktur pajak, pajak itu siapa?
16: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
15: Pak Handoko Limaho?
16: Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
14: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
18: Bisa, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
17: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
19: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
17: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
20: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
21: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
20: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
21: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
22: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
21: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
21: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
2: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
21: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
3: Apa Saibari?
5: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan azan Isya untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya.
0: Batam malam ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin.
1: Dingin.
0: Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengkilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Tasya. Informasi yang pertama, pendengar, Universitas Batam atau UNIBA terus memperkuat kapasitas riset dosen dan mahasiswa melalui seminar dan workshop metodologi penelitian yang digelar selama 2 hari pada 26 hingga 27 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM itu menjadi bagian dari upaya membangun budaya penelitian sekaligus meningkatkan kualitas publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi. Informasi selanjutnya, pendengar, hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi penyakit yang paling banyak diderita masyarakat Kota Batam. Data Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam menunjukkan penyakit ini menempati urutan pertama dalam daftar 10 penyakit terbanyak selama Mei hingga Juni 2026. Berdasarkan rekapitulasi Dinkes Kota Batam, pada Mei 2026 tercatat sebanyak 6.292 kasus hipertensi, terdiri dari 2.067 pasien laki-laki dan 4.225 perempuan. Angka tersebut kembali meningkat pada Juni 2026 menjadi 6.553 kasus dengan rincian 2.165 laki-laki dan 4.388 perempuan. Informasi terakhir, pendengar, Polresta Barelang terus memperkuat rangkaian upaya menjaga fasilitas umum dari aksi pencurian besi atau yang dikenal dengan istilah raya besi. Setelah menggencarkan sosialisasi kepada para pengepul barang bekas di berbagai wilayah, kali ini Polsek Batu Ampar mengumpulkan para pelaku usaha besi tua dan scrap untuk menyatakan komitmen bersama menolak peredaran barang hasil kejahatan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan pernyataan sikap pelaku usaha besi tua terkait pencegahan pencurian besi serta barang lain yang berasal dari fasilitas umum di Aula Polsek Batu Ampar pada Kamis 9 Juli. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita Sama Cuma Beda Cerita. Selamat mendengarkan.
1: Batam malam ini. Malam ini.
2: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
3: iya,
2: seneng
3: nih,
2: banget.
3: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
4: Iya, Rita di mana ya?
5: Hai.
2: Hai juga.
3: Ih, panjang umur dia ya.
4: Maaf ya, aku lama.
3: Iya, gak apa-apa.
4: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
6: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
4: Ini aku beli gorengan tadi. Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
2: Ini kue kesukaan aku loh.
6: Sama lah.
3: Makasih ya Rita. Ini juga aku sudah beli mie.
6: Wah,
3: sama minum. Ada jajanannya juga.
6: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
6: Waduh, kita makan enak nih hari
3: Betul,
6: ini.
3: Betul, ini hari spesial.
6: Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
3: Nasi bungkus?
6: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja, ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatan dia enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
4: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
3: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
4: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
3: Ih, kok gitu sih
6: Rita? Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
3: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus, ya kan? Tapi dalam rumah tangga, kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang. Dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja. Apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska, emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu
2: bisa. Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu, ya gak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu, mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah, nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Gak
2: usah, nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, gak apa-apa loh.
1: Aku ikhlas. Udah kan, terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, ya.
0: Dan aku
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia
1: dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rita.
1: Iya bener.
0: Anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi
1: benar,
0: kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Beda. Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, ya, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang
1: kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini.
2: Ini sepertinya ini seger banget.
1: Iya loh.
2: Ya udahlah, ambil semua.
1: Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk ke anak-anak.
0: Kita ayo foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah, ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas. Kalau kita berbicara tentang Kota Makassar, mungkin yang pertama terlintas di benak adalah Pantai Losari, Coto Makassar, atau semangat masyarakatnya yang terkenal ramah dan pekerja keras. Tapi malam ini ada kabar menarik dari dunia pendidikan di Makassar yang layak kita simak bersama. Universitas Hasanuddin atau UNHAS kembali menunjukkan komitmennya dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja. Kampus ini menggandeng salah satu perusahaan swasta untuk membangun konsep Kampus Connect 2026, sebuah program yang diharapkan mampu mendekatkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Menariknya, kerjasama ini bukan hanya soal menyediakan tempat magang atau membuka peluang rekrutmen setelah lulus. Lebih dari itu, kedua belah pihak ingin membangun kolaborasi yang lebih luas, mulai dari penyusunan kurikulum, riset terapan, pengembangan inovasi, hingga menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Rektor UNHAS Profesor Jamaluddin Jompa menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini bukan sekedar meluluskan mahasiswa, tetapi memastikan mereka memiliki kompetensi yang memang dibutuhkan industri. Karena itu, UNHAS terus memperkuat pembelajaran melalui mata kuliah penguatan kompetensi agar mahasiswa memiliki keterampilan lintas bidang dan siap bersaing ketika memasuki dunia kerja. Kalau dipikir-pikir, langkah seperti ini juga menjadi pengingat bahwa pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Dunia kampus, pemerintah, dan industri memang perlu saling berkolaborasi agar lulusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kemampuan yang relevan dengan perkembangan zaman.

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kolaborasi antara Universitas Hasanuddin dan dunia industri, nah, ada satu hal yang juga menarik untuk kita renungkan bersama. Saat ini perubahan teknologi berlangsung begitu cepat. Banyak pekerjaan baru bermunculan, sementara beberapa jenis pekerjaan mulai berubah bahkan tergantikan oleh otomatisasi. Karena itulah, dunia pendidikan juga dituntut bergerak lebih cepat agar mampu menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif. Melalui kerjasama ini, perusahaan yang menjadi mitra Unhas juga menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra penting dalam mencetak lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Program Kampus Connect 2026 diharapkan menjadi model pembelajaran yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja secara lebih dekat sebelum benar-benar terjun ke lapangan. Kalau kita kaitkan dengan Batam, tentu semangat seperti ini juga sangat relevan. Sebagai kota industri dan perdagangan, Batam membutuhkan banyak tenaga kerja yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, kreativitas, hingga kemampuan memecahkan masalah. Harapannya semakin banyak kampus di berbagai daerah yang membangun kemitraan seperti ini. Karena ketika pendidikan dan industri berjalan beriringan, maka peluang lahirnya generasi muda yang siap bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional, akan semakin besar. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, pendengar. Semoga menjadi inspirasi, terutama bagi pendengar Pro 1 yang sedang menempuh pendidikan ataupun tengah mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 9 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, gelombang kritikan terhadap hasil sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kepulauan Riau belum mereda. Keluhan datang dari orang tua yang anaknya gagal diterima di SMA maupun SMK negeri, termasuk kritik terhadap penggunaan tes kemampuan akademik atau TKA yang dinilai mengesampingkan nilai rapor selama 3 tahun di SMP. Namun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan tidak memiliki ruang untuk mengubah mekanisme tersebut. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan seluruh pelaksanaan SPMB mengacu pada ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan aturan tanpa kewenangan memodifikasi sistem penilaian maupun mekanisme seleksi. Informasi selanjutnya, pendengar, persoalan lahan tidur kembali menjadi sorotan di tengah upaya Badan Pengusahaan atau BP Batam mempercepat realisasi investasi. Di berbagai sudut Batam, masih banyak terlihat lahan yang bertahun-tahun tidak dimanfaatkan, padahal telah dialokasikan kepada pelaku usaha. Kondisi tersebut dinilai menghambat pemanfaatan ruang sekaligus memperlambat pembangunan kawasan. Kepala BP Batam merangkap Wali Kota Batam Amsaker Ahmad menegaskan BP Batam memiliki dasar hukum untuk menarik kembali lahan yang tidak dimanfaatkan sesuai komitmen investasi. Informasi terakhir, pendengar, hipertensi atau tekanan darah tinggi masih menjadi penyakit yang paling banyak diderita masyarakat Kota Batam. Data Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Batam menunjukkan penyakit ini menempati urutan pertama dalam daftar 10 penyakit terbanyak selama Mei hingga Juni 2026. Berdasarkan rekapitulasi Dinkes Kota Batam pada Mei 2026, tercatat sebanyak 6.292 kasus hipertensi, terdiri dari 2.067 pasien laki-laki dan 4.225 perempuan. Angka tersebut kembali meningkat pada Juni 2026 menjadi 6.553 kasus dengan rincian 2.165 laki-laki dan 4.388 perempuan. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan malam ini Ruang Rindu bertemakan Pop Indonesia 2000-an. Bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu Pop Indonesia 2000-an ataupun ingin kirim-kirim salam, bisa bergabung pada program Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pendengar dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Hari ini malam Kamis, juga malam Jumat ya pendengar ya. Malam Jumat, Tasya menemani ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu. Semoga program Ruang Rindu pada malam hari ini bisa menghibur malam Anda, yang bagi yang mungkin ada yang sendirian ataupun yang mungkin lagi mengantuk ini ya, bisa membangkitkan mata Anda untuk kembali melek ini ya. Baik pendengar, sebelum kita beralih ke lantai telepon ya, pendengar bisa request lagu-lagu pop Indonesia 2000-an, karena Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan pop Indonesia 2000-an. Bagi pendengar yang ingin request lagu, bisa ke line telepon kami 463-351, dan juga bisa kirim-kirim salam ke WhatsApp kami di 0811778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Bang Yani di Seberas, mau kirim-kirim salam untuk Kira Nazwa, Mancong, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Nisa, dan semua pendengar. Terima kasih waktunya, selamat malam.

0: Leva hadir mau request lagu Rumah Singgah dari Fabio Asher. Sudah saya putarkan ya Bu Leva. Salam-salamnya untuk Nek Kembar. Semoga lekas sembuh. Cepat sembuh untuk Nek Kembar ya. Makanya ini agak lama tidak masuk ini ya Nek Kembar ya. Semoga Nek Kembar lekas sembuh dan bisa bergabung kembali ke Ruang Rindu ataupun program selanjutnya. Kemudian salam-salam untuk Mak Dia, Mama Aji, Ibu Asri, Pak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Unidesi, Pak Mur, Kak Mila, Melati, Mas Rida, dan salam satu untuk semua. Sehat selalu Tasya. Kemudian Bang Roni STB hadir mau request lagu Di Saat Aku Tersakiti dari Dadali. Baik, nanti kalau ada waktu Tasya putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Kak Sarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cek Gunorma, Emira, Pak Tohat, Nurais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Vina Kampar, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekarwangi, Kak Ani, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Kemudian Bang Abednego mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Karin, Nek Azwa, Nek Yasmin, Mak Dewi, Mak Firman, Mak Lina, Mak Leni, Mak Rempong, Mak Dio, Mak Jihan, Ani Roma, Kak Ana, Wak Normi, Kak Aisyah, Kak Mila, Pak Tohat, Pak Fauzi, Ania, Mbak Dinda, Jamila, Juliana, Iman, Gafar, Pak Alang, Roni, Norma, Bang Norman, Izar, Simi, Inas, dan juga Bang Pane. Terima kasih untuk Bang Yani, Bu Leva, Bang Roni, dan juga Bang Abednego yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita langsung beralih ke lantai telepon yang mendengar di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, dengan siapa ini?
1: Dengan Tasya ya.
0: Benar sekali, ini dengan Tasya ya, Abang. Dengan Pak Mustafa, apa kabar?
1: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Punya ada yang kaya di lain kabunya yang betelu. Boleh minta lagu.
0: Apa? Boleh dong.
1: Cintaku ke apa? Sedalam lautan Etiopia. Etiopia apa?
0: Oh, cintaku itu ya yang Etiopia ya. Sebentar nah, saya coba carikan dulu ya.
1: Siapa Enesalina itu?
0: Etiopia ya.
1: Atau kalau enggak sedalam laut Atlantik atau Etiopia. Ada.
0: Baik, ada.
1: Ada Ono. Wes, salam-salam pertama untuk penyiar Tasa, mudah-mudahan sehat selalu rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Buat Takem Sam Kumar, sehat selalu Takem Sam Kumar.
0: Amin.
1: Pak Siti, buatnya Moni, sekeluarga, Bang Keni, hari ini, Bang Leman di situ, Kak Salma, tak lupa, yang Ucu di Bintan, ini Jasmine di Tanjung Pinang, siapa Sekarwangi, tak lupa ya, buatnya Cucu, buatnya itu si Asna,
0: Asna,
1: mana Jawa ya? Om Jowo deh ya.
0: Oh iya, Cik Asna?
1: Iya, Om Jowo ya.
0: Saya baru tahu nih bang.
1: Mungkin orang Jawa kali dia. Ya. Kalau cowok Asnan, ini Asnan. Tak lupa buatnya nih Sakira. Ya, Udin Buton. Tak lupa buatnya Mama Mia. Ya.
0: Mama Mia.
1: Angkat, Kak Pa, boleh Pa. Punya satu apa? Nenek Azwa ya, Nenek Azwa.
0: Azwa.
1: Cita Ana di Tanjung Putan. Tak lupa Anwar Masum Ketelen. Buatnya Nur Bekis. Tak lupa buat ni tu Bang Salim, Alex Pak Na dan bundanya. Tak lupa buat kakak Nini Kembar. Kakak, ambil kakak sihat. Rosifa, Ulin, Masidur. Sembuhkan penyakitnya kakak Nini Kembar, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Sembuhkan sesembuhnya, ya Allah. Amin.
0: Amin.
1: Ya? Kenapa Nini Kembar, Nini Karim yang cantik? Tak lupa buat Siti Jam, Siti Jamila, Juliana, Lina Leni. Tak lupa Nur Beki, Abang Haji Gemoy. Dan juga penggalanya Iman. Tak lupa buat itu PNC. Tak lupa PNC ya, Bang Kume, Sakira, Sakira Elmira, Buat Benego, Putra Ranca. Tak lupa sahabat itu buatnya Putra Lingga, Bang Kumis ya tadi buatnya Rahma di Pekanbaru. Tak lupa buatnya tu si Rempong, Nyanyi Rempong. Ya, bukan Mama Rempong, Nyanyi Rempong. Tak lupa buatnya Buterapia ya. Buterapia Teuni dan Keteratu Ayu di Malengku. Tak lupa Ika di Jambi. Sapu jagat semuanya lah ya. Neng Pasar Merasa Selain Burang Sina ucapkan Syed Yang Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mustafa yang menjadi penelpon pertama pada Ruang Rindu malam hari ini.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Tasya.
0: Iya, ini dengan Kak Sarinah QQ.
1: Malah gimana nyebut Q, bisa nebak, rupanya tahu dia. Apa kabar sayang Q?
0: Alhamdulillah, baik sekali nih Kak Sarina.
1: Baik sekali ya Allah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik sekali ya. Lembutnya.
0: Ini Kak Sarina belum tidur, kenapa nih Kak?
1: Apa tadi lupa? Jomel udah makan belum Jomel?
0: Oh sudah.
1: Oh, alhamdulillah, pantasan cirinya ya. Apa, gak lauk rahasia lah ya. Lagu apa kita malam ini, Jomel?
0: Lagu Pop Indonesia 2000-an.
1: Masuk tak ini dari Nazia, apa ya? Nazia Marwiana. Terdiam sepi.
0: Terdiam sepi?
1: Masuk tak ya?
0: Saya coba cari dulu ya, Kak Sarina.
1: Iya.
0: Yeah. Terdiam
1: kami
0: sepi.
1: Kami cari kata salam lah sayang Q ya. Salam pertamanya buatnya Tasa Comel Q Q. Sehat selalu. Semuanya kakak malam hari ini kurang sehat sayang.
0: Lagi sakit apa nih kak?
1: Biasalah kalau mah itu telat makan ini perut kayaknya kurang enak.
0: Waduh, ini sepertinya Kak Sarina harus ada yang mengingatkan makan ini.
1: Iya, maknanya kalau dari pagi sampai sore yang biasa ada yang tukang ingat makan. Satu anaknya kerja, satu anaknya kuliah, siapa sendiri di rumah, mana yang ingat makan? Ada Tasa-Tasa sibuk sendiri kan?
0: Waduh.
1: Untuk Kak Sarina untuk makan. Iya, salamnya buat Tasa QQ, semoga sehat selalu ya Jomel ya.
0: Amin.
1: Salam tadi ada yang berkokok ya, sehat selalu. Buat Malina Malini, buat Pak Ngana Bunda sehat selalu. Buat Pak Aji, buat Bang Gapar, buat Abenego. Buat Mak Kun, sehat selalu Mak Kun, semangat Mak Kun. Ditunggu suaranya malam hari ini Mak Kun. Buat ini, buat Siti Jamilah gitu. Buat siapa lagi sayang ya? Buat Ci Asna di Masjid, dia sehat selalu.
0: Ci Asna.
1: Ci Asna, buat Sony Mecan ya. Buat yang di belakang Padang ada Mak Lah ya. Di Gelengkang ada Mak Daniel Putra Lingga alias Bang Udin. Imah ya. Ada Amoy, ada Dara di sana. Pokoknya pun ramalah itu. Tak kemana lah suaranya ini sayang ya. Buat juga yang di apa Bulang ada Mama Reza, ada Nenek Naila, ada apa ini Kak Ros, ada semua lah di Bulang itu.

0: jadi di Batam apa?
1: Aduh, apa nanti itu? Bang Prabu ngambek ini nanti.
0: Biar
1: kalau masuk nanti.
0: Dia bukan ngambek, dia tuh ketawa aja orangnya, tak pernah tersinggung orangnya. Sebabnya udah berapa kali main ke rumah Kak Sarina dia, jadi karena tuh tahu dia. Pokoknya yang singgung Kak Sarina tuh banyak. Ini buat Udin Buton. Buat Pak Alang, buat Iwan, buat Bang Roni, buat Alit, nanti singgung Kak Sarina. Buat ini sayang, pokoknya malam ini banyak lah. Buat ini sayang, siapa ini? Siapa itu tadi itu? Pak Kumis, tidak lupakan. Buat

0: satu itu yang pantun suaranya lembut itu. Satu Sasa, Sasa.
1: Ya. Nenek siapa nih?
0: Yang lembut suaranya itu Sasa.
1: Yang lembut, semuanya lembut ini.
0: Cuma kayak Karina aja yang keras ini lagi. Ini saya yang buatnya tadi Pak Alang sudah. Ini buat ini sayang, buat buat Bang Maon pernah tak masuk di RRI Batam ya?
1: Belum pernah nih Kak. Oh, kalau ya, saya ya yang bawain belum pernah ya Bang Maon.
0: Maon, oh masuknya di RRI Tanjung Pinang. Buat ini sayang, buat siapa ini? Siapa itu sayang yang single Katarina kena gayanya ngutang Sar Katarina ini kalau tak single balik kan? Ini, aduh, tolonglah ingat lah, jadi tak lama sangat yang belakang ngantri itu sayang. Comel, coba comel. Ini Pak Alang yang sering disinggol itu Mas Prabu itu.
1: Yang disinggol Mas Prabu? Aduh, banyak ini Kak. Nek kembar.
0: Pokoknya yang itu-itulah Kasena salam semuanya tanpa kecuali aja lah sayang ya. Yang mendengar ke suara kita hari ini ya sayang ya.
1: Baik.
0: Buat si comel diberi kesehatan selalu supaya cepat dapat jodoh.
1: Amin.
0: Pokoknya pokoknya Kak Sarina datang lah memberikan doa restu untuk comel. Makasih comel. Tio-tio, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarinah QQ yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Baik pendengar, kita angkat kembali penelpon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Bang Agus.
0: Bang Agus?
1: Iya.
0: Dengar Bang Agus, di mana Bang Agus?
1: TBK.
0: Di TBK ya, Bang Agus di TBK.
1: Iya.
0: Ini
1: dengan siapa ini?
0: Ini dengan Tasya, Bang Agus.
1: Oh, cantik-cantik suaranya.
0: Amin. Salam kenal ya Bang Agus.
1: Iya, Tasya.
0: Ini bentar. Ini Bang Udin Buton. Aduh.
1: Pintar Tasya.
0: Bang Udin Buton ternyata ya. Ini belajar menyamar dari Bang Gafar apa ya?
1: Pintar Tasya sekarang.

0: gimana kabarnya Tasya?
1: Alhamdulillah, Tasya baik, Bang Udin.
0: Kalau malam ini tenda biru masih enggak?
1: Tenda biru ya. Tenda biru itu lagunya siapa?
0: Desi Ratnasari.
1: Desi Ratnasari ya?
0: Iya.
1: Oke. Salam-salamnya Bang Udin.
0: Salam bersama untuk Tasya yang cantik manis ya. Semoga dipertangkap selalu suaranya, biar manis selalu di udara.
1: Amin.
0: Salamnya ada Putri Cantik. Ada juga Mbak Ika, Tarha juga, Tan Jamila. Siti Jamina juga, Pak Amur juga, Teh Uni. Ada juga Pak Amur Bikin juga, Bang Berjai juga, Bang Iman.
1: Bang Iman,
0: Sama Kedar juga, Kak Norma, Mama Denny. Bang Mai juga. Ada juga Kak Ani, Mama Wajar juga, si Karwani. Ada juga siapa juga ya, Mama Lina.
1: Mama Lina.
0: Mama Mia juga, Bang Emira, Mama Dewi, Bang Roni.
1: Bang Roni. Bang Rina
0: tadi, Kak Anna, Mas Prabu, Bang Jai. Ada juga siapa juga ya, Pak Nurmi. Bang Adi Pala. Itu yang di luar tadi, Kak Karina tadi itu.
1: Bang Adi. Iya.
0: Bang Andi tadi itu. Yang lagi siapa lagi ya? Bang Ro, Reza Putra juga, Nek Karim, Pongkala. Ada juga Pak Mustadi. Bang Saima juga, Kak Julina juga, Ki Asna juga.
1: Ki Asna.
0: Siapa juga? Pokoknya satu untuk semua aja lah. Udah banyak saya salam kain juga sama yang di belakang.
1: Baik.
0: Lagunya ada? Ada pas ya?
1: Ada. Tenda Biru dari Desi Ratnasari ya Bang ya?
0: Iya, masukkan. Spesialnya boleh nggak?
1: Spesialnya buat?
0: Untuk Tasya yang cantik manis.
1: Aduh, terima kasih Bang Udin.
0: Itu aja Tasya ya.
1: Baik.
0: Minta maaf tadi Udin Buton ya, bercanda sama Tasya tadi ya.
1: Apa Bang?
0: Aja Tasya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin Buton yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali ya pendengar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tasya.
0: Iya, Bang Prabu.
1: Aduh, udah setengah hari gak jumpa semenjak pulang kampung ya.
0: Ya udah lama ya Bang ya.
1: Iya, udah ada setengah hari lebih setahun ya.
0: Setengah hari lebih setahun.
1: Banyakan lebihnya ya. Sehat ya Tasya.
0: Alhamdulillah Tasya sehat Bang Prabu.
1: Alhamdulillah, itulah doa dan harapannya Bang Prabu buat Tasya. Itu yang Kak Sarina maksud itu Cigu Norma.
0: Oh, Cigu Norma.
1: Ya, Cigu Norma dia lupa dia. Dicatat Kak Sarina.
0: Dicatat.
1: Cigu Norma, Cigu Norma atau Kak Norma. Gitu. Memang semuanya lembut. Yang suaranya enggak lembut itu lah lembut.
0: Kepikiran aja ya.
1: Ya iya. Kasih lagu spesial. Bang Andi udah masuk ya?
0: Bang Andi belum.
1: Oh, Bang Andi dia lagi keriting dia. Dia keriting tapi nelponnya ke Bang Prabu dia.
0: Salam. Kita disambungkan begitu ya Bang.
1: Pengennya, tapi gimana caranya? Tapi ya enggak, jangan curang kita. Kita harus apa? Objektif ya.
0: Betul.
1: Tasya ini tahun 2000 Tasya. Di bawah tahun 2000 enggak bisa.
0: Di bawah tahun 2000 itu 90-an berarti ya?
1: Iya, 80-90.
0: Mau lagu apa tuh Bang?
1: Enggak, maksudnya sebenarnya sih kalau di radio RRI lain, kalau dua tahun 2000, 2000 Tasya. Nanti soalnya pada ikut-ikutan. Gitu. Jadi kalau yang enggak bisa, yang enggak masuk, enggak usah diputer Tasya.
0: Iya, baik-baik.
1: Karena memang kan itu dari pusat Tasya, bukannya Tasya yang bikin kan?
0: Betul, dari pusat.
1: Iya, dari pusat. Kalau radio pribadi Tasya gak apa-apa. Mau tahun 1000 sebelum Masehi pun gak apa-apa.
0: Aduh.
1: Soalnya kalau dari pusat itu biasanya dipantau loh Tasya. Kan ada rekamannya dia. Gitu. Jadi kalau yang gak masuk gak usah diputer. Tapi jangan bilang-bilang. Gitu.
0: Baik.
1: Jadi kayak itu kan yang, maaf, Cintaku Sedalam itu kan itu tahun 80 saja. Tapi kalau Bang Aril cerdas dia. Iya, tapi nggak diputer karena memang kan harus sesuai Tasya.
0: Betul.
1: Gitu, karena orang pusat pantau loh dia, yang dari Jakarta tuh.
0: Aduh, ini apakah orang pusat juga ini?
1: Iya, ini orang pusat, pusat hatimu Tasya. Karena memang enggak, Bang Prabu kan pernah ke RRI Jakarta. Jadi memang dia ada itunya, ada memang ya dari pusat sih. Kan karena kan RRI kan dari pusatnya Jakarta.
0: Keren banget gitu. Udah pernah ke RRI Jakarta nih Bang.
1: Iya, alhamdulillah ketemu sama Bu Firly. Bu Firly itu ya 11-12 lah kayak Tasya lah, tapi tegas dia Tasya. Gitu, karena kan takutnya itu dia nanti pada request yang di bawah tahun 2000. Gitu. Jadi memang kalau nggak bisa, bilang aja nggak bisa, lihat tahunnya ya. Gitu. Kalau dia tetap ngeyel, udah langsung putus. Gitu.
0: Baik.
1: Karena kan Tasya kan kerja ya. Bukan yang radio Tasya Sapira. FM.
0: Tasya FM.
1: Iya Tasya. Tuh Bang Aril ketawa tuh, iya katanya. Ya iya lah, Bang Aril itu luar biasa, biasa di luar dia.
0: Biasa di luar.
1: Berarti
0: ya
1: Bang Prabu request ini spesial nih buat ini apa, Bang Tengki sama Bang Andi lah ya. Nenek kembar katanya lagi itu ya, lagi sakit ya?
0: Lagi sakit katanya Bang.
1: Oh, terakhir kemarin dia WA Mas Prabu. Udah ada berapa minggu lah, semoga cepat sembuh lah Tasya.
0: Amin.
1: Nah, ini spesial buat ini nenek kembar deh lagunya, biar dia beliau sehat ya. Dari Peter Pan udah naik?
0: Belum.
1: Nah, ada apa denganmu aja lah.
0: Ada apa denganmu ya?
1: Iya, ada apa dengan nenek kembar? Apa dia dapat hadiah? Apa dapat bonus? Kan kita nggak tahu ya.
0: Betul. Dapat rezeki nomplok.
1: Iya betul banget tuh Tasya, pinter dia. buat Tasya, tugas sampai tuntas, semoga sehat rezekinya, lancar ya Tasya ya.
0: Amin.
1: Iya, pokoknya kalau dari pusat udah nentuin, udah Tasya nggak usah takut, biarin dia tuh ngomongnya aneh-aneh nggak apa-apa, yang penting kan itu dari pusat ya. Terus salam juga buat Tasarina tadi. Cikgu Nurma belum masuk ya?
0: Cikgu Nurma belum nih Bang.
1: Iya. Ini sebenarnya Bang Prabu mau dapat duit buat Tasya.
0: Kok bisa?
1: Dari orang Australia suruh requestin itu apa si jantung hati. Tapi kan nggak bisa Tasya, mau dikasih duit Mas Prabu. Gitu ya. Tapi kan nggak bisa, itu tahun 80 Tasya.
0: Betul betul.
1: Iya, mendingan Peter Pan kan, Peter Pan masuk dia 2000 tuh. Walaupun Bang Prabu mau dikasih 5 juta pun nggak mau, karena itu kita ngikutin ini kan, kita ngikutin arahan Tasya.
0: Tapi bukan, lumayan bukan tuh Bang 5 juta.
1: Iya, tapi kan nggak boleh Tasya, itu kan contoh yang nggak baik.
0: Apalagi
1: diwanerin. Iya, apalagi diwanerin pula lagi kan, tak enak kan. Cuman gara-gara duit masa kita nyogok Tasya kan, nggak nanti dimarahin sama Pak Prabowo nanti.
0: Nanti dimarahin sama Bang Ariel.
1: Terus salam buat Bang Roni, Bang Roy, Bang Saiman. Terus buat Nenek Sakira, Nenek Najwa. Buti masuk, Buti. Buti belum masuk kan?
0: Buti belum masuk. Iya, kalau di saya udah lama gak masuk sih Bang.
1: Iya, terakhir sama Bang Aril apa sama Bang siapa tuh? Yang pastinya bukan nama Bang BCA ya. Lain cerita itu ya. Terus salam juga buat Bang Durai, Tuan Nurmi, Nenek Pajar masuk Nek. Terus salam buat apa nama Kak Juliana, Kak Jamila, Siti Jamila, Oma Jamila. Bang Tengki yang pasti ya, sama Bang Andi itu udah di spesialin tadi ya. Terus salam buat Pak Tohat.
0: Pak Tohat.
1: Iya, Pak Tohat kangen sama Tasya. Tasya jarang siaran siang kan. Iya, makanya banyak yang kangen tuh sama Tasya tuh. Nur Bilqis, Nejasmine miss call nih dia nih.
0: Aduh, mau apa Jasmine tuh? Mau request lagu?
1: Bukan, dia mau bilang katanya salam kenal buat Tasya katanya. Nah Jasmine, udah tahu belum di mana Tasya?
0: Di mana?
1: Ya, di rumahnya.
0: Ya bener ya.
1: Waduh di hutan. Ya buat Tasya, semoga semangat ya, tetap semangat. Pokoknya kalau yang bener gak usah takut Tasya.
0: Baik.
1: Iya, kecuali kalau salah, yang salah jangan takut, masih yang benar takut. Saja Tasya, makasih lebih kurang mohon maaf ya.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Prabu yang sudah hadir di line telepon kami.

0: tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia mendengarkan dan menyimak Ruang Rindu pada malam hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Seperti masih sama seperti sebelumnya ya pendengar, kami masih menerima request lagu Pop Indonesia 2000-an favorit pendengar, dan juga bisa kirimkan salam-salam ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum kita beralih ke line telepon, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama datang dari Mama Dewi. Assalamualaikum Ruang Rindu, selamat malam Tasya. Apa kabarnya? Ini Mama Dewi mau kirim salam untuk Monik, Mak Lina, Mak Fajar, Mak Leni, Mbak Dinda, Mbak Ania, Mas Lidar, Pak Alang, Pak Aji, Iman, Roni, Iwan, Nur Bilqis, Nek Syakira, Nek Azwa, Nek Peggy, Kak Jamila, Kak Juliana, Kak Mila, Mama Mia, Bang Udin, Bang Gafar, Putri Cantik, Mama Azi, Pak Ngah, dan juga Bunda. Salam buat semuanya, Tasya.

Kak Sarina, QQ hadir. Ini katanya salamnya ketinggalan. Mau salam-salam untuk Bang Andi, Bang Soiman, Nek Azwa, Nenek Nazwa, Nek Syakira, Tokci, Nek Karin yang suaranya lembut itu. Buat Tasya, QQ.

0: Kemudian Kak Yasmin dari Bengkong mau kirim salam untuk Nek Kembar, Om Usman, Andung Vita, Papa Android, Mama Berry, Pak Azam, Pak Syahrul, Bu Rek, Bu Ramaini, dan Pak Ramaini, dan yang lain sebagainya.
1: Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini.
0: Terima kasih untuk Mama Dewi, Kak Sarina, dan juga Kak Yasmin yang sudah hadir di WhatsApp kami. Kita angkat kembali penelpon di 463-351. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dengan Kak Norma ini.
2: Iya, dengan Kak Norma.
0: Apa kabarnya, Kak Norma?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat walafiat, hampir aja tertidur. Keren tasa, tak jadi tidur.
0: Apakah suara saya ini senandung tidur apa ya, Kak?
2: Iya, tidaklah.
0: Lama Kak terdengar ini, Kak Norma?
2: Adalah Tasya, lagi sibuk.
0: Lagi sibuk ya.
2: Tapi mendengarkan. Tasya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, Tasya sehat, Kak Norma.
2: Lama bercuti kemarin ya. Semoga Tasya sehat selalu lah ya, Tasya.
0: Amin.
2: Ini lagu apa? Di tahun berapa ini?
0: Lagu pop Indonesia di tahun 2000-an ini, Kak.
2: Kalau 2000-an dari Hijau Daun.
0: Hijau Daun, suara
2: Ilusi Tak Bertepi.
0: Kirain yang suara itu.
2: Ilusi Tak Bertepi.
0: Ilusi tak mendengar bertepi ya. Baik. Salam-salamnya Kak Norma.
2: Terus Kak Norma lanjutkan salam yang pertama dan terutama buat Tasya lah ya. Mm-mm. Yang lagi tugas malamnya, semoga Tasya sehat selalu, seru selalu, bahagia selalu, hati-hati kalau pulang ya.
0: Baik.
2: Terus ada yang udah bergabung, ada Bang Udin, ada Bang Hokian. Bang Hokian ya?
0: Bang Hokian?
2: Alias-alias ya mungkin. Mungkin dari Jepun. Terus ada Bang Tinggi Peter, ada Andi ya. Ada Nenek Kembar, semoga Nenek Kembar diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
2: Semua juga kala, katanya tak sehat kan.
0: Lagi sakit.
2: Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Mama Asi, buatnya Mas Lidar, buatnya Mbak Endang, buat Pak Fauzi, Mama Iman, buat Bapak Tohat juga ya, sama Mak Lima. Buatnya Kak Raha, Kak Puspa tak dilupakan. Buatnya Mak Hitam, buatnya Kak Sekarwangi. Terus buat siapa lagi lah ya, Nenek Azwan, Nenek Naila. Lupalah dah lama tak gabung ya, Bang Iman kita tak dilupakan, Bang Ismail. Terus ada Roni, ada Bang Abid Nego. Macam satu untuk semua aja lah untuk malam ini ya.
0: Baik.
2: Dan Kak Norma punya hati, beri kesempatan pada yang lain pula ya.
0: Baik, Kak Norma.
2: Itu aja, Tasya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir di line telepon kami.

0: kami ingatkan kembali ya pendengar untuk Kurang Rindu pada malam hari ini bertemakan Pop Indonesia tahun 2000-an. Jadi bagi Anda yang ingin request lagu Pop Indonesia di tahun 2000-an bisa langsung menelpon di 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Kita lanjutkan di belakang Kak Norma di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Abang Roni, Misasya.
0: Abang Roni, di STB ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Roni?
1: Sehat alhamdulillah, Tasya apa kabar?
0: Tasya juga sehat Bang Roni, alhamdulillah. Bang Roni mau request lagu apa pada malam hari ini?
1: Lagu kan sudah diputar oleh Tasya tadi. Salam juga, sudah dibaca di WA. Salam satu untuk semua jasa saya.
0: Salam satu untuk semua ya Bang ya.
1: Ya baik Tata, selamat menjalan tugas dan selamat malam.
0: Baik.
1: Ya, assalamualaikum Tata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Roni yang sudah menyempatkan hadir di line telepon kami ya pendengar. Tadi Bang Roni juga sudah hadir di WhatsApp dan kali ini hadir kembali di line telepon.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Roni di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan abang siapa ini?
1: Andi.
0: Dengan Bang Andi ya?
1: Iya.
0: Bang Andi dari mana?
1: Dari Manda.
0: Bang Andi dari Manda ya? Iya. Apa kabar Bang Andi?
1: Andi lah, oh iya, alhamdulillah baik. Hujan tadi tak ke sana?
0: Hujannya tadi pagi sih ya Bang?
1: Iya, dari pagi tadi sampai tengah hari.
0: Oh, kok di Batam tadi, di Batam Center itu jam 9 sampai jam 10 apa ya?
1: Kalau sini dari pagi tadi rasa dari jam 7 gitulah kan sampai jam berapa tadi enak jam 1 baru berhenti tasnya.
0: Tapi aman kan ya Bang, enggak banjir?
1: Alhamdulillah, datarannya tinggi sini tasnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, aku aja tadi anu aja tak masuk tadi dendang Melayu pula itu. Apa tuh lagu
0: Rentak Melayu?
1: Tadi kan sama Ariel kan?
0: Oh, digoda.
1: Iya, digoda tak masuk aku keriting. Mas Prabu masuk dia. Lagu orang biasa dia minta. Luar biasa kan.
0: Harus minta tipsnya itu ke Bang Prabu tuh. Lancar iya, sekali kalau masuk ya Bang ya.
1: Iya, Prabu ejek-ejek yuk lagi gitu.
0: Jangan-jangan Bang Prabu di sebelahnya tower ini.
1: Iya, ada. Jalan melembut gendrowo tadi.
0: Baik. Bang Andi mau request lagu apa?
1: Lagunya lagu Armada aja lah aku.
0: Apa tuh judulnya?
1: Pagi pulang pagi aja lah.
0: Pagi kalau pulang pagi anu, ya.
1: Aduh. Iya, kalau ini tadi kan hijau daun kan ilusi tak bertepi kan, tigun rumah kan. Kalau
0: pergi pagi pulang pagi ya.
1: Iya, kan, kalau Mas Prabu tadi kan Peter Pan dia kan. Ada apa denganmu? Entah enggak ya buat nenek kembar, ada apa nenek kembar katanya kan. Kalau ini tujukan buat Mas Prabu pula kan pagi pulang pagi aja lah kan.
0: Mencari rezeki ya Bang ya.
1: Iya. Iyalah kehidupan kan gitu kan. Oke lah, saya dengan banyak-banyak lagi nanti sibuk pula yang belakang kan.
0: Baik, salam-salamnya.
1: Salamnya buat saya juga, selamat malam, semoga sehat selalu, selamat menjalankan tugas kan. Buat Tigu Norma tadi, selamat malam Tigu Norma, terima kasih. Buat Sarina Kiu-Kiu juga, terima kasih juga, semoga sehat selalu kan. Buat nenek kembar gitu juga, semoga sehat selalu beliau kan. Buat koko ayam tadi juga. Terus buat Udin Buton tadi, buat Bang Iman, buat Bang Haji. Terus buat Sariwangi, buat Mak Nuning, selamat malam Mak Nuning, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat siapa lagi ya? Buat Mama Boy, Mama Lina, Mama Lini. Buat semua-semuanya Aziza, lanjutkan dan di belakang aja lah kata kan, bagi-bagi kesamaan lah kata Cikgu Norma tadi kan.
0: Baik.
1: Oke lah buat Tasa, selamat malam, semoga sehat selalu aja lah semua kan.
0: Amin.
1: Oke, itu aja Tasa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Andi dari Manda yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Bang Andi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, bersama DJ Natasha Safira.
0: Iya, Kak Monik.
1: Iya. Alhamdulillah bisa masuk ya.
0: Alhamdulillah ya, Kak Monik.
1: Iya, DJ Natasha, kalau boleh tahu minta lagu tahun berapa nih? 2000 ya?
0: Mm-mm, tahun 2000-an ini, Kak.
1: Masuk gak tanpamu dari Kebayanti? Masuk gak kira?
0: Tanpamu ya.
1: Cek dulu, kalau bisa masuk. Oke, kalau tidak saya ganti nih.
0: Sebentar, saya coba carikan dulu ya, Kak.
1: Iya. Masuk.
0: Hasrat suci. Ini tahun 96, Kak, lagunya.
1: Oke, saya ganti dari ST12.
0: Mm-mm.
1: Aku terjatuh
0: ya. Aku terjatuh lagi di pelukanmu.
1: Iya, Kak.
0: Siap.
1: Tasya Monik mau salam boleh?
0: Boleh dong.
1: Salam yang pertama buatnya Didi Natasya. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya. Amin.
0: Amin.
1: Sabar ya, yang musko saya akan salam balik.
0: Ada banyak nih kayaknya musko ya, Kak.
1: Banyak nih musko, 1, 2, 3, 4, 5. Ngapain aku tak jujur? Jujur dong. Sabar ya, sayang-sayangku semua. Tapi cewek-cewek loh.
0: Mm-hmm.
1: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Tem, salam sebutannya buatnya Kak Tem, Sam Pemuda India, Sam Kumar kita.
0: Mm-hmm.
1: Yang kedua Bu Siti. Mm-hmm. Yang selanjutnya salamnya buat Mama Lina, Mama Leni. Mm-hmm. Terus siapa nih? Oh, Roni ya, Roni. Buat selalu Roni sekeluarga, amin.
0: Amin.
1: Kalau itu salam Kak Maskura. Mak Jamila, saya tahu Mak. Kak Juliana, Mak Leni, Kak Ania, Mak Jihan, Mak Boy, Kak Raha,
0: Pak Raha.
1: Kembang saya tahu ya, Nek. Kalau sakit cepat sembuh ya, Nek.
0: Amin.
1: Amin. Pak Petar Wangi, Nur Birgit, Siti Jamila, Nenek Karin. Si Asna ya yang dimaucam, Si Asna. Ada Rahma, Ika Dijambi, Farida, Pak Na, Bukal Pak Jigemai. Pak Udang Gala, Putra Rangka, Toko Ayam ya. Toko Ayam kayak selalu, kalau ada waktu datang ke rumah nih.
0: Amin.
1: Mau disediakan nih, masak sotong.
0: Aduh, sedap kali tuh masak sotong, Kak Moni.
1: Malah Tasya, Ayam kalau datang ke sini nak kebetulan agak dia loh. Sotong, udang. Pokoknya senang kalau Pak Gustavo datang ke rumah Monik terbuka untuknya Pak Gustavo ke ayam.
0: Baik.
1: Okay. Lepas itu Mama Azi atau nikah kawin sekeluarga, Wak Nurmi, Fatmawati, Fatmawati saya selalu Kak, Kak Pak Gustavo. Oke. Kalau gitu sudah dulu. Oke, buat Natasha terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami. Baik, kita putarkan lagu dulu ya pendengar. Nanti akan kami putarkan lagu Hijau Daun dengan Ilusi Tak Bertepi, request dari Kak Norma.
2: Wanita pujaanku.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan

happy.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan Ruang Rindu pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu, jadi Tasya harus akhiri Ruang Rindu pada malam hari ini ya pendengar. Saya Tasya pamit undur diri dari Ruang Rindu malam hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Kemudian pendengar,

Nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan sama-sama mendengarkan program Serambi Malam. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai burung kenari, tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu.
1: Batam malam ini. Malam ini. Sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
0: Merdeka! Saudara-saudara, dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan.
2: Kita semuanya telah menetap awal hari.
0: Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta. Mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya.

Suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku, air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, senang sekali si Ardo Sireputar dapat kembali menemani Anda dalam program Batam pagi ini. Dan nanti pendengar, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari. Dan yang pertama pendengar, kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi, yaitu di pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar, di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan relay Warta Berita Sentral. Dan pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Dialog Batam Menyapa yang akan menghadirkan isu-isu aktual dan seputar informasi di Batam. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami akan menghadirkan program Cek Fakta untuk Anda agar mengetahui informasi dan kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada keluarga atau kolega Anda. Dan di pukul 9 lewat 5 waktu Indonesia Barat nanti pendengar, kami akan menghadirkan program Halo RRI, sebuah ruang untuk berbagi aspirasi dan merupakan layanan agar disampaikan ke pihak instansi terkait. Dan demikianlah pendengar, kami sebutkan untuk program-program yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Pekanbaru untuk mendengarkan siaran berjaringan Skor Wheel 15 dan 16 Pedang Prabu. Dan nanti pendengar, siaran Mutiara pagi ini akan membawakan tema Peran Keluarga Mencegah Narkoba dan akan disiarkan dari RRI Pro 1 Pekanbaru yang akan dipandu bersama presenter Dini Oktariani dan nanti akan bersama Ustadz Haji Maruli Asyari Asibuan SHIMH. Dan selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam.

0: ikuti Mutiara Pagi berjaringan Skorwil Nusantara 15 dan 16. RRI Pekanbaru, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Sibolga, Bukit Tinggi, Batang, Gunung Sitoli, Ranai, SP Bengkalis, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua pada pagi hari ini nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, serta kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu di pagi yang penuh dengan keberkahan ini. Pendengar, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, selamat pagi dan senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali hadir menyapa Anda semua dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu peran keluarga mencegah narkoba. Dan pendengar, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, bahkan kehidupan beragama seseorang. Karena itu keluarga menjadi benteng pertama dalam membentuk karakter, akhlak serta pengawasan terhadap anak-anak agar dapat terhindar dari bahaya narkoba. Dan untuk membahas topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Maruli Ashari Hasibuan, SHI MH, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau, sekaligus penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Ustadz, pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, Mbak Suci sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, semoga seluruh pendengar kita pada pagi hari ini sehat, Ustadz, ya, dan sudah bersemangat untuk dapat menjalankan aktivitasnya kembali di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasanya juga cara ini bersifat interaktif dan Anda dapat menyampaikan pertanyaan maupun berbagi pengalaman Anda nanti ya melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik, Ustadz, mungkin pada kesempatan awal ini kami persilakan untuk dapat menyampaikan materi sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni peran keluarga mencegah narkoba. Silakan, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahil ahadis somad, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min 'amalis syaithan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. وقال تعالى أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali di udara dalam acara Mutiara Pagi RRI Korwil 15 dan 16. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar yang budiman, dimanapun kita berada, salah satu isu sentral yang menjadi perhatian kita bersama hari ini adalah maraknya peredaran narkoba. Data yang disampaikan oleh World Health Organization ataupun WHO telah menyebutkan bahwa narkoba ini bukan hanya menyasar orang dewasa semata, tapi juga sudah merembes kepada remaja bahkan anak-anak. Sementara kita ketahui bahwa kita mempunyai harapan yang sangat besar terhadap remaja dan anak-anak kita. Karena pemuda dan remaja hari ini adalah pemimpin pada masa yang akan datang. Mereka adalah penyambung estafet kehidupan. Mereka adalah penyambung cerita masa yang akan datang. Dan dari segi agama, mereka adalah tumpuan dan harapan kita untuk menjadi anak-anak yang solih, yang kita harapkan doanya agar kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sudah tiada. Maka tentu kita sangat miris dan juga kita sangat peduli dan prihatin dengan kondisi generasi bangsa hari ini yang sudah banyak terpapar terhadap narkoba dan juga zat-zat adiktif lainnya yang terlarang. Sehingga perlu bagi kita untuk melakukan tindakan preventif, pencegahan, dan upaya untuk mengatasi tersebut. Salah satu yang mampu untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif terhadap narkoba adalah keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, disebutkan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang diharapkan mampu membimbing, membina, dan juga mengembangkan pribadi generasi kita. Sehingga kita harapkan keluarga ini adalah hal yang mampu untuk mencegah pemuda dan generasi kita agar terhindar dari narkoba. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya peran keluarga untuk mencegah narkoba agar tidak merusak generasi pemuda dan remaja kita, lebih khusus dalam perspektif Islam. Pendengar dan budiman dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah deskripsi yang sangat luar biasa bagi kita di dalam Al-Quran, bahwa keluarga itu adalah satu hal yang mampu untuk menciptakan generasi-generasi yang kokoh akidahnya. Maka kita percaya apabila keluarga itu memberikan pendidikan akidah yang baik kepada anak, menanamkan jiwa tauhid terhadap anak, insya Allah langkah pertama maka mereka akan terhindar dan tercegah dari narkoba. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa izqala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dalam ayat ini Allah mendeskripsikan bagaimana sangat peduli sekali Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya. Sampai dia berpesan dan bernasihat, la tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Maka orang yang mendidik anak-anaknya dengan akidah, dan kemudian memberikan penanaman tentang pentingnya tauhid, serta menyampaikan kepada anak-anaknya untuk tidak mensekutukan Allah, ini adalah modal agar anak-anaknya terhindar dari narkoba. Sebab anak yang terdidik secara akidah, dia akan paham bahwa hidup ini ada larangan dan ada suruhan Allah. Hidup ini diatur dan juga dipedomani terhadap syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Allah.

generasi-generasi yang kokoh akidahnya, yang kuat iman dan takwanya, sehingga peduli terhadap aturan dan peraturan Allah, wabil khusus terhindar dan tercegah dari narkoba yang telah membunuh bangsa dan juga generasi kita. Lalu yang kedua, peran keluarga itu adalah melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap anak-anak kita terkait dengan pergaulan dan juga status kehidupan sosialnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun min sa'adatil mar'i, ada empat karakter seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan. Dua di antara empat tersebut adalah auladuhu abrorun wa khulatuhu sholihin, anak-anaknya adalah anak-anak yang bergaul dengan orang-orang baik, khulatuhu sholihin, dan juga berkumpul dengan orang-orang yang sholih. Maka ini merupakan sebuah langkah yang sangat luar biasa apabila kita melakukan pengawasan dan mengarahkan anak-anak kita agar duduk dengan orang-orang baik dan bergaul dengan orang-orang sholih. Orang-orang baik dan orang-orang sholih, insya Allah masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sosial kita. Kita masih punya masjid, tempat untuk menjadi sarana berkumpul dan juga bergaul serta menciptakan kultur sosial orang-orang baik. Kita juga masih punya berbagai macam komunitas-komunitas yang mengarahkan generasi dan remaja kita agar mereka senantiasa berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Pendengar yang budiman, kemudian menseleksi dan juga melihat potensi bagaimana lingkungan itu, apakah sudah terpapar narkoba atau tidak, ini juga adalah bagian dari tugas kita sebagai keluarga. Ada di antara kita kadang-kadang yang apabila sudah membiarkan anaknya terpapar dengan narkoba, lalu kemudian cuek saja tanpa peduli. Tidak lakukan pembinaan dan tidak lakukan pengawasan. Padahal di usia puber ataupun di usia pancaroba, di saat seorang anak atau remaja sedang berada dalam keinginan untuk mencoba segala sesuatu hal, disinilah sense of crisis dan sense of responsibility, rasa kepedulian dan rasa tanggung jawab kita sebagai bagian dari keluarga. Apakah kita sebagai ayah, ibu, kakak atau adik dituntut, sehingga dengan kepedulian tersebut kita memastikan bahwa anak, saudara dan anggota keluarga kita terhindar daripada perbuatan narkoba dan zat-zat adiktif terlarang lainnya. Saudara-saudara, para pendengar yang budiman Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah peran keluarga dalam mencegah narkoba itu adalah kita harus menjadi role of model bagi anak-anak kita. Artinya adalah role of model ini kita menjadi contoh, kita menjadi percontohan, example bagi anak dan keluarga kita. Ada ungkapan pepatah yang mengatakan bahwa buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berarti kalaulah ayahnya mau mengaji, anaknya akan mengaji. Kalaulah ibunya suka beribadah, sholat lima waktu, berzikir kepada Allah, maka besar kemungkinan anaknya juga akan menurut hal tersebut. Tapi kalau ayahnya juga terpapar narkoba, kalau ibunya juga terpapar narkoba, kalau anggota keluarga juga menjadi bagian dari narkoba, maka sudah bisa dipastikan mereka juga akan menjadi bagian daripada narkoba. Mereka juga akan mencontoh apa yang dilihatnya, dirasakannya, dan didengarnya. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi role of model bagi anak-anak kita. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat ini menjelaskan kita orang-orang yang beriman ini harus khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Bukan hanya lemah secara ekonomi, bukan hanya lemah secara fisik, tapi juga lemah secara akhlak, etika, dan juga moral. Kita harus memperhatikan ini dan menjadikannya

0: sebagai prioritas utama, sehingga kalau ingin etika akhlak anak baik, maka ayah dan ibunya juga harus menjadi orang-orang yang baik. Yang terakhir, yang perlu kami sampaikan adalah peran keluarga dalam mencegah generasi agar terhindar dari narkoba. Yang keempat adalah, mari sama-sama kita berikan pembinaan pendidikan dan juga kesadaran terhadap anak-anak kita tentang betapa dahsyatnya hukum narkoba itu di dalam Islam, dan juga betapa dahsyatnya pengaruhnya terhadap generasi muda, baik terhadap kesehatan dan juga mental. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat Allah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Ini adalah ayat yang menjelaskan betapa dahsyat haramnya status hukum narkoba. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul fihi ma ithmun kabir." Kalau ditanya kepadamu tentang narkoba, katakanlah dalamnya ada dampak negatif yang sangat besar. Mudah-mudahan insyaallah doa kita adalah Allah selamatkan keluarga kita, generasi kita, anak-anak kita dari pengaruh narkoba, sehingga negeri kita tetap punya harapan menjadi negeri aman, damai, dan sentosa. Dalam bahasa agamanya, baldatun tuhibah warabbun gufur. Demikian, terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, berjaringan Sekorwil Nusantara 15 dan 16.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Maruli untuk materinya pada kesempatan pagi hari ini. Dan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami membuka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan berpartisipasi bersama kami di program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 1516 melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gading.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ocu, Gading.
2: Ocu Amin di Kampar.
3: Iya.
2: Silakan Ocu.
3: Terima kasih, Gading. Ini bukan Kak Suci ya. maaf, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat, Ustaz, ya?
0: Alhamdulillah, sehat, Jumin.
3: Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, saya begini, Ustaz. Jangankan kita, ya. Kita, orang-orang yang telah mendapat informasi tentang narkoba ini, anak-anak yang ayah yang pernah narkoba aja pasti tidak ingin anaknya mengkonsumsi narkoba ini atau obat terlarang ini. Cuma bagaimana lah Ustaz, di rumah kita pesan jangan ikut-ikut narkoba. Enggak, katanya. Sampai di luar dia bercampurlah dengan kawan-kawan yang itu. Enggak mungkin rasanya kita mengikuti dia kemana pergi. Apalagi anak-anak yang udah remaja, ya, anak-anak yang remaja. Dibentak dengan keras enggak mungkin, karena dia udah dewasa. Kalau dibentak lebih keras lagi, kena terkena pula HAM nanti. Anak tuh pandai pula mengadu ke yang berwajib, ayahnya di KDRT di rumah. Serba salah, Ustaz. Jadi, antisipasi apa yang harus kita lakukan lagi? Dan kemudian, di dalam suatu lingkungan, katakanlah kepemimpinan yang kecil di kampung, dusun RT RW ini, tapi di dusun saya ya, jarang memberikan suluhan tentang keselamatan diri daripada narkoba ini. Dia jadi dusun, ya jadi dusun aja. Jadi RW, jadi RW aja. Jadi RT, jadi RT aja. Dan hansip atau ronda tentang narkoba ini tidak ada siang malam. Yang ada ronda tentang bagaimana supaya orang maling jangan masuk ke negeri. Nah, jadi di depan kita dia enggak katanya. Enggak ikut narkoba, enggak mungkin ya katanya. Tapi di belakang kita, ini bagaimana solusinya Ustaz? Kita sudah cukup, Ustaz sudah cukup menyampaikan dengan ceramah. Para petinggi negara sudah cukup mengawasi dengan hukuman yang berbahaya terhadap narkoba. Tapi hukum narkoba ini masih menjamur juga. Masih menjamur juga. Saya rasa sampai sekarang ini bukan hanya ibarat batang dan pohon, bukan batangnya dia yang dirambah, uratnya dibuang sekalian Ustaz. Kalau sekedar mencegah anak rasanya sudah cukuplah kami ini, tapi mereka tidak terjaga juga, bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ocu Amin di Kampar. Kami ajak Anda kembali pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mungkin pada kesempatan pagi hari ini bisa langsung dijawab. Ya, kita terima satu penelpon terlebih dahulu Ustadz, izin.
0: Oke, silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
2: Ya, dengan siapa Bapak? Halo.
5: Dengan Ustaz siapa ini?
2: Saya dengan Mbak Dini dan juga Ustaz Maruli pada pagi hari ini, Pak.
5: Halo, Ustaz Maruli dari Uncu Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat, Ustaz Maruli.
2: Uncu
0: ya, Pak. Assalamualaikum. Ya.
5: Apa temanya tadi Ustaz Dini?
2: Mengenai peran keluarga mencegah narkoba, Bapak.
5: Gimana ya peran keluarga mencegah narkoba itu? Gimana itu yang iya? Karena kan keluarga, terutama ibu itu adalah guru untuk anak-anaknya itu. Itu keselamatan orang tua itu, ya, dan keluarga itu sangat penting. Karena pendidikan yang pertama itu kan di rumah, baru kita dapat semuanya. Gimana itu supaya kita bisa mendahulukan pendidikan agama dari pendidikan formal yang lainnya, terutama yang 18.21 dari maghrib, dari jam 18 sampai jam 21 itu maghrib mengaji. Terus kembali kepada gimana kita menjaga peran-peran masyarakat, lingkungan, tempat berhubungan keluarga kita, gimana kita bisa mendoakan dan menjaga semua itu, menjaga supaya pergaulan dari keluarga kita supaya aman gitu, tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Itu kan kembali kepada diri kita masing-masing, gimana gitu susah banget melawan godaan dan cobaan dari awal nafsu gitu kan, kita melawan awan nafsu, gimana gitu kan, dari awan nafsu kita bisa melakukan yang buruk-buruk, semua buruk itu hanya nikmat. Rasanya indah banget, indah, tenang, berbeda dengan yang baik-baik. Kalau yang baik-baik berpelak-belak kan gitu rasanya, itu yang buat kita selalu terjerumus melawan godaan dan awan nafsu tadi, itu susah banget perjuangannya gitu. Nah, itulah pertanyaan saya, udah jelas Kak Dini dan Ustaz?
2: Iya, itu saja Uncu Dipo.
5: Iya, Kak Dini dan Ustaz.
2: Iya, terima kasih Uncu Dipo.
5: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Dini dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo Ustaz yang sudah bergabung juga pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin karena waktu kita juga terbatas, silakan Ustaz untuk dijawab ya pertanyaan tadi. Ada Ocu Amin dan Uncu Dipo. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini. Pertama Ocu Amin di Kampar. Jadi pola pencegahan narkoba terhadap anak ataupun keluarga harus diubah polanya. Polanya dia tidak harus dicegah sejak dia remaja atau dewasa, bahkan sejak anak-anak. Jadi di dalam ilmu psikologi ada namanya golden age, usia emas. Usia emas ini adalah usia di mana anak-anak diajarkan dan diberikan bekal tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tentu kalau dia sudah remaja dan sudah dewasa, dia sudah punya bekal. Dia sudah diajarkan oleh orang tuanya apa yang halal dan apa yang haram di dalam agama. Apa yang baik untuk mental kesehatan, apa yang buruk untuk mental kesehatan. Sambil jangan lupa, iringilah pembinaan itu dengan doa kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Allahumma jal auladana soleha. Kemudian yang kedua, Wocu tadi menyampaikan tentang pola pencegahan yang dilakukan di luar keluarga. Berarti ini kaitannya adalah law enforcement atau penegakan hukum. Dan juga gotong royong bersama seluruh stakeholder, lembaga-lembaga dan institusi untuk menyatakan perang terhadap narkoba. Ini itu tadi masukan yang bagus. Hari ini kita melihat ANSIP itu dan juga para aparat-aparat desa dan juga aparat-aparat kampung ini tidak menyampaikan secara yuridis bagaimana tentang fakta status narkoba ini, tidak dilakukan penyuluhan. Maka tentu ini jadi masukan, tapi pada prinsipnya adalah kita harus bahu-membahu untuk melakukan law enforcement, penegakan hukum, sehingga narkoba ini betul-betul diberantas sampai ke akar-akarnya. Kemudian dari pendengar kita tadi dari Sumatera Barat, dari Solok, jelas bahwa yang beliau sampaikan ini adalah benar. Al-ummi madrasatul ula lil aulad, ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka seperti yang kami sampaikan tadi bahwa orang tua ini harus jadi role of model, contoh bagi anak-anaknya. Artinya apa? Buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Kalau ayahnya baik, insya Allah anaknya akan baik. Tapi kalau ibu dan bapaknya tidak baik, maka susah untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Sementara demikian, Mbak Nini, saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan mungkin sebagai penutup pada kebersamaan kita pagi hari ini, Ustadz bisa disampaikan sedikit singkat saja mengenai peran keluarga ya untuk narkoba ini, Ustadz. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan, kita edukasi kembali kepada anak kita, generasi muda ataupun juga mungkin saudara terdekat kita, Ustadz.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini, pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, dalam program Mutiara Pagi RRI, Korwi 1516, pendengar kami yang ada di Pekanbaru, di Sibolga, di Medan, di Nia Selatan, di Sumatera Barat, dan di berbagai tempat. Pertama, kami mengetuk hati kita semua bahwa narkoba ini adalah hal atau barang yang bisa membuat hancurnya generasi kita. Maka kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Salah satu unit terkecil yang mampu untuk mencegah narkoba ini adalah keluarga ataupun rumah tangga. Kalau hari ini saudara-saudara kami, para pendengar kami masih terpapar dengan narkoba, ada si orang ayah atau ada si orang ibu, ada si orang abang yang hari ini masih bergelayut dengan narkoba, maka kami sampaikan, kami ketuk pintu hati kita semua, hindarkanlah dan jauhkanlah narkoba tersebut. Narkoba itu akan menghancurkan masa depan kita, menghancurkan keluarga kita. Di samping sisi kesehatan juga tidak bagus, bahkan dari sisi syariat dosanya pun sangatlah besar. Insya Allah, Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, menyesali kesalahan, amat luas dan besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja dari kami. Mudah-mudahan Allah rahmati keluarga kita, Allah hindarkan anak-anak kita dari pengaruh narkoba. Innaki fisabilil atas tabikul khairat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Maruli Asari Hasibuan SHI MH atas ilmu dan juga nasihat yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah sampai di penghujung acara. Dan dari pembahasan pagi hari ini kita belajar bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak, keteladanan orang tua, komunikasi yang baik, kasih sayang, pendidikan agama, serta pengawasan yang bijaksana merupakan benteng utama agar anggota keluarga terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, memberikan kekuatan untuk mendidik generasi yang beriman, berakhlak mulia, serta dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan penyalahgunaan narkoba. Dan pendengar, demikian program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu, dan saya Dini Oktariani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Pemerintah Kota Batam dalam menyusun kebijakan umum anggaran tahun 2000.
2: Ada 4 tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk tetap gubernur dan jajaran masuk tahun.
0: Mengawali Warta Berita pagi ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. KUA PPAS 2027 fokus dorong infrastruktur dan SDM. Kemendagri dan ATR atau BPN dorong penguatan tata ruang di Kepulauan Riau. Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirebutar. Mengawali berita pagi ini, pendengar, pemerintah Kota Batam mulai mengajukan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027 kepada DPRD Kota Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
3: Rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2027 disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dalam rapat paripurna. Dokumen itu menjadi dasar pembahasan penyusunan APBD 2027 yang memuat proyeksi ekonomi, pendapatan, belanja, dan arah pembangunan daerah. Dalam rancangan tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Batam berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Selain itu, pemerintah menetapkan 5 prioritas pembangunan sebagai fokus penganggaran tahun depan.
1: Pemerintah Kota Batam dalam menyusun kebijakan umum anggaran tahun 2027 akan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi di sektor perhotelan, restoran, dan transportasi.
3: Prioritas pembangunan tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat. Selanjutnya, rancangan KUA PPAS akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah sebelum menjadi dasar penyusunan APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Dari Batam ke Pulau Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Pemerintah pusat mendorong penguatan tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan menjaga iklim investasi. Laporan disampaikan Renita Suarjana.
3: Penguatan tata ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Temuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan, serta Kepala Daerah Sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
2: Ada 4 tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang terhadap bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah arus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, nomor 5 tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri dalam hal ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Dermawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
4: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk DPRD kabupaten kota dan DPRD provinsi.
3: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam. Berita selanjutnya, pendengar, Wakil Wali Kota Batam, Liklaude Chandra, meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dengan rutin melakukan pemantauan langsung di lapangan. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai dengan rencana, sekaligus juga mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaan. Dalam rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah Kota Batam dan BP Batam, Liklaude Chandra juga menegaskan bahwa pentingnya sinergi antar instansi, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan bersama. Menurutnya, pengawasan sejak tahap awal pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan diperlukan agar kualitas pembangunan tetap terjaga dan hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain mengevaluasi progres pembangunan, rapat juga membahas penanganan persoalan drainase, pengelolaan sampah, dan pengembangan ruang terbuka hijau. Liklaude juga berharap seluruh OPD bekerja lebih responsif terhadap kondisi di lapangan, sehingga setiap program pembangunan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Batam. Dan dari berita lainnya, pendengar, Universitas Maritim Raja Ali Haji membekali calon pekerja migran Indonesia dengan literasi matematika finansial melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
5: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui fokus group discussion atau FGD bertajuk penguatan literasi matematika finansial untuk mewujudkan kemandirian finansial calon pekerja migran Indonesia di kantor P4 MI Batam Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Hadir pula Civitas Akademika UMRAH, Kepala BP3 MI Kepulauan Riau, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kepala BP3 MI Kepulauan Riau, Kombes Pol Imam Riyadi, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pembekalan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kesempatan bekerja di luar negeri harus ditempuh melalui jalur yang legal dan prosedural agar setiap pekerja memperoleh perlindungan dari negara.
6: Ketika masyarakat kita ingin bekerja ke luar negeri, ya, kita sangat mengapresiasi dan kita sangat mendorong agar memang bekerja secara legal dan prosedural, ya, bukan bekerja secara ilegal. Artinya apa? Di satu sisi, ya, perlindungan negara harus betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga negara.
5: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menilai kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
7: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
5: Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan, hingga pentingnya mempersiapkan masa depan sejak sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Diharapkan bekal tersebut mampu menciptakan pekerja migran Indonesia yang mandiri secara finansial, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Ben Musaki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu perhatian dalam gerakan Selamatkan Pangan yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan sejak proses pengolahan hingga dikonsumsi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menilai jumlah sampah makanan di daerah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam gerakan Selamatkan Pangan yang bertujuan mengurangi pemborosan pangan sejak proses pengolahan hingga dikonsumsi masyarakat. Pemborosan pangan dapat terjadi di berbagai tahapan mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, hingga kegiatan penyediaan makanan dalam berbagai program pemerintah. Karena itu, pengurangan sampah makanan dinilai memerlukan keterlibatan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah saja. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan pemerintah juga memantau sisa pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Pemantauan dilakukan melalui laporan yang disampaikan setiap dapur penyelenggara, sehingga jumlah pangan yang terbuang dapat terus dievaluasi.
8: Ya masih tinggi, karena memang juga terkait dengan, juga ada aktivitas makan bergizi gratis, nah, itu juga kita ada pengukuran, jadi biasanya memang dapur-dapur melaporkan sisa pangannya dan ngisi di sistem. Nah, itu juga ada pangan terbuang di makan bergizi gratis, mulai dari pengolahannya di dapur sampai pada yang sudah sampai ke murid-murid.
5: Selain melakukan pemantauan, pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola pangan. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bappenas, Supriyani, mengatakan penyelamatan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya edukasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
9: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
5: Melalui gerakan Selamatkan Pangan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya mengambil makanan sesuai kebutuhan serta memanfaatkan pangan secara optimal. Dengan demikian, jumlah sampah makanan dapat ditekan sekaligus mendukung upaya menjaga ketahanan pangan di Kepulauan Riau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
0: Toko Perikanan Kepri keluhkan penyempitan zona tangkap bagi para nelayan yang terjadi akibat tingginya aktivitas laut. Lalu lintas laut dan masifnya kegiatan industri pinggir pantai di Batam dan Karimun. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
10: Ya, di Batam kecil yang zona tangkap yang saya bilang 100 nelayan itu di aturan.
11: Nelayan di perairan Kepri khususnya di Batam dan Karimun mengeluhkan kecilnya zona tangkap untuk penangkapan ikan. Tokoh muda perikanan Kepri Eko Fitriandi mengungkapkan kecilnya zona tangkap menjadi sandungan tersendiri bagi para nelayan yang melaut di daerah tersebut. Eko mengatakan zona tangkap ikan yang kecil di perairan Batam dan Karimun tidak terlepas dari adanya zona lalulang kapal yang lalu lintasnya cukup padat di Batam, baik untuk lalu lintas nasional, regional, dan internasional, serta maraknya pendangkalan dan pendalaman alur untuk bongkar muat kapal.
10: Kita memang di Batam, Karimun itu zona tangkap itu masih kecil, padahal nelayannya besar. Yang lain 15.000 Batam, tapi zona tangkap kita ya di Batam kecil yang zona tangkap yang saya bilang 100 nelayan itu di aturan itu zona lalu-lalang kapal, sehingga kalau kita juga kalau kita tarik ke aspek hukumnya kita kalah total. Tapi kan diminta memang pemerintah ya ada tenggang rasanya untuk itu.
11: Dikatakan Eko, saat ini Batam memiliki kurang lebih sebanyak 15.000 nelayan yang berlomba-lomba menangkap ikan di zona tangkap yang amat sangat kecil. Zona tangkap ikan yang berada di daerah tersebut dinilai semakin kecil akibat adanya pengoperasian kapal timah di wilayah tersebut. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.

Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan hujan lebat yang disertai badai di sejumlah wilayah Cina memicu banjir besar dan tanah longsor, sehingga menewaskan sedikitnya belasan orang serta menyebabkan sejumlah warga masih dinyatakan hilang. Ribuan petugas penyelamat diterjunkan untuk melakukan pencarian, sementara lebih dari 100 ribu penduduk dievakuasi ke lokasi yang lebih aman akibat tingginya risiko bencana. Wilayah Guangxi menjadi daerah yang terdampak paling parah setelah curah hujan ekstrim menyebabkan ratusan waduk melampaui batas aman dan puluhan sungai meluap. Kerusakan juga terjadi pada jalan, jaringan listrik, fasilitas komunikasi, hingga pasokan air bersih. Pemerintah setempat menetapkan status siaga tertinggi untuk banjir dan mengerahkan lebih dari 8.000 personil beserta ratusan kendaraan guna mempercepat proses evakuasi dan penyelamatan. Sementara itu, badai juga menerjang provinsi Hubei dan memicu tornado yang merusak ribuan bangunan serta melukai ratusan orang. Otoritas China mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih dapat memicu banjir susulan maupun longsor di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.

0: Berita olahraga hari ini kita mulai dari padel. Pasangan muda Belgia, Jolin dan Elisa sukses menjuarai turnamen FIP Promises Padel Coxide 2026. Gelar tersebut terasa semakin istimewa karena diraih di hadapan pendukung sendiri. Keduanya mengaku bangga mampu tampil konsisten sepanjang turnamen hingga akhirnya keluar sebagai juara di kandang. Jolin mengatakan dukungan keluarga, teman dan masyarakat Belgia menjadi motivasi tambahan selama pertandingan. Sementara Elisa menilai keberhasilan mereka merupakan hasil dari latihan keras dan kerjasama yang terus dibangun dalam beberapa bulan terakhir. Menurut keduanya, bermain di depan publik sendiri memang menghadirkan tantangan, tetapi juga memberikan semangat lebih besar untuk meraih kemenangan. Keberhasilan di Coxide menjadi modal penting bagi Jolin dan Elisa untuk menghadapi turnamen-turnamen FIP berikutnya. Mereka berharap prestasi ini dapat menjadi langkah awal menuju level kompetisi yang lebih tinggi sekaligus menginspirasi semakin banyak atlet muda Belgia menekuni olahraga padel yang terus berkembang di Eropa. Kita beralih ke sepak bola. Semen Padang FC terus mematangkan persiapan menghadapi musim kompetisi mendatang dengan meningkatkan kondisi fisik seluruh pemain. Program latihan difokuskan untuk membangun daya tahan, kekuatan, dan kebugaran agar para pemain siap menjalani jadwal pertandingan yang padat sepanjang musim. Tim pelatih menilai fondasi fisik menjadi aspek utama sebelum memasuki tahapan latihan taktik dan pemantapan strategi. Seluruh pemain menjalani program latihan secara bertahap dengan intensitas yang terus meningkat. Evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan perkembangan kebugaran setiap pemain sesuai target yang telah ditetapkan. Selain membangun kondisi fisik, Semen Padang juga terus memperkuat kekompakan tim melalui berbagai sisi latihan bersama. Manajemen berharap persiapan yang dilakukan secara komprehensif ini mampu membuat Kabau Sirah tampil lebih kompetitif sejak awal musim dan bersaing di papan atas kompetisi nasional. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Suharjana, salam olahraga.
1: Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. KUA PPAS 2027 fokus dorong infrastruktur dan SDM. Kemendagri dan ATR atau BPN dorong penguatan tata ruang di Kepulauan Riau. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Pagi dan dapatkan informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow media sosial kami di Instagram Pro1 RRI Batam dan RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sireputar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Keselamatan untuk Malaysia, Indonesia tertib. Salam Presiden.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada. Dan pendengar, menemani awal aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami hadirkan segmen informasi lalu lintas yang disiarkan langsung berkat kerjasama RRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri untuk mengetahui bagaimana situasi dan kondisi arus lalu lintas terkini di Kota Batam. Dan pagi ini pendengar, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon, yaitu bersama Bribda Rian Siombing yang saat ini tengah bersiaga dan memantau langsung di kawasan simpang traffic light Panbil. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, selamat pagi Bribda Rian.
1: Halo, selamat pagi Bang.
0: Bagaimana kabar Anda hari ini Bribda Rian?
1: Pada pagi hari ini kita bersama tim dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau, alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya. Dan baik Bribda Rian, kami persilakan untuk laporannya bisa digambarkan kepada pendengar Pro 1. Bagaimana situasi dan volume kendaraan di kawasan Simpang Pabil pada jam sibuk pagi ini?
1: Baik Bang, terima kasih Bang. Selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan situasi lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari Simpang Traffic Light Pabil Mall Batam atau 9010 Pos Lantas Polresta Parelang. Untuk yang pertama dari Jalan Letjen Suprapto Batu Aji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center yang akan berbelok menuju Jalan Esparman Pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mengimbau untuk pengendara pada lajur ini dari arah Batu Aji yang akan lurus mengarah Batam Center agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya pada saat lampu hijau berjalan yang dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batam Center. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Kami mengimbau kepada pengendara dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Aji agar lebih menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak kendaraan Anda dari kendaraan lainnya dikarenakan masih terdapatnya pelebaran jalan yang sudah tepat di depan pos lantas 9010 Polresta Parelang. Dan juga pendengar, perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Pambil Mall Batam dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk yang akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Baik, untuk yang berikutnya pendengar, dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Aji dan Batam Center pada pagi hari ini terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Aji maupun Batam Center, namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Dan antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Kami menghimbau kepada pengendara agar mempersiapkan diri saat sebelum berkendara, pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan di jalan raya. Demikian Bang untuk informasi lalu lintas pada pagi hari ini, kita laporkan kepada sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam.
0: Baik, terima kasih Bribda Rian atas waktu dan pantauan langsungnya dari kawasan Simpang Panbil. Dan selamat melanjutkan tugas kembali, sehat selalu dan salam presisi. Nah, pendengar, demikian tadi pantauan arus lalu lintas langsung bersama Bribda Rian dari Ditlantas Polda Kepri. Bagi Anda yang baru akan melanjutkan perjalanan atau ingin memulai perjalanan, pastikan surat-surat kendaraan Anda lengkap, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Kita akan kembali dalam rangkaian program selanjutnya, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, mengawali rangkaian aktivitas Anda pada pagi hari ini, yaitu di hari Jumat 10 Juli 2026, pastikan Anda telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum keluar rumah. Untuk membantu kelancaran Anda di pagi hari ini pendengar, segala aktivitas Anda, segala agenda Anda pendengar, kami akan sampaikan informasi perakhiran cuaca terkini untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya yang kami himpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadim Batam. Dan berikut pendengar untuk informasi selengkapnya untuk wilayah Karimun, Natuna, Lingga, serta juga untuk Kota Batam. Perakiran cuaca pada hari ini hujan ringan pendengar ya, dan memiliki suhu di 26 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Kota Bintan dan Tanjung Pinang, perakiran cuaca pada hari ini hujan disertai petir dan memiliki suhu di 28 sampai 30 derajat Celcius, sedangkan memiliki kelembapan di 69 sampai 77%. Sedangkan untuk wilayah Kepulauan Anambas pendengar, perakiran cuaca pada hari ini berawan dan memiliki suhu di 29 sampai 30 derajat Celcius dan memiliki kelembapan di 70 sampai

73%. Dan demikian mendengar kami hadirkan untuk informasi perakiran cuaca pada hari ini. Semoga juga perakiran cuaca pada hari ini dapat membantu aktivitas Anda pada pagi hari ini dan segala aktivitas Anda tentunya agar berjalan lancar. Dan tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi APAC, ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat